kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemda DIY terus memutakhirkan data warga sebagai persiapan digitalisasi sistem perlindungan sosial mulai tahun depan. Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, mengatakan, pendataan aktif saat ini baru berlangsung di Sleman dan telah mencakup sekitar 128 ribu warga. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya masih dalam tahap persiapan. Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial ditargetkan dilakukan secara digital melalui transfer langsung kepada penerima. Beralih ke informasi lainnya, DLH Kulon Progo kini memiliki laboratorium lingkungan terakreditasi yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menguji kualitas lingkungan. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kulon Progo, Astuti, mengatakan, fasilitas tersebut telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Sosialisasi layanan ini menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan secara berkala. DLH Kulon Progo berharap pemeriksaan rutin dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah SPPG. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget deh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Perumat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya mlebet pasar dinten menika kita akan update harga komoditas pasar di Pasar Prawiro Taman. Kita mulai dari harga minyak kita terlebih dahulu, di harga 15.700. Kemudian untuk harga minyak goreng curah di harga 18.500. Untuk beras SPHP Bulog per kilo di 12.500. Kacang panjang 13.000, gula pasir curah 17.500. Kemudian tomat 12.000. Ada beras, kemudian beras medium 14.000, cabai merah besar per kilo 45.000, cabai merah keriting 50.000, cabai rawit merah per kilo 75.000, tempe bungkus 15.000, bawang merah per kilo 28.000, bawang bombay per kilo 40.000, tahu putih 11.000 per kilo, ayam kampung utuh 125.000 per kilo. Kemudian garam halus per kilo 12.000, bawang putih kating 38.000 per kilonya, dan telur ayam ras di harga 26.000 per kilo. Cukup semanten mlebet pasar dinten menika, kita ketemu lagi mlebet pasar Cendai pun sugeng ijang matur nuwun. Si.

0: Karena sampai lagi Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Bu ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
2: Loh mas, itu loh ada nasi dari jagung.
1: Tapi bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
2: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
1: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lawang aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Halo, Dok. Kapan le mulai?
5: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
4: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya, to.
5: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Pro Materer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo terpantau pagi hari ini masih mendung ataupun redup begitu nggih, cuacanya sangat istilahnya gini yaman gitu nggih, boten yang panis sekali. Nah, pagi hari ini terus pun diperkirakan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 5 Oktober 2026 akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Hendy.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Kalau tadi kita mengetahui bagaimanakah perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perkiraan BMKG Yudit.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat serta aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA yang berlaku hari ini, Senin 5 Oktober 2026, untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan dinamik kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan di sebagian besar selatan Jawa, khususnya di wilayah DIY termasuk di Bandara YIA. Untuk itu kami sampaikan perakiraan cuaca untuk di Bandara YIA untuk hari ini dominan cerah berawan dengan jarak pandang besar antara 7 hingga 10 km. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin masih dominan bertiup di arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian informasi untuk perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga hari ini dapat membantu para pendengar dalam merencanakan aktivitas untuk di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG 1 Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tulis ini ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tulis kayak sekomuri. Tulis. Waduh. Lah kok tak gambari tulis? Ada ditulis barang iki piye?
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Kita itu main.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kesibukan bekerja membuat seseorang mengabaikan kondisi kesehatan tubuh. Berbagai tanda yang muncul dapat menjadi sinyal awal adanya gangguan kesehatan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan para pekerja agar lebih peka membaca tanda-tanda tersebut dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kesadaran menjaga kesehatan merupakan bagian dari laku eling lan waspodo, yakni senantiasa mengingat, memahami, dan menjaga kondisi tubuh yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Beralih ke informasi lain, persoalan HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bantul sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Heri Fahamsyah, mengatakan tingginya kasus HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh perubahan pola penularan dari waktu ke waktu. Menurutnya, pada periode sebelumnya, penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama termasuk penggunaan narkoba. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutus Nobutia, segera kami akan berdengar ke Panjenengan Sekari Nonce dari pukul 8 hingga pukul 9.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku turun siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

membelenggu penjajahan. Maka, pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Saidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram kan itu adalah KRT Honggowongso, yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara sudah

0: wajarlah bahwa Ngayogyakarta Adiningrat ini adalah pendukung utama daripada republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya, apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Adiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Adiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
1: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: Cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini
1: dan nanti. Kalau dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Kalau libur ada ayah ibu pet yuk bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi
5: Mbak Yu. Ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk. Ayo cepet, saat dulu entek. Eh, Nis, dulu entah iki. Saya kira kok emas ini munggah terus. Rumedun-medun.
5: Iya, Mbak. Kelingan ora. Tahun ini iki emas kita regane cek 1 jutaan nih. Pergrame kui. Ngerti ngono ya, Mbak. Tuku emas wiket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
4: Bener yo.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Kiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemen bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat program literasi keuangan, yaitu melalui penyediaan bahan ajar yang diakses gratis melalui rumah pendidikan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU pada puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026. Bahan ajar tersebut mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam berbagai konteks pembelajaran. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK kepada Kemendikdasmen sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan literasi keuangan melalui jalur pendidikan. Beralih ke informasi lain, jajaran kantor urusan agama KUA Pakualaman menggelar kegiatan monitoring pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Aksi ini dilakukan untuk menekan risiko penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di lingkungan permukiman warga. Kegiatan bertema KUA Pakualaman Peduli Lingkungan Sehat Masyarakatnya Kuat Sinerginya tersebut menjadi bentuk komitmen KUA Pakualaman dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya Sugeng Encang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarangan kulo Andita Rizkia wonten ing kawruh. Nah, sutasno budaya, kalau kita berbicara mengenai kesenian, kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta menika memiliki 4 kabupaten dan 1 kota Yogyakarta. Setiap daerahnya memiliki potensinya masing-masing yang tentunya membuka ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan juga mengembangkan seni serta budaya di lingkungannya. Inilah yang bisa terus dieksplor antara seni dan juga budaya, terutama di Bantul, menjadikan ruang kreatif warga. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berbincang di Kawruh mengenai eksplor seni dan budaya Bantul, ruang kreatif warga, bersama dengan Ketua Dewan Kebudayaan Bantul dan juga anggota Dewan Kebudayaan Bantul. Ketua Dewan Kebudayaan Bantul sudah hadir di studio RRI Perempat Yogyakarta, Dr. Andes Haji Gatot Mujiono MM. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Gatot.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini dengan semangat kebudayaan kesenian di Bantul begitu ya. Kemudian hadir bersama dengan anggota Dewan Kebudayaan Bantul, Dr. Akhir Lusono SSNMM. Sugeng Injang, selamat pagi.
2: Nggih, selamat pagi. Nggih, Sugeng Injing, Mbak Anindya.
0: Nggih. Menika kagem setesna budaya, sumangga nanti juga bisa bergabung bertanya langsung kepada Pak Gatot dan juga Pak Akhir mengenai eksplor seni dan juga budaya Bantul, ruang kreatif warga. Dibuka di 0274552219 atau nanti bergabung di WhatsApp kami di 0895014410666. Nah, ke Pak Gatot terlebih dahulu menika. Pak Gatot, kalau kita berbicara mengenai seni dan juga budaya Bantul, bolehkah diceritakan perkembangannya saat ini seperti apa bagi masyarakat di Bantul? Sumonggo.
1: Nggih, matur suwun, Mbak. Seni dan budaya di Kabupaten Bantul itu sangat berkembang rembaka seperti jamur tumbuh di musim hujan. Jadi hampir setiap RT, kemudian pedukuhan, kelurahan sampai ke tingkat kabupaten itu banyak sanggar-sanggar yang berdiri dan semuanya masih aktif. Di Bantul itu yang terdaftar di Kundo Kabudayan ada 229 sanggar yang sudah mendapatkan NIK, nomor induk kesenian, yang berarti ada 229 sanggar yang masih aktif termonitor dengan segala kegiatannya, Pak.
0: Baik, jadi ada 200 sekian kemudian masih aktif begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Akhir, ada yang ditambahkan mengenai bagaimana kemudian saat ini perkembangan seni budaya masyarakat Bantul?
2: Iya, seperti yang disampaikan Pak Gatot Mujiono selaku Ketua Dewan Kebudayaan Bantul, saya kira yang disampaikan Pak Gatot hanya akan saya tambahi saja ya. Benar yang disampaikan beliau, bahkan saking banyaknya sehingga kemandirian dari masyarakat untuk kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian kebudayaan itu memang tidak bisa bertumpu ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau Kundo Kabudayaan Bantul yang di sana terfasilitasi oleh dana keistimewaan. Nah, oleh karena itu memang banyaknya ini harus menjadi menjadi penantang, tantangan kepada sanggar, komunitas, kelompok seni dan lain sebagainya itu untuk tidak hanya berfokus pada dana keistimewaan. Nanti kalau hanya berfokus pada dana keistimewaan, memang kemudian menjadi tidak bisa berekspresi gitu. Oleh karenanya, dan saya yakin dan alhamdulillah secara faktual juga memang tentu di bawah koordinasi Pak Gatot Mujiono, kami ber-14 di Dewan Kebudayaan Bantul ini selalu saja melihat, menyaksikan baik secara formal kami didahului atau ditugasi untuk visiting atau untuk kemudian tengok ke sanggar, komunitas dan sebagainya itu. banyak sekali pentas-pentas yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok dan komunitas itu. Sehingga kemandiriannya menurut hemat kami memang luar biasa, Mbak.
0: Gitu. Baik, gitu. Jadi memang banyak ada potensinya, kemudian juga bisa langsung diberikan istilahnya belajar, kemudian bisa tampil begitu ya, dengan ruang kreativitasnya masing-masing. Nah, Pak Gatot, kalau melihat tadi Bapak menyampaikan ada banyak meniko untuk sanggar-sanggar, tari dan sebagainya, tapi kalau di Bantul ini apakah sudah ada kemudian tarian atau guban dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi wadah atau wajah bagi Bantul begitu, tarian-tarian yang memang bisa ditarikan atau menggambarkan Bantul begitu, Pak Gatot?
1: Ada ya, Mbak ya. Jadi di Bantul itu ada namanya Sanggar Seni Bantul yang diketuai oleh Ibu Ani. Itu memang dia mengorganisasi semua sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dia terdaftar di sana. Kemudian ketika nanti ada pementasnya yang sifatnya kolosal, kita melibatkan seluruh sanggar itu, kemudian kita mengundang pimpinan-pimpinan sanggar, desainernya, kemudian yang ahli tata gending, ahli tata geraknya, kita kumpulkan, membuat satu tarian kreasi kolosal yang lebih menunjukkan bahwa iki lho Bantul. Seperti itu. Jadi kita punya tarian-tarian khas di Bantul cukup banyak.
0: Baik-baik, jadi memang banyak. Nah, kemudian selain tarian ini, Pak, untuk kebudayaan seni, adakah yang masih terus dilestarikan begitu, seperti alat musik dan lain sebagainya mungkin?
1: Ada ya, Mbak ya. Selain tari, di Bantul itu satu organisasi yang menjadikan iri dengan kabupaten lain, yaitu Ketoprak, yang kami wadah dalam Forum Komunikasi Ketoprak Kabupaten Bantul, FKKP. Di mana FKKB ini kepengurusannya sangat solid, dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Jadi setiap ada pergantian didahului dulu dengan musda tingkat kecamatan, kemudian diakhiri dengan musda tingkat kabupaten untuk memilih ketua. Kemudian ADART-nya juga hampir sama, hanya lingkup besar kecilnya menyesuaikan. Kemudian pembinaannya ada di masing-masing kecamatan oleh Kemas Kecamatan, kemudian juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, sehingga Ketoprak di Bantul ini kaderisasinya sangat luar biasa. Bahkan seingat saya, satu-satunya kabupaten yang mampu menyelenggarakan festival ketoprak antar pelajar baru di Kabupaten Bantul. Sehingga gemanya itu sampai ke Belanda sana. Bahkan kita pernah difasilitasi untuk pentas ketoprak di negeri Belanda sana, ke leluhur-leluhur yang sangat senang dengan ketoprak, yaitu orang-orang di Suriname. Itu sampai pernah terjadi seperti itu.
0: Jadi sudah tampil begitu, Pak, adik-adik kita yang pelajar-pelajar itu untuk di Suriname sudah tampil ketoprak begitu?
1: Sebetulnya maunya sampai ke sana, karena fasilitas hanya kita terkendala ketika sekolah-sekolah itu yang melibatkan aktor-aktor terbaiknya itu kita kumpulkan, kita mintakan izin ke sekolah. Sekolah mengizinkan, tapi harus didampingi oleh guru keseniannya yang waktu itu terlibat dalam festival. Nah, kita terbatas anggaran untuk membuat visanya, Mbak.
0: Jadi karena pemain ketoprak itu ada berapa, Pak, biasanya?
1: Ketoprak itu dari pemain, kru, kemudian sama stakeholder-nya itu satu pementasan kita buat ringkes itu sekarang 29 sampai 30 sudah pentas bagus, Mbak.
0: 29-30 ya, tapi itu belum dengan guru pendamping masing-masing siswa ya, Pak?
1: Belum.
0: Sehingga mungkin bisa jadi dua kali lipat juga ini ya, Pak ya.
1: Itu yang dananya membengkak untuk itu, untuk visanya, untuk buat pasposnya itu. Jadi karena waktu itu kita hanya dibatasi hanya 40 ya. Untuk akomodasi disiapkan 40 dari Suriname, tapi dari sekolahan itu ada yang gurunya harus dua, harus sehingga kita terkendala di situ.
0: Baik. Sehingga tadi disampaikan bahwa kalau selain tarian, Bantul memiliki keunggulan di bidang ketoprak, begitu ya, Pak?
1: Iya.
0: Berarti kalau untuk pemain ketoprak tadi Bapak menyampaikan baru satu-satunya pelajar begitu yang bermain ketoprak ini dari usia berapa, Pak?
1: Kalau kedopraknya itu tidak hanya di Bantul Bu yang pelajari.
0: Oh, begitu.
1: Tapi yang baru mampu menyelenggarakan festival kedopraknya.
0: Oh, festivalnya.
1: Ya, itu di Bantul. Kalau itu waktu itu kita sudah melibatkan anak-anak dari tingkat SD sampai ke SMA terlibat sebagai aktornya.
0: Baik, dan itu ada proses seleksi dan lain sebagainya nggih?
1: Iya.
0: Baik-baik. Nah, kemudian ini mungkin dari Pak Akhir juga melihat Pak. Bagaimana pelajar-pelajar ternyata di Bantul itu juga punya semangat untuk nguri budoyonya. Ada tari, ada ketoprak. Adakah kebudayaan atau cabang seni yang lain ini yang terus diasah oleh adik-adik kita, teman-teman kita, warga dari Bantul ini?
2: Pak, iya. Kalau cabang seni itu kan umpamanya seni rupa ya. Seni rupa atau seni kriya gitu, kriya kulit, kriya kayu, kriya tekstil. Kemudian kalau ada patung, pematung, itu di Bantul cukup marak dan cukup banyak. Bahkan nama-nama terkenal yang terakhir yang nembe kemawon tinimbalan Gusti ingkang karya jagat itu kan Pak Nasirun itu juga Bantul itu saya kira. Ada nama-nama yang Pesohor juga ada, Joko Pekik dan lain sebagainya itu di Bantul. Kemudian Pak Dunadi,
1: Pak Dunadi, Pak Pematung.
2: Dan
1: kemudian Pak Yusman.
2: Pak Yusman itu piye-piye Bantul yang luar biasa. Kemudian untuk seni sastra saya kira ada umpamanya Butet itu dianggap sebagai sastrawan juga banyak. Ada kelompok juga Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul ya Pak ya. Itu juga ada di Bantul. Dan di PSJB atau Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul itu juga melibatkan pelajar Mbak Nji. Jadi memang justru kami sebenarnya sesuai dengan tugas pokok fungsi Dewan Kebudayaan Bantul itu kan sebagai lembaga non-struktural yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul ya, bagaimana tentang kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di daerah Bantul. Sehingga memang kami di Bantul itu justru bagaimana fungsi regenerasi Mbak. Jadi fungsi regenerasi artinya kita tidak hanya memperhatikan yang sudah mapan, yang sudah jadi, yang itu. Bahkan regenerasi seperti tadi disinggung dan disampaikan oleh Pak Gadot, bahkan festival ketoprak pelajar itu yang mampu melaksanakan itu baru Bantul. Kalau ketoprak pelajarnya mungkin di DIY ada, sudah ada. Tapi yang betul-betul kami ingin ada regenerasi itu ya Bantul dengan mengadakan festival ketoprak pelajar Bantul itu Mbak. Jadi memang Dewan Kebudayaan Bantul mencoba selain sebagai fasilitasi nggih Pak Ketua nggih, fasilitasi di berbagai lini kegiatan, ada fasilitasi terhadap Panoto Coro, fasilitasi pada kelompok komunitas Jemparingan, fasilitasi kepada kelompok Bergodo, fasilitasi kepada kelompok Jadilan, itu dilakukan dan itu sudah kita lakukan nggih Pak nggih. Walaupun memang kedepannya tentu tiada gading yang tak retak, artinya fungsi Dewan Kebudayaan Bantul memang butuh butuh ditekankan lagi, butuh digelorakan lagi gitu agar kontribusinya tidak stuck pada yang tadi sudah disampaikan. Ini sudah luar biasa, kami sebagai anak buahnya Pak Gadot, Dewan Kebudayaan Bantul sudah melakukan banyak, tapi tentunya kedepannya itu harus semakin kuat lagi. Baik. Posisi dan eksistensi Dewan Kebudayaan Bantul.
0: Jadi selain hanya merekomendasikan begitu nggih, bagaimana kemudian nanti dari Dewan Kebudayaan Bantul ini? Sudah yang bergabung melalui telepon di WhatsApp maksud saya. 0895014 1066. Halo, Kak Bro, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana ruang kreatif ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern tanpa menghilangkan esensi budaya asli Bantul? Terima kasih. Monggo.
2: Jadi adaptasi terhadap teknologi ya, betul. Saya kira saat ini kita tidak bisa lari, walaupun umpamanya saya atau Pak Gadot ini usianya sudah 60-an tahun begitu ya, tapi kan tidak bisa lari nih dengan teknologi yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini ya. Mau tidak mau justru kami akan memfasilitasi, termasuk kemudian bagaimana pementasan-pementasan itu kita tayangkan melalui YouTube juga, Gipangge. Itu kan kami mencoba untuk apa istilahnya, mencoba untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi. Kemudian pembuatan-pembuatan apa film dan lain sebagainya itu kita munculkan juga teknologi terbarunya untuk dubbing dan lain sebagainya. Nah, tadi yang disampaikan oleh penanya melalui WhatsApp, saya kira banyak kegiatan tradisi yang kemudian kita sinergikan gitu Pak, ya. Dengan teknologi itu Pak.
3: Betul, ya.
2: Ya, jadi biar saya kira gini, teknologi itu kan alat sih Pak, ya. Ketua sih, teknologi itu alat. Nah, alat ini bagaimana jangan sampai kemudian mendegradasi atau menenggelamkan posisi kesenian tradisi gitu. Kalau contoh konkret umpamanya tari yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, tari di Bantul ya, tadi ada tari spesial mungkin tari Bantul lah gitu. Ini kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan teknologi? Ya tadi kita siarkan melalui YouTube, kemudian pola-pola umpamanya ada lomba tari itu juga bagaimana penilaiannya tidak hanya sekadar di atas pentas itu, tapi kemudian juga diseleksi terlebih dahulu sebelum dipentaskan melalui video. Itu nggih Mbak, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak Ketua.
3: Tambahin, Pak.
2: Ya, monggo Pak Ketua.
1: Jadi begini, akhir-akhir ini kita memberikan keleluasaan terhadap penata artistik Mbak di festival. Itu untuk artistik ini kita sudah memadukan dengan festival yang manual dengan yang IT.
2: IT.
1: Sebagai contoh, menceritakan tentang gunung yang meletus. Yeah. Bagaimana seorang aktor dengan mengebu-ngebu menceritakan gunung itu meletus berakibat seperti ini, seperti ini. Yeah. Kemudian banyak orang yang lari-lari mencari keselamatan. Di audio itu kita munculkan gunung yang sedang meletus. Dengan visual itu betul-betul sebuah gunung yang meletus. Kemudian ada pemain-pemain kita yang memang pada waktu kita ambil gambarnya di sana sebagai dobleng di kegiatan ini. Jadi seakan-akan ini sebuah kenyataan yang luar biasa. Dan ini perpaduan antara IT dengan kenyataan yang ada sekarang Mbak.
0: Baik, jadi memang perpaduan seiring berjalan dan juga beradaptasi begitu, yang namanya kebudayaan tadi bisa terus dikembangkan begitu ya Pak ya. Jadi barangkali nih Mas Teo nanti ada pertanyaan lain lagi, silahkan. Berikutnya dari Bu Widya, apakah ruang kreatif di Bantul benar-benar milik warga atau warga hanya dijadikan napa mereka untuk hal-hal yang menarik saja seperti pariwisata dan juga ada beberapa proyek kah? Monggo silahkan.
1: Jadi Bantul itu termasuk kota kreatif, kabupaten kreatif, baik dari segala bidang. Hari ini kita

0: keinginan mereka. Jadi memang dibantul kesadarannya untuk berkreatif dalam segala bidang itu sangat luar biasa, sehingga mereka betul-betul merasa memiliki kegiatan-kegiatan seni dan budaya itu milik mereka sendiri. Kuliner milik mereka sendiri, sehingga untuk kegiatan kuliner di Bantul itu juga masuk di dalamnya. Di sini adalah budaya-budaya kuliner yang sangat luar biasa, dan kreativitas itu dimiliki oleh mereka, Mbak. Jadi mereka tidak merasa seperti hanya kita instruksi gitu ya, tapi mereka memang punya daya kreativitas yang tinggi untuk berbuat sesuatu yang selalu mencapai yang belum ada, harus ada. Ke depan harus berbuat ini, ke depan harus pengadaan ini dan sebagainya. Itu sangat dimiliki oleh teman-teman dari di Bantul.
1: Begitu? Jadi sehingga memang di Bantul ini karena banyak sekali dan antusiasnya itu dari yang senior sampai junior itu semua ikut ambil bagian, Pak.
0: Iya.
2: Iya.
1: Baik, mungkin Pak akhir mau menambahkan sedikit.
2: Jadi menambahkan sedikit tentang ini. Jadi dalam konteks kebudayaan itu kan melalui perdais ya, undang-undang keistimewaan itu kan ada namanya desa budaya. Tapi sebelumnya ada rintisan desa budaya.
0: Ya, rintisan desa budaya.
2: Nah, untuk memperoleh rintisan desa budaya sebelum ke desa budaya atau kelurahan budaya, kemudian nanti puncaknya itu di mandiri, ya,
0: mandiri budaya.
2: Ya. Untuk rintisan budaya ini kan ternyata kan banyak, mungkin mohon maaf ini kalau keliru mungkin bisa dikoreksi Pak Ketua, Pak Ketua Dewan Kebudayaan Bantul, banyak sekali pemangku pemerintahan barangkali atau kami sendiri gitu, saya sendiri merasa kaget, oh ternyata potensi umpamanya contoh nih di sebuah kelurahan umpamanya kita sebut umpamanya Kelurahan Ngesti Harjo begitu, ternyata setelah mereka maju ke apa rintisan desa budaya itu ternyata punya potensi yang luar biasa. Bahkan kami kaget, oh ternyata Ngesti Harjo itu luar biasa atau potensinya ada sanggar inilah, ada sanggar itunya lah, ada kemudian pengobatan herbalnya, ada kemudian kulinernya, ada komunitas sastranya, oh ada komunitas karawitan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah untuk maju ke rintisan desa budaya itu kan memang kemudian syaratnya kelurahan itu ya betul-betul punya potensi seni budaya. Sehingga mohon maaf mungkin berkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi, apakah masyarakat seniman budayawan itu hanya menjadi penonton? Saya kira tidak. Justru mereka anu ya Pak, dari mereka bahkan gitu nggih Pak Ketua nggih. Jadi tidak hanya sekadar menjadi penonton, bahkan Pak Ketua tadi menyebut istilahnya kudo kebudayaan atau dewan kebudayaan itu hanya memegang pecut tadi, baru mungkin baru mau di sebelah ke pun mereka udah breng gitu. Itulah mengapa Kabupaten Bantul saya kira bukan hanya punya potensi, tapi sudah menunjukkan bukti bahwasanya potensi seni budayanya itu luar biasa. Nah ini tinggal jangan sampai kedepannya tergerus nih gitu kebudayaan-kebudayaan, kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bantul, tapi seyogianya justru akan semakin ngeremboko gitu. Bahkan saya kira ada slogan anu nggih Pak Ketua nggih, Bantul Bumi Satria juga itu ya Pak ya. Itu saya kira sedikit banyak ada peran dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita buka lagi untuk line telepon dan juga WhatsApp-nya. Kagem panjenengan sedasno budaya mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji wonten ing kawruh ngantos mangke. Dan nanti kita masih buka di 0274552219.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak ini.
3: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
4: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
3: Woh iyo i, mereke kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
4: Ya jelas toh, tapi iki ki.
3: Sopo? Kawe ki.
4: Hus, nang wae toh, ra ono sing ngerti, wong podo plek kok iki.
3: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas gawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

0: Pro Materer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Butoyo tasih sesarengan kalian Gulandita Rizkia. Kemudian juga masih bersama dengan kedua narasumber kita. Sudah ada yang telpon, baru dibuka katanya nonton Pak Gatot dan Pak Akhir meniko masih membahas mengenai eksplor seni dan budaya Bantu Ruang Kreatif Warga. Sugeng Enjang Kauruh.
1: Sugeng Enjang sendiri.
0: Nggih, meniko.
1: Kula yen masih saking Semanun.
0: Monggo tetepangan Bu Yanu Semanun.
1: Kula nuwun narasumber niko nembe tekli kalau wau namung kok mireng Bantul-Bantul Mekaten.
0: Nggih.
1: Niki kula ngalihke Amulir, Gromo, nopo niku Gromo, kulo nembe jamal serunding.
0: Wah, nggih.
1: Nggih, Mas Ewu.
2: Mantep.
1: Menika kulo raos nopo nggih bombong panas kulo mireng Bantul. Karena kulo asli Bantul, Romo.
0: Oh, ten.
1: Kasian.
2: Oh, kasian, nggih.
1: Nggih, menika namung kulo wonten mapan Semanung Gunung Kidul. Mboten kesupen kulo tansah nderek nguri-uri kabudayan Jawi. Ingkang wonten gayutanipun kalian nggih untuk menggenerasi mekaten rumiyin nggih nate mengenal ketoprak rikala zamanipun wonten gedungipun Pak Brojo Kweni menika lajeng tari wonten padepokan Bagong namung kula mboten bayar namung nginden waduh mungkin griya mangke pun praktekan kalian ngerintang-rintang
0: nggih
1: salah sengipun wonten Semanu nggih sekedhik-sekedhik menika putu menika Rama menika wonten sekolah menika rikala ulang tahun SMP menika nderek ketoprak alhamdulillah kula mrembeng lajeng dereng dangu menika dereng wonten seminggu menika napa menika wonten dadakan reyok menika nggih alhamdulillah saged dadi sekedhik-sekedhik amung kula menika gandeng sampun sepuh pun 67 nggih menika namung derek memuji mugi-mugi kabudayan dalem. Kecik agak telponan aku.
0: Nggih.
1: Wonten tamu ji. Ingkang kula sewu ada yang lewat. Mugi-mugi sedaya kabudayan ingkang adiluhung menika tansah lestari Rama.
2: Amin.
1: Dukunganipun, motivasinipun dateng lare-lare mugi-mugi samangke wonten Gunung Kidul pun wonteni Festival Ketoprak menopo saindo mboten punah ketoprak menika.
2: Nggih.
1: Nami menika nawon nggih dari anu nggih Rama.
2: Nggih nggih.
1: Derek bombong nggih mawon mboten mboten wonten babat ingkang napa nggih ngeger-ger ki manah kula mekaten. Matur nuwun nyuwun pangapunten menika wonten tamu kula sami nggih Rama.
0: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan monggo ditanggapi langsung.
3: Jih, matur suwun ibu, ingkang asli kasihan sekarang lenggah di Semanu. Dari remenan, dari binyah, pilih kalau semanten, ibu juga nguri-uri kabudayan, ngantos solo cerita. Nek none Pak Bagonge mek nginjen terus neng omah dipraktekke itu yang sangat luar biasa, betul-betul dijiwai.
2: Iya.
3: Nekolan matur suwun, awit sepotipun. Kagem kabudayan ngantos sing sak menika langkung-langkung ibu mau nderek bombong bilih Bantul menika kuncoro babagan kabudayan. Matur suwun nggih.
2: Ya.
0: Monggo silakan, Pak.
2: Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Kalau wau ibu ingkang lenggah wonten Semanu menawi kula asalipun Karangmojo.
0: Nggih.
2: Menika namung berdampingan nggih. Semanu menika iring kilen kula iring wetan ngaten. Dados menapa menawi ibu saking kasihan cumondo wetan lenggah wonten Semanu kula saking Karangmojo malah wonten
0: kasihan
2: sak menika nggih wonten caketipun Pak Gatot menika. Memang kesenian atau seni budaya tradisi itu butuh di apa lestarikan, butuh diuri-uri, dan untuk melestarikan dan nguri-uri itu tentu memang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya Dewan Kebudayaan Bantul, tidak hanya Kundo Kebudayaan Bantul, tapi bagaimana kemudian pilar-pilar yang ada di masyarakat, baik itu keluarga, baik itu lingkungan masyarakat, kemudian dunia pendidikan kayak di satuan-satuan pendidikan itu harus bersama-sama. bahkan mungkin seluruh SKPD atau OPD itu pun juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana seni dan budaya ini butuh kita lestarikan, butuh kita kembangkan juga, apalagi ketika mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga disebut sebagai daerah kebudayaan atau nama kota budaya, kota budaya nih Pak. Dan faktanya memang banyak sekali. Hanya mungkin contoh bahasa Jawa gitu, itu juga butuh diuri-uri. Pramila kulolan panjenengan menika sejatosipun sak kamat-kamat, sak saged-saged sinau sopating gradul tetep ginaken basa Jawa. Ananging mbok bilih keranten napa nggih, bahasa Indonesia sudah lama kita bisa, sehingga kadangkala larut kita selalu saja menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan walaupun nanti bahasanya ngoko maupun kromo halus, kromo inggil, panjenengan, para bapak, para ibu, para pandemen pamiyarsa RRI menika tasih kersa ginaken basa Jawi mekaten. Dan itu menapa menjadi tanggung jawab tanggel jawabipun kula lan panjenengan samio, mboten namung bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawogan, ingkang nyepeng pamerintahan, mboten saged kawujud mangke utawi mawujud lestantunipun sendirian budaya. Ngaten Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya ada voice note menikah yang sudah bergabung juga dari yeah. Pak Wening Gunung Kidul.
4: Selamat pagi Sugeng Injang Kawro. Bapak-bapak narasumber, Mbak Cingtit, saya Pak Wening dari Wonosari. Nggih Bapak, matur nuwun. Ini kamu badhe nyuwun pirsa iki Pak kali. Ngaten Pak, kalau kita berbicara budaya secara luas nggih, artinya banyak apa tinggalan-tinggalan leluhur kita itu, cuma permainan-permainan anak Pak seperti gobak sodor, jamuran, dakon, egrang, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat bisa memberikan hiburan dan mengedukasi anak, di mana ada mau kerjasama, gotong royong, ngejar target, konsekuensi melaksanakan hukum, aturan permainan, banyak positifnya Pak. Nah, karena sekarang sudah hampir punah Pak, apalagi anak-anak sekarang pikiran dan utangnya sering dikuasai oleh gadget, oleh TikTok, oleh HP ya Pak. Bagaimana mungkin dari Dewan Kebudayaan Bantul ini memberikan rekomendasi, mungkinkah supaya ya ini di samping sanggar-sanggar, mungkin sekolah-sekolah itu melalui kebijaksanaan lokal ya Pak, supaya itu dibangkitkan, karena banyak unsur edukasinya, di samping anak bisa gotong royong sama teman, mengakrabkan gitu loh Pak. Monggo Pak, mudah-mudahan yang hampir punah ini melalui formal dan informal pun bisa dipertahankan. Syukur anak-anak banyak yang bermanfaat dengan cara bermain tradisional itu tadi. Matur nuwun Bapak.
0: Sami-sami, terima kasih. Semoga langsung ditangkapi mawon.
3: Matur suwun Bapak. Jadi permainan tradisional dolanan menika wonten ing Kabupaten Bantul ugi dipun lestantunaken. Wonten ing Bantul salah satu sanggar ingkang mligi babakan permainan tradisional wonten Pak, wonten Sewon. Pilih dolanan patu sik bener, bentik, lajeng main egrang, lajeng gubak sodor. Menika masih ada dan menika saring dipun kagem lomba atau festival dolanan anak. Lah ini baru kita merencanakan nanti menghakikan beberapa permainan-permainan ini, sehingga kalau nanti sudah dihakikan itu insya Allah pelestarian cara hukum dari pemerintah terutama Kunduka Budaya nanti bisa ikut cawe-cawe mengalokasikan dana untuk mempertahankan menika. Ugi kita berupaya nanti melalui dinas pendidikan, nanti masing-masing kegiatan ekstra, nanti juga ada permainan-permainan yang seperti ini, menika perlu waktu untuk pendekatan. Tapi kalau kami di Bantul memang sudah ada salah satu sanggar yang khusus untuk memiliki permainan tradisional, sehingga kalau nanti ada festival ada apa-apa dari narasumber, aturan dan sebagainya, pelaksanaannya kita serahkan ke sanggar yang ada di Sewon khusus untuk yang menangani kegiatan-kegiatan tradisional. Mbak Billy mengatakan, begitu? Mbak Anita Anji. Ya.
0: Baik, mau ditambahkan?
2: Sampun, mungkin sudah.
0: Sampun, baik. Kalau gitu kita melihat hal yang tadi, tantangan terbesar ini Pak, untuk menciptakan ruang kreatif bagi masyarakat, seperti apa?
2: Ya, jadi tantangan yang terbesar ini untuk menciptakan ruang kreatif itu sebenarnya kita masuk di era kesejagatan, kita masuk di era teknologi yang luar biasa derasnya ini. Bahkan kehidupan kita pun tidak luput dari jam per jam atau menit per menit, bahkan detik per detik itu selalu di tangan kita, di saku kita ada gadget. Nah ini yang menjadi problem. Yeah. Kalau kita sebagai orang sepuh mungkin ya daya guna gadget ini sudah bisa dipilah-pilah. Maksudnya sudah bisa membagi, oh iki aku tak kerja, oh ini saya sekarang tak wianan, ini saya tak melihat film untuk refreshing. Mungkin sudah bisa menahan emosi, yeah. Ya, sudah bisa menata. Tapi yang menjadi problem adalah ketika masih anak-anak. Jadi anak-anak ini yang kemudian dia kalau orang tua, masyarakat abai terhadap penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak-anak ini, jangan-jangan kemudian anak-anak ini lupa bahwasanya ada local wisdom, ada kesenian, ada permainan tradisi yang justru itu lebih menarik daripada judol gitu ya, judi online, kemudian permainan-permainan game-game yang menurut mereka membuat addicted atau kemudian membuat kecanduan. Nah ini peran orang tua, peran masyarakat sebenarnya untuk memberitahu, untuk netah nih masyarakat ini, yang anak-anak kita ini, yang generasi yang akan datang ini, agar tidak terperosok ke situ. Karena pemberitaan-pemberitaan di media massa, baik yang mainstream maupun medsos, banyak sekali kejadian-kejadian yang acap kali membuat kita bergidik ya, membuat kita terenyuh gitu. Waduh, ada yang terperosok ke permainan-permainan yang judol. Nah, ini harus disadari, dan insya Allah sih kami di Dewan Kebudayaan Bantul ya mencoba untuk sadar, kemudian seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwasanya di Bantul pun sampai ke permainan tradisional itu ada sanggar yang fokus untuk mengurusi itu, dan saya kira nanti perlu kita dorong Pak Ketua nggih, mungkin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan begitu ya, ada semacam entah olimpiade seni tradisional itu tadi, atau kemudian festival atau apapun namanya. Tapi kalau untuk sastra sih sudah ada namanya kompetisi bahasa dan sastra Jawa. Yang di sana ada baca gurit, tulis gurit, baca cerkak, kemudian tulis cerkak, ada pidato ya atau sesorah itu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Tapi kalau yang sifatnya kayak egrang, bendre, gubak sodor, kasti, apa anca-anca alis dan sebagainya, mungkin ini bisa kita dorong nih nanti gitu Mbak Anin, saya kira.
0: Baik, terima kasih. Ini masih banyak sekali yang ingin kita bahas. Ada WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Slamet Pilandek. Sugeng Enceng Kawro, Bapak Narasumber, kula saking sanggar pedalangan pengalasan ing Wiladek Karangmojo. Kulo Slamet Haryadi, pimpinan sanggar ugi nderek nyengkuyung pelestarian kebudayaan Jawi. Sanggar kulo sampun yuswa 27 tahun, ngantos wekdal punika tasih aktif. Pungkasanin atur mugi seni budaya Jawi ngrembaka ing sak lami-laminipun. Ngoten ini. Amin. Jadi salah satu informasi juga Pak Akhir dan juga Pak Gatot. Sebelumnya kita ingin berlama-lama, tapi memang waktu jualah yang memang terbatas.
2: Iya.
0: Untuk menutup perbincangan kita di Kauruh pagi hari ini, membahas mengenai seni budaya Bantul, ruang kreatif warga, semoga bisa diberikan kesimpulannya masing-masing narasumber.
3: Bapak, baik, terima kasih Mbak Andi. Jadi tugas dan pokok dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul itu adalah satu sebagai kuratorial dan yang kedua sebagai dewan pertimbangan. Jadi kalau hari ini kita banyak bicara tentang kebudayaan karena ketugasan kami, dan mohon maaf karena kami diundang di sini, kenapa yang bicara bukan Kundo Kebudayaan. Ini kebetulan pas giliran kami, nanti suatu saat nanti Mbak Andi tolong nanti dari Kundo Kebudayaan nanti yang diaturi. Kemudian hal yang baru kita persiapkan Mbak Andi, bahwa dari forum Sanggar Tari Bantul itu akan menyelenggarakan sebuah festival, yaitu tentang ke reok, Pak. Reok wayang. Ini reok. Jadi reok ini akan kita hakikan bahwa itu menjadi kebudayaan asli Bantul. Jadi nanti akan kita sosialisasi. Kemudian kalau nanti tidak ada surat masuk atau masukan-masukan dari kabupaten lain, maka itu akan kita hakikan dan itu akan kita festivalkan. Itu yang satu. Yang kedua, kemudian FRB, Forum Seni Rupa Bantul, yang diketuai oleh Pak Gunadi, dia seorang maestro di bidang patung dan lukis, itu juga baru mempersiapkan dalam jangka dekat ini akan menyelenggarakan pameran, Pak. Ini yang baru kita siapkan. Ini adalah wujud seperti apa yang tadi ditanyakan, wong Bantul apa menjadi lakon atau penonton untuk kreativitas ini adalah kita berikan leluasa untuk mereka untuk berkreativitas. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kebudayaan yang sangat luas tidak hanya pertunjukan ini di Bantul bisa kita lestarikan dengan ngeremboko.
2: Monggo
0: Pak Akhir. Monggo Pak Akhir.
2: Kalau saya mungkin di closing statement ini, slogan atau apa ya, slogan bagi kita umpamanya salam budaya, lestari budayaku. Nah itu saya kira sudah bersyukur digaungkan di mana-mana, di setiap kesempatan, ketika ada pentas, ketika ada festival, ketika ada lomba-lomba gitu ya. Saya kira closing statement saya ya hanya itu. Mudah-mudahan dengan salam budaya itu betul-betul bisa lestari budayaku, khususnya mungkin di Kabupaten Bantul, bisa semakin hanjayeng bawono, gendero kumlebet sa indening bawono, satemah seni budaya saestu saged greget gumrenggeng dan gumrega. Ngerti Mbak?
0: Terima kasih sekali Pak Akhir. Terima kasih Pak Gatot. Pak Gatot, matur nuwun sangat untuk waktunya. Sutrisno Budoyo juga terima kasih sudah mendengarkan begitu nggih di kawruh. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bisa membuka pandangan kita untuk menjaga kebudayaan. Bukan hanya tahu, tetapi bagaimana bisa memahami, begitu ya, tadi menyampaikan salam budaya lestari budayaku itu betul-betul melestarikan, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Dan akhirnya Sutrisno Budoyo, saya menutup terlebih dahulu untuk kawruh dinten menika. Ketemu lagi. Oh, ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, ada yang mau ditambahkan. Apa Pak menika? Kita akan menutup dengan
5: salam budaya lestari budayaku.
0: Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Akhir. Sutrisno Budaya cekap semanten untuk kawruh dinten menika. Ketemu lagi di kawruh candaipun. Sugeng enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo, Pemda DIY menyerahkan sekitar 2.000 sertifikat tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten kepada Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekda DIY Nimada Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sertifikasi tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum dan mendukung penataan ruang serta perlindungan kawasan budaya. Kepala DPTR DIY Bayu Adi Kristanto menyebut, dari target 41.000 lebih bidang yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sebanyak 31.000 lebih bidang telah terdaftar atau mencapai 75%. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menguji coba skema baru jam belajar masyarakat atau JBM di 4 kelurahan. 4 wilayah percontohan tersebut adalah Tahunan, Serosutan, Bumijo, dan Tegalrejo. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan JBM akan diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program One Village, One Sister University. Mahasiswa dan akademisi akan ikut memantau sekaligus menjadi tutor bagi siswa SD dan SMP. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan akademik siswa termasuk menghadapi tes kemampuan akademik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumpat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya saat menikah sumonggo kita pitengetaken sesarengan keroprak Panji Waneng Pati seri 17 utawi 17 lan kulan ditaris ya pamit rumin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Gilang Sutowiyoso lan Mas Miskam Pambudi. Sugeng mitengetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan 17. Carios menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hun tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hun. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ya. Tak tompo kudunuwarso sembah bektimu marang aku. Pengestuku wae itu merapo marang kowe kudunuwarso.
1: Nuriji, sangat angin kulo mundi. Minongko dados cecimat kulo. Saklaminipun ingkang abdi hamarangkani jumeneng dalem wonten negarin jenggolo sang prabu.
0: Iya, kudunuwarso.
1: Ih, nuwun kulo sang prabu.
0: Ora bisa tak gambarake bekti setiamu marang aku kudunuwarso. Haturmu sak klimah nggonmu munjuk ora lirwa ing wajib kewajiban ora tok tinggalake. Kaya malah keporo trenyuh nggonku nampa marang aturmu. Ing atase upama tak gledah tenan hatimu kang sak nyatane mesti isih ana petik ing rasa sedih jroning atimu, mongko kang jalari sedih ing atimu iku aku. Kudunuwarso.
1: Punten dalem sewu sinuwun.
0: Kepi.
1: Kula suwun sampeyan dalem boten perlu menggali lelampani ingkang sampun.
0: Iya, iya.
1: Jalaran perkawis pejaipun anak kulo sekedik mboko sekedik kulo menopo dini sedaya kulawarga kulo sampun sami nyupekaken sinuwun.
0: Iya, iya, kudunuwarso. Iya. Mung ya sepisan meneh kudunuwarso aku tak ngendika kanggo ngenteng-ngentengi sesangganing pikirku mergo kabotan boboting setiamu marang aku ya kudunuwarso.
1: Mekaten inggih sinuwun.
0: Menawa anakmu sak temeni tak tundut kanggo gawe tentreming praja ing Jenggala kene nganti ing besuke supaya ora ana derdah sing luwih gedhe antarane aku klayan kadangku Yayi Prabu ing Kediri.
1: Punten dalem sewu sang Prabu Lembuah Biluwih. Rening meniko tetilo kangge tentreming negari. Milo iji kula lajeng nglilakaken. Sampun malih kok namung anak kula anggraen. Senadyan pejah gesang kula suwanci-wanci sampeyan dalem kersaken. Badhe kula caosaken tangan kali sini.
0: Aduh, ya ya. Wes aku. Aku meroh buktine setiamu marang aku. Muga-muga wae ya kudunuwarso. Aku lan kowe tansah bisa cecaketan nganti kukuting jagatku kowe aja nganti pisah karo aku melu ya mukti ning Jenggala kene ya.
1: Matur sembah nuwun.
0: Iki Prabu ya apa?
2: Inggih sinuwun.
0: Kowe wis krungu ature Ki Patih kudunuwarso marang aku semono nggone ngiklasake putrane jalaran kanggo nambel rengkaning praja aja nganti ana derda. Nanging keporo malah putraku dhewe si Waning Pati sing mbok menora bisa meper nggone kelangan si Angren. Iki aku midanget utawa krungu wartane yen Waning Pati saja kaya bingung atine linglung banjur tindak separan-paran iki genahe kepriye Prabu Prabu.
2: Iki para munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem sih.
0: Iya iya.
2: Mila sak sedanipun Kesuma Dewi Anggreni nalika semanten Putra dalem. Iki Raden Panjiwaning Pati. Nalika semanten rawuh wonten ing dalem katamunggungan.
0: Iya, iya.
2: Lajeng duka-duka dhateng abdi dalem kula. Mundhut prisa sinten ingkang nyedani menapa sebabipun? Werni-werni anggenipun mundhut prisa.
0: Iya, iya.
2: Abdi dalem kula iki.
0: Matur piye kowe, Prabu?
2: Matur menawi mboten mangertos sinten ingkang nyedani lan menapa sebabipun. Kula tetep matur mboten mangertos.
0: Iya, iya.
2: Saklajengipun iya. Lajeng jengkar saking dalem katemungan. Namung lajeng ngendika ingkang mboten kanten-kantenan menika sedhumet.
0: Ya. Nur saiki wartane jengkar ning ndi ngono ya ora ngerti kowe.
2: Padha dituku dalem, abdi dalem kula saestu mboten mangertos.
0: Ya, ya, ya. Ya mengko tak penggalihe aja nganti ana rubeda meneh sing wis abot ning pati semua.

0: Inji, nuwun kula, Rong.
1: Kene nyaket to kene.
0: Inji, inji sendika. Sungkem pabekti kula kunjuk Rama Prabu.
1: Iya, iya, tak tampa pangestuku tumrapo marang sliramu.
0: Iji, sangeting pamudi kula.
1: Kepeneran sliramu sowan. Rama rumangsa. Iya. Gampang tembung keronta-ronta nampa prastianisi kudono warso sing nilakake setia bektine. Lah banjur kabeh wis diikhlasake wis dipupus mbok menapa pancen ngono kudu lelakon kersaning Bathara sing gawe urip. Lah iki sing tak penggalihake kira malah adimu waning pati. Aku mundut pirsa prabeya. Apa ngerti banjur neng didunge adimu siwaning pati. Nah iki kepriye Brajanata kowe? Ngerti apa?
0: Iyih pareng muncuk, Rung.
1: Iya, iya.
0: Sambet kalian tindakipun Yayi Panji waning pati nalika semanten. Kula nganti sawetawis prajurit tutwuri tindakipun Yayi Panji waning pati. Ngantos dumugi kis ing samudra kamal.
1: Iya.
0: Milo nggih. Kula piyambak mboten mentolo. Nyumerepi Yayi Panji waning pati sajak wuru penggalipun. Jalaran kepedhotan katresnan kalian Diajeng Anggraini.
1: Iya.
0: Wonten ing kis ing samudra. Kayu watu dipun pondong. Dipun kinten menika Diajeng Anggraini. Kulo piyambak badi ih badhe nyaketi ngantos pekewet manah kulo. Milo sawetawis kulo lajeng dawuh dumateng tumenggung Prabowo so Prasanta. Supados tutwuri ngetutaken wonten pundi kemawon tindakipun Yayi Panji waning pati.
1: Iya.
0: Supados samangke saged ngeripih penggalipun Yayi Panji supados mboten wuru kados pekaten menika.
1: Iya. Nyora maidu sepiro gempaling atine siwaning pati mergo dipedhot katresnane. Anggraini dipundhut sing kanthi dheweke sajak ora ngerti apa perkarane.
0: Iji.
1: Udana warsa gila aku dhewe ya ketaman kaya ngene.
0: Iji.
1: Sing pancen kabeh mau saka kersaku. Nyupet lelakon aja nganti akeh banten kang dumadi. Ya rembuk sing ora cocok antarane aku karo Yayi Prabu.
2: Isih lho. Sampun mangertos dateng Kanjeng Puter Dalem.
1: Iya.
2: Raden Waning Pati. Menawi piyambakipun menika lajeng kagungan lekas ngados ngaten menika sampun pas jalaran. Kula mangertos bilih Kanjeng Puter Dalem inggih Raden Panji Waning Pati menika sangat tersenan pun dateng anak kulo Anggraini.
1: Iya, iki sing tak penggalih rak ngono kudono warso.
2: Isi kados pundi
1: waning pati kuwi calon gumantina ta sak mangsane aku slereh keprabon utawa surut. Nganti mengko banjur gerah salah tonen kaya ngono turut gisi ing samudra kedawa-dawa. Lamun mengko bisa inget lamun ora aku dhewe uga melu nandhang wirah.
2: Iji. Leres menika sinuku.
1: Brajanata,
0: iji kula, Rung.
1: Lereking pangandikane Rama sliramu mesti wae wis. Nampa yen adimu iku calon ratu ing Jenggala nglintir kalenggane Rama.
0: Iji.
1: Yen saiki sliramu uga uninga, uga ngerti yen adimu gerah kaya ngono. Aja tok tegakake ya. Brajanata pupung durung adoh utawa kedelarung-delarung prajurit sebaren nuruting gisi ing samudra ya yen pancen mengko ana baita sing kira-kira ditumpaki dening adimu waning pati utawa kepriye wae yen bisa nyedhak ya didhawuhi para prajurit caos pemut lan diaturi kondur oneng Jenggala kene ya.
0: Iji sendiko dawuh
1: Kudono Warso.
2: Ih, nuwun kula Sang Prabu.
1: Aku tak minta wenganing Bathara supaya antuk pepadang lakon iki wis padha tak parengake bodol. Pisowane ya.
2: Ngestu agen dawuh. Ih,
1: ngestu agen dawuh. Brajanata aja tak tegake adil.

Widoro Panji kok malah ra kerso gek ninggal saka candi Abang Ikek ngopo. Malah mengenangi soring candi neng cedake terus kikek kepiye. Tak caosane pitutur tembang iki ben emot.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Jambi.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan Batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada saat dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Vi, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
2: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
1: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya dan menyimpan beragam ruang yang mendukung aktivitas literasi masyarakat. Bagi pecinta buku, menjelajahi tempat baca menjadi pilihan rekreasi untuk mengisi waktu luang. Pilihan tempat menikmati buku mulai dari perpustakaan publik, toko buku independen, dan ruang komunitas. Bagi banyak pengunjung, menjelajahi rak buku dan menemukan bacaan secara spontan memberikan keseruan. Pengalaman tersebut kerap membimbing pembaca pada karya-karya yang menarik yang belum pernah direncanakan sebelumnya. Beralih ke informasi lain. Memasuki lingkungan sekolah, tempat kerja dan pertemanan mempertemukan seseorang dengan individu yang bersikap dominan. Meski kerap memicu ketidaknyamanan, karakter ini dapat disikapi melalui kontrol diri dan pola komunikasi yang berimbang. Dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Hasna Usakiyah, mengatakan sikap dominan sering membuat orang lain merasa kurang dihargai atau tidak didengar. Oleh karena itu, mengenali kebutuhan lawan bicara menjadi langkah awal yang bijaksana. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, terus menggunakan teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngerungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawo tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Perombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mambat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lanugi AM 1107 kHz, lanugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital, lanugi streaming wonten ing rri.go.id. Nggih Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Tabuh 11 langkung sasa menit nggih Sutresno Budaya dumateng panjenengan sinambi menapa kemawon. Sumangga dan sampai dikatakan perompatan RRI Yogyakarta lan wonten ing wekdal menika saringan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ugi kanthi kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ngayahi jejibahan wonten ing siang menika dumugi sonten mangke nggih Sutresno Budaya. Lan wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran canting jali catatan penting aja nganti lali. Wonten ing siang menika katuraken irah-irahan dolanan layangan. Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jajuli Kota Baru Yogyakarta. Katakan sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Ting Jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endaing swasono siang, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Lenggani. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya masih berjalan-jalan di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di Giri Karto, Panggang, Gunung Kidul. Saya menjumpai Ibu, siapa ini?
3: Ibu Parianti dari Pedukuhan Pundung, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.
2: Iya, Ibu, panggilannya Ibu siapa?
3: Parianti.
2: Ibu Parianti gitu yeah. Ya. Ibu Parianti ini membuat minuman tradisional, apa namanya ini?
3: Sirup Niramaya.
2: Sirup Niramaya.
3: Iya, atau wedang Niramaya.
2: Niramaya kenapa? Ada niranya ya?
3: Iya, nira itu air kelapa. Gitu.
2: Air kelapa. Ini membuat minuman tradisional atau berupa sirup ya. Berarti yeah. Ini botolan-botolan begini, terus kalau kita mau buat bisa pakai air anget atau panas gitu.
3: Bisa, air dingin bisa, tambah es juga bisa.
2: Oh gitu, ini yeah. Seperti sirup yeah. Yang dikasih di botol, warnanya kecoklatan.
3: Ya, seperti ya. Madu.
2: Ya, seperti madu, yeah. Seperti itu ya.
3: Yeah.
2: Ini kecoklatannya ini warna apa?
3: Itu
2: ada manis-manisnya gitu?
3: Gula batu. Sama ini apa, secang.
2: Oh, gula batu sama secang.
3: Iya, yang buat warnanya
2: coklat itu. Coklatannya. Terus kalau yang ini kan ada kayak jahe. Memang ya, ada jahenya.
3: Iya, itu ada jahe, terus serai, terus kapulaga, ada cengkeh.
2: Ya.
3: Terus
2: apa lagi? Ada ini itu? Ya, kelapanya ya.
3: Air kelapa.
2: Air kelapa. Ya. Berarti yang diambil air kelapanya.
3: Airnya,
2: Ya. Itu berarti kelapa yang tua atau kelapa yang muda?
3: Muda, Bu. Kelapa muda.
2: Kelapa muda.
3: Ya.
2: Berarti yang
3: kalau nyedu itu apa kelapanya itu bisa ditambahkan ke seduhan toppingnya. Itu.
2: Oh, gitu dijadikan topping ya, yeah. Tambahan begitu kalau kita buat kelapa muda apa beli kelapa muda gitu bisa dimasukkan gitu ya.
3: Jadi lebih enak seger ya.
2: Kalau Ibu buat ini berarti kelapa mudanya dibuang aja atau dibuat
3: enggak.
2: Produk lagi?
3: Itu buat produk lagi, kalau enggak ya buat kita sendiri. Oh, airnya dijual sendiri,
2: airnya dibuat sirup ya. Terus kelapanya dimakan sendiri. Siapa tahu bisa buat ini, kelapanya dibuat produk lagi begitu.
3: Bisa,
2: ya
3: Allah.
2: Bisa. Harus menciptakan begitu biar semuanya bermanfaat gitu nge. Makanya namanya wedang niramaya. Oh gitu.
3: Nah, itu dari Laras Karsa Giri Karto.
2: Oh namanya, gitu ya. Namanya apa?
3: Laras Karsa Giri Karto.
2: Oh, Laras Karsa
3: Giri Karto.
2: Gitu ya, nama ininya ya, yang memprakarsai produk ini ya, membuat produk ini. Ini berkelompok begitu
3: berkelompok.
2: Atau berkelompok? Oh, ini berkelompok ya, barengan gitu ya. Terus Ibu, ini kan di minuman di botolan seperti ini tahan sampai berapa lama Ibu?
3: 6 bulanan
2: gitu ya, pokoknya harus
3: bisa lebih. Kalau ditaruh kulkas lebih awet lagi.
2: Jadi harus ditaruh di kulkas, jangan di suhu ruang begitu ya. Oke. Ibu, ini kalau untuk satu cangkir ini saya tadi minum satu cangkir sekian ini berapa sendok ini Bu?
3: Dua sendok.
2: Oh, jadi takarannya pakai sendok gitu ya.
3: Satu ini botol ini bisa buat beberapa gelas ya
2: beberapa
3: buat,
2: gelas gitu ya. Oke. Ibu, berkaitan tentang wedang niramaya, karena ini menjadi produk yang baru, apa yang dilakukan oleh kelompok Ibu ini untuk mengenalkan ke masyarakat?
3: Ini kan baru ya Bu. Kita iklannya
2: icip-icip gitu dulu
3: Tapi kita udah mulai ini ke Jogja gitu.
2: Sudah diperkenalkan iya, juga sudah. Gitu ya. Siapa tahu di sana nanti pangsa pasarnya ada yang tertarik untuk datang ke Girikarto begitu ya.
3: Terus ke pantai-pantai gitu.
2: Kalau produksi Bu, ini satu botol begini atau sekali produksi dapat buat berapa
3: sekali
2: botol?
3: Sekali produksi itu bisa 20-an botol.
2: 20-an botol sekian ini ya.
3: Itu membutuhkan
2: berapa kelapa?
3: Kelapa itu 9 kelapa.
2: 9 kelapa.
3: Bisa jadi 3 liter airnya itu.
2: 9 kelapa itu airnya bisa jadi 3 liter. Iya,
3: terus
2: kalau sudah jadi botolan begini jadi
3: 200 pirang liter.
2: 200
3: pirang mili
2: per botol itu
3: 250
2: mili.
3: Iya,
2: berarti sekurang lebihnya 9 botol gitu ya. Oke. Terus Ibu karena itu berkaitan tentang pakai kelapa muda. Nah, kalau kelapanya itu kelapa dari mana? Kelapa
3: dari sini? Daerah sini, Bu.
2: Oh, gitu ya.
3: Di sini kan banyak ini pohon kelapa.
2: Gitu.
3: Pada dijual ke
2: luar
3: daripada dijual keluar kan kita produksi
2: sendiri sekelompok begitu untuk dibuat menciptakan inovasi buat wedang niramaya itu gitu. Terus Ibu berkaitan ini apakah ini produksi terus ataukah nanti kalau ada pesanan baru kita produksi bareng-bareng atau satu minggu sekali produksi atau bagaimana?
3: Ini terus Bu kita produksi soalnya terus. Kan ini awet. Jadi kalau ada setiap ada apa pesanan apa gitu kita udah ready siap.
2: Jadi tidak perlu dibuatnya dulu kayak gitu tidak perlu ya.
3: Soalnya kan ini awet gitu.
2: Terus Ibu kaitan dengan pesaing nih. Sekarang kan banyak sekali pesaing yang menciptakan produk-produk yang hampir sejenis, misalnya entah itu bentuk sirup, entah itu jamu dan lain sebagainya. Ibu dan teman-teman untuk menghadapi itu bagaimana? Apa punya keyakinan sendiri bahwa ya udah kita punya produk, kita kembangkan sendiri atau bagaimana?
3: Kita yakin Bu, enggak ini ya kalau ada pesaing gitu kita enggak minder apa enggak gitu, enggak. Pokoknya kita bikin pasti laku. Alhamdulillah selama ini juga setiap produksi habis laku gitu.
2: Oke, baik. Harapannya ke depan bagaimana untuk wedang niramaya ini?
3: Ya, harapannya semoga semakin
2: dikenal
3: semakin dikenal, semakin berkembang terus besok kita bisa

0: Para pelaku UMKM wonten ing pundi kemawon ingkang tansah setya midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Kula Titik Renggani pamit undur diri, mugi-mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran Teras UMKM candhakipun. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Berobatan arik leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya. Kalau sampun katerakan je, wonten ing giaran canting jadi lanuki kalajengaken ing giaran teras UMKM. Salah tenggal yang informasi kajit kalian UMKM wonten ing daerah istimewa Yogyakarta Wetang Ngira Maya. Lanjut lajengipun Sutresno budaya kagem panjenengan Sutresno budaya muslimin muslimat. Selamat malam badhe katuraken kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Awit wekdal kagem salat zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 3.1 menit kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
2: Allahu akbar Allah.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang wuruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar Festival Reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas enggak, Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap. Lumayan
3: mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah deh. Aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya, betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, Busu ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perempat Samarinda ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar, baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80, mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya, Pak,
4: saat
3: ya.
4: Ini ya.
3: Makanya enggak salah ini Pak Elansyah-nya sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan, atau salating.
3: Oke. Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Ya.
3: Selalu seperti itu kah, Pak, atau
4: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya, kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, mm-hmm. bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2026 ini, ya, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, mm-hmm. ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, record.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiwara sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Oh. Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi saat ini TVRI nggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
3: Yeah.
4: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah kami pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, ya, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiwara, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandiwara ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya. Mm-mm. Yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandiwara Gen Z.
3: Oke.
4: Nah, kita sudah punya Sandiwara Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiwara. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan, ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada nah, Pak.
4: Ada ya? Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
3: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi.
3: Mm-mm.
4: Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi, itu sulit sekali.
3: Mm-mm.
4: Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi.

0: sesuatu yang sehingga generasi Genji saat ini senang dengan Sadima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik, mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nih Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
3: Oke,
2: nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-581-9984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di sana Rida dan Mbak Nita sama Pak Erlangga.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada ya. Dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dueng dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada bertarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini ya.

begini jadinya. Nah ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: mesra, kasihmu memaksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri, hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musim misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema mati mau sudah ada,
2: ada ya?
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam ya, kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih, karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum oke, kita boleh, tutup. Silakan. Oke deh, baik. Ya, oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, enggak jadi dia.
1: Oh, enggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian amin daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bonita. Semoga kita diberikan diberi kesehatan selalu dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Oh, terima kasih deh. Kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pameran seni rupa kontemporer internasional Jakarta Biennale resmi dibuka di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, loka karya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

0: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya waktu dalam nika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kakiraken saking jalan nama Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Lan matur nuwun dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang tansah midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kakiraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan wonten ing siang menika Sutresno budaya matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tansah nyawiji wonten ing kiaran menika. Lan kula Gilang Sutawiyoso lan ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambudi badhe nyuwun pamit langkung rumiyin lan samangke pun lajengaken kalian sederek Raka Mas Semi Prabowo lan ugi Pak Peti Damayani. Lan wonten ing dalem menika katerangan wonten ngarsa panjenengan kiaran irama budaya Nusantara. Saking jalan nama Jazili Kota Baru Ngayu Jakarta katerangan sugeng midhangetaken.
1: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta, leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutresno Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik Sutresno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Perempat RRI melalui Putu Yojawi, suara budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertarik.

tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Baik, seterusnya Budoyo masih bersama saya Cika Marsya. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, seterusnya Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Karang Taruna Patriot Kidung Kiwo terus mendorong peran pemuda dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan kepemudaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berdaya dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Kepala Kelurahan Gedong Kiwo, Sunu Sari Husada mengatakan, organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Menurut Sunu, meskipun terdapat efisiensi anggaran, dukungan terhadap kegiatan kepemudaan tetap perlu dipertahankan. Beralih ke informasi lain, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengapresiasi konsistensi dan kontribusi badan usaha milik desa bersama Bumdesma Kalibawang Mandiri terhadap perekonomian masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Ambar dalam kegiatan silaturahmi dan presiasi bertajuk Bumdesma Kalibawang Mandiri Berbagi Kasih di kawasan wisata Embung Krapya. Selain memberikan apresiasi, Ambar mendorong masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan mulai dari tingkat kelurahan hingga kapanewon. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terbuka menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian, saya Adita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutra Sabudaya wonten ing santen menika suka sami suka badhe ngaturaken tembang-tembang ingkang saged ndadosaken adem ing ati panjenengan sedaya nggih. Amargi cuaca wonten ing Ngayogyakarta wonten ing siang ngantos santen menika waduh. Gitu benter sangat. Panas begitu nggih Sutra Sabudaya Mbak Punawi menika nggih. Napa? Puncak-puncak kemarau napa nggih? Padahal biasanya kalau September sudah mulai hujan ya Bet ya.
1: Iya.
0: Oktober ya, ini sudah Oktober biasanya udah.
1: Paling
0: hujan.
1: November.
0: November ya mungkin nanti akan udah mulai hujan. Jis, senoso bentar sersabudaya mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras mekaten nggih. Lan ugi kahanan mekaten menika kawontenan mekaten ingkang kedah pun beratusaken menika babagan kesehatan nggih napa malih menika ingkang pun wastane flu menika waduh. Jan.
1: Lu terus kebanyakan minum es.
0: Ya? Nah, wis panas-panas karepe ngombe es seger. Malah iso flu. Nggih, pun monggo anggenipun sami njagi kasarasan kesehatan nggih tersebut ya. Misale awan-awan iki jane seger ngombe es ning ketoke kaya ora cocok ya Bet ya. Nah, iya. Terus flu ya toh, mana iman awake.
1: Gimana kalau es buah saja?
0: Eh, padha wae toh ya. Lah ono es kok nggih. Sersabut ya, menika sinambi ngratas panjenengan badhe nderek rawuh wonten ing santen menika badhe katurangan tembang minangka tembang pambuka. Kita siapkan lagunya, Betty apa yang akan kita dengarkan?
1: Lancar.
0: Wih, lancar nggih mugi sedaya ingkang dinten menika nindakaken pakaryan ugi pinaringan lancar. Kados tembangipun Sasha Arkhisna, lancar.

0: lancar tersebut ya, sampun kapiarsa minangka tembang pambuka wonten ing santer menika tembangipun Sasha Arkhisna. Lah sameneika wektalipun badhepun bika wonten ing 552219 ingkang badhe nderek rawuh sumangga wonten ing suka sami suka tembangipun yang sudah kita siapkan.
1: Widodari sama setyaning ati.
0: Nah, monggo widodari napa setyaning ati sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, suka sami suka, panjenengan suka kekali, kula ugi suka, sedaya sami suka.
0: Terus pundi pawartos, Bu?
2: Paring donga pangestunipun, Nak, semanten iki kagem panjenengan kekali, lan dipun pinaringan kasarasan kawilujengan, katentreman.
0: Nggih, alhamdulillah pangestunipun sehat sedaya.
2: Amin, alhamdulillah. Lakunipun bidadari
0: widodari
2: widodari
0: kakintun monggo
2: widodari saking tayangan
0: waduh nggih
2: sowan Mak Semi
0: nggih
2: pasti kemawon
0: ngaten
2: kantor atur salam nggih
0: monggo Bu
2: Agung Rama Heri Sadono Bapak Kasiono yang kongkansi Bapak Tukar Rama Yuwono Marto Diardo, Rama Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaben, Rama Roslan Bapak Sumangin, Mbah Giman Tebungan, Mas Ipul, Mak Rian, Mbah Giman wonten ing Kebumen. Kagem Yusirup, Adi Mas Dirjo Sumarto, Bapak Bandi wonten Delingo kalian nangunan ya Bapak Haji kalian yang Pungkansi Romo Rukun Werdo adik-adik R. Sigit Pak Cipaimin Bapak Azari Dimas Dedo Sumato Romo KRT Prodhati Kusumo Lekono Dimas Ukabdo wonten ing Imogiri Ugi Dik Yanto Sayegan Mas Gila Klikwir Dudur tapi semboten gegono mungkin tanpa sehat Bapak Damakes, Mbah Noyo Nak Dianti, Dik Supriyati Bu Sriwi, Mami Satika Diat Jengwi Dianingse Dik Supriyati, Bu Tarmi Bu Karsiti, Mak Ijem, Mbak Pipit Bapak Sumar, Mbak Dio Bapak Sagio, Romonato Endro Uki Boten Supen Pak Pur, Kenteng Rejo Mas Bambang Sutarno Bapak Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang Bapak Mutiono Mbah Surotrise Yumudo, Putri Bonagung Putri Utami, Mbak Anggun Mbak Wati, Wonten Palian Nak Yeni, Lan
0: Prayok ini pun
2: Doyo Sutresno Budoyo wonten ing Sukotami Sukot wonten menika.
0: Makaten nggih.
2: Makaten Nak Semi.
0: Nggih.
2: Yani sugeng ngantos paripurna mangke kula dherek saking Karang Mojo matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur nuwun jenenge kula saking Budi Wijono dari Karang Mojo Widodari. Sawingkingipun
1: sugeng sonten Sukosami Suko.
3: Sugeng santan suko sama suko Mbak Peti suko Mas Semi suko Kulo suko Doyo sami suko
0: Nji, terus berarti Pak Wartos menikah Pak Bambang Sutarno
3: ya, alhamdulillah bergenggeng
0: Nji, Purworejo apa nge Benter?
3: Nge, kemedir sama suko
0: Kemedir Nji, monggo
3: Sami Budi Wijono kalau mau.
0: Nggih.
3: Widodari.
0: Nggih, Widodari.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Monggo.
3: Kapan Budi matur nuwun. Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pitut. Mbak Pipi, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Tuanaku, Yusirup, Imudo, Bu Tarmi, Bu Ani Gajuri. Yang Tas, Mami Satrika, Bu Widyaningsih, Bu Ayu Buwani, Bu Supriyati, Bu Ayu Jalan Paris, Bu Salama, Bu Salima, Mas Ipul, Mbak Noe, Pak Jiman Cetungan, Pak Damaskes, Ramo Tujuh Suyagyo Sekarang, Ramo Yono Marto Diardo, Ramo Ngadion, Pak Mutiono, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Hati Pontosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Depaimin, Pak Roslan, Pak Kahyono, Pak Sagio, Pak Asari, Pak Untung Sami Galu, terus Ki Joko Budu, Pak Eki Rukun Wedo, Parayogi kagem setia kemawon matur nuwun.
0: Mekaten jih sami-sami saking Purworejo Pak Bambang Sutarno. Sawingkingipun
1: sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Kula suka.
4: Jeng peti suka mansami prabawa ingkang minulya suka. Sedaya sami suka.
0: Sehat-sehat bu.
4: Pengasunipun. Raketang niki ngejo kaya rak mlebu kulkas.
0: Lah kepripun kok rasane rada gembrobyos. Panas ngeten.
4: Kemringet gembrobyos, gembrebek wis pokoke komplit, plit.
0: Ngaten iki. Ya.
4: Pokoke sing penting semangat. Minum air putih.
1: Yeah.
4: Terus biar keringetan. Oke, mengenai keringetan ngombe malih. Wes pokoke nganti klempok.
0: Ngaten niku nggih.
4: Nggih.
0: Monggo, Bu.
4: Iku lagune Bida dari Kayangan.
0: Kayangan Jonggring Saloko
4: nggih.
0: Nggih, Wito dari Kakentun.
4: Nggih, sami pun ageng Pak Bambang Sutarno Bunda Dwijo. Lajeng Pak Tumidi, Pak Mas Pak Tupar. Lajeng Romo Tujar, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono. Lajeng Mbak Yono Wirasaban, Mas Yudi, Mas Ipul, Mbak Yeni Patok di Anggun, Mbak Dapayu, di Mas Rian Gemes, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Sagio. Lajeng Yumudo, Yugo Prase, yuk sinten nggih Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Bu Sriwi, Mbak Ijem, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Mbak Noyo, Pak Mening, Kang Gilas, Pak Samiyo. Ye proyek ini pun kagem sedaya kemawon Mas Sami Prabowo ugi jeng Peti. Sugeng tugas matur nuwun.
0: Sami-sami bagian dina wonten wareng matur nuwun.
1: Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka Mas Sami kalian di Peti. Pripun di Sami sehat ta keluarga?
0: Paestunipun sehat ugi kondur Mbah Yono ugi sehat nggih sedaya keluarga.
5: Oh, sehat. Iya, keluarga keton panas niki kang di jaket kulit niki Mas.
0: Waduh, jaket kulit.
5: Nggih. Nggih. Niki lagune napa Mas Sami?
0: Wonten Widodari. Kalian setiane ngati ya Kang Pundi.
5: Wah, setiane ngati yo.
0: Setiane ngati nggih.
5: Nggih. Kula kenten-kenten nggih.
0: Monggo.
5: Nika sawake mawon nika wau buku Wagianti nggih.
0: Ing katemben Boyo Wagianti nggih.
5: Nggih, Wagianti. Matur nuwun. Kolomben kula dalu-dalu meh geblasu ajeng tenggene wareng.
0: Diampirke mboten?
5: Alah kula keblasu masa teng klien lho tetep bali Arjo Metan semanu waduh wis jam 10 bali kaya aku
0: ngono. Oh, lah kok ya.
5: Nggih. Padahal wis digawake arene kenong ya.
0: Lah.
5: Ya sing kagem Bu Dwijo sugeng sonten Bu Dwijo matur nuwun. Lajeng kagem Bu Tarmin ing Demangan Baru Bu Pipit Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng Bu Sri Utami ing isi. Lajeng Mbah Noyo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardiyo Dati Mulyo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, lajeng Mas Saiful, Pak Tumidi, lajeng Pak Narto Indro Romo Yu, lajeng kagem Mas Saiful, lajeng kagem Pak Tirukun Werdo.
0: Nggih.
5: Lajeng sedaya kemawon ingkang midhangetaken perompat bulan boten kula pici-pici kula kentuni sedayanipun. Kagem Deseni Cibeti, sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekipun sak keluarga.
0: Amin nggih.
5: Mekaten nggih Deseni Cibeti matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami. Saking Mbah Yono wonten ing Wirasaban. Satu lagi.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
6: Sugeng santen, suka sami suka. Mbak Betty, Mas Semi.
0: Nggih.
6: Yo sami suka.
0: Bu Sriwi sehat-sehat, Bu.
6: Leres sanget, Mas Semi.
0: Nggih.
6: panas ning ya.
0: Pripun?
6: Nang omah ono adem-ademe tadi. Adem ning kamar.
0: Ngaten nggih.
6: Areng rungokke suka sami suka.
0: Mekaten.
6: Tambah anyes.
0: Tambah nyes. Monggo badhe ngersakaken ing kampung di tembangipun, Bu.
6: Lagunipun ingkang setyaning ati.
0: Setyaning ati nggih. Monggo kinten salam.
6: Kagem Budwijo, matur nuwun kalau wau sudah disenggol. Bu Agianti, lajeng kagem Mbah Noyo kok tumben belum?
0: Belum.
6: Masih ngeyop ke gendenge mungkin.
0: Kadosipun Bu Menawi.
6: Lajeng Bantul kagem Pak Sagio, Mbah Glendis, lajeng Mbah Sinten setunggalipun kakak adik itu.
0: Mbah Glendi kalian Lek Gono.
6: Nggih, kagem Mbah Gono, lajeng wates kagem Mas Ibul kalian Mas Mamat. Lajeng Mami Sartika, Bu Yayu Kweni, lajeng Pak Sagio wonten Kadilayar. Ki Kumbakarna wonten Kota Gedhe. Lan sedaya kemawon ingkang kala wau sampun pun senggol Budwijo
0: sami
6: kemawon nggih. Fotokopinya.
0: Ngeten.
6: Nggih. Ngaten kemawon Mas Emi.
0: Nggih.
6: Matur nuwun sanget.
0: Nggih.
6: Sugeng ngayahi tugas ngantos purno mangke.
0: Mekaten nggih.
6: Santen, Mbak.
0: Sami-sami.
7: Sami-sami.
0: Bu Sri wonten ing menjali matur nuwun tansah pinaringan sehat nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe panuwas ingkang wonten ing WA 08 09 09 06 66.
7: Dari Bu Widyaningsih.
0: Bu Widyaningsih, nggih.
7: Sugeng santen suka sami suka. Lagunipun derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kinten salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu Bu Yayu Kweni, Bu Yanuasi, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Matur nuwun, Bu Nani Bajuri sugeng santun suka sami suka. Bu Nani Bajuri niku badhe nitip salam nggih kagem Romo Narto Indro, Romo Yono, Marto Tiarjo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rukun, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Ponco Sari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi, Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, lan Sedaya Kemawan, matur nuwun.
7: Sami-sami.
0: Eh.
7: Berikutnya Mbah Cio, suka sami suka, sugeng santan Mas Emi.
0: Sugeng santan.
7: Sugeng siaran mugi tansah sehat.
0: Matur
7: derek
0: nun.
7: Absen. Ugi kinton salam wonten suka sami suka lagunipun derek mawon. Salamipun kator Budu Ijo Karang Mojo, Butarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Sunardi Mursari, ugi sedoyo mawon engkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Salajengipun menika saking kulon program pinanggih kalian Pak Tupar engkang kintun voice note nggih menika monggo.
8: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka, sugeng santen Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty dari atur salam nggih. Agem Butu Ijo, Bu Agianti, Yusiru, Piyung Budo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sarti Kamungah, Butu Tijo Koyutan, Bu Sri Utami, Lajeng Likono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Wonten Malih, Ki Kumbakarna, Kirsisito, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Haji Ngationo, Lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng wonten malih Pak Damaskus, Mas Mamate, Mas Sipul, Mas Pak Tumi Dinggalur, saenipun kagem sedaya kemawon. Ingkang dereng kesenggo nyuwun pangapunten mangke dalu wonten Mikos Plus. Kagem Mas Emi,
0: yeah.
8: Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih kondur ngatos-atos. Niki kula nembe nganyari radio Mas Emi
0: mboten matur. Mulakno kok suarane jan nganti caket dipirengke kiwa tengen gitu. Matur nuwun Pak Tupar wonten ing kulon Progo. Salajengipun ugi kinten fashion menika saking Mbah Ije. Monggo.
9: Halo.
0: Halo.
9: Sugeng santen Mas Emi Prabowo, Mbak Betty Tamayani. Niki Mbah Ije Mbabatan Piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka.
0: Monggo.
9: Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kintun-kintun, kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Wati, Mbak Anggun, Mbah Suratrisik, Pak Depaimen, nanten guwa, Pak

0: saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6, saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sedersabut ya panjenengan tasinya wicinji wonten ing suko sami suko wonten ing sonten menika lan wektalipun badhe pun pikamale wonten 552219 menika sampun pun cawisaken tembang yang saged dipun pilih. Kita siapkan apa Peti?
1: Tekan semene atau sak tenane.
0: Nah, tekan semene apa sak tenane? Semoga sugeng sonten.
2: Assalamualaikum Mas Almi Prabowo nggih.
0: Waalaikumsalam Yu Sirup.
2: Nggih, kalian Mbak Peti nggih.
0: Mbak Peti.
1: Nggih.
0: Terus pundi Pak Wartos Yu Sirup?
2: Saya suka panjenengan. Kami sehat nggih.
0: Sehat-sehat nggih, pangestunipun kontur Yu Sirup nggih.
2: Nggih, pangestunipun. Mantel. Luan cek nomor setunggal luan nih mas.
0: Nomor setunggal tekan semini. Gih.
2: Gih. Rezeki ini pun tekan semini.
0: Gih. Kinten salam.
2: Atau salam gimana? Gih. Aku Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Mbak Guprawati, Mas Sukunugro, Bu Mega, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Ibu Yanwase, kalian kagem. Ini ku. Aduh kok lali yo. Atak singgolnya kok ngeranu lali. Pak Sari, kalian Pak Narsimur Sari, Iresi Seta, Mas Yudi, Mas Ibu, Pak Tupar, Mas Asi Ponco, kalian Pak Sagio, wonten wetan riko. Kalian Kasem Kang Jono, Pak Warti Nengan, kalian Pak Bambang Sutarno, kalian Tenggi Malih pun Supek, Ibu Nani Bajuri, Yumudo, Kale Pak Rimbang, Kale Mbak Ijem, Prayo Binipun Kakem Jo, Tunggal Malih, Kakem Romo Tujo sekalian, Romo Haji Ngadiono sekalian, Prayo Bi Kakem Jo, yang Mas,
0: Matunuhun
2: Ugali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo sirup njih wonten ing puluhan Bambang Lipur matur nuwun. Sak wingkingipun sumangga.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka. Mbak Piti kali Mas SM.
0: Njih.
1: Mbak
0: NY. Mbak NY wonten ing GDSR.
3: Ya sehat Mas.
0: Ayestunipun. Kudu rugi sehat nggih, Mbak.
3: Ya kok panas sing entak-entak ya yo. Ya tetep gendengku garing kabeh.
0: Lah gendenge stoke oka terus adalan endi niku?
3: Lah iki aku suka Jogja iki panas ya.
0: Wah, ngaten ta. Nggih.
3: Suka kontrol iki mau.
0: Oh, ngaten sih, sehat-sehat pokoknya.
3: Amin kula lagune tak bonceng Yusi Group mawon.
0: Ngaten.
3: Tambahi Pak Kasio Nembulawen, Pak Toro.
0: Nggih.
3: Mbah Ijem, Bu Sriwi. Nggih. Mas Mbah Mus.
0: Nggih.
3: Mbah Yono, Mbah Kumbo Karno wi. Terus wonten Pak Roma Singajono, Roma Tuso, Roma Yuwono.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Sadio, Pak Sawoyo, Pak Sarjo, Mbah Suro, lajeng Bu Nanik Basuri kali Bu Sutarmi kali Bu Sri Usami pun ngaten mawon Mas nggih.
0: Ngaten mawon nggih.
3: Saya kemawon kang Sri Mias monggo ditunggu Mas Semi.
0: Ngaten nggih.
3: Mas Semi Mbak Peti sugeng tugas.
0: Matur nuwun. Matur
3: nuwun.
0: Sami-sami. Mbah Naya wonten ing GDSR, WNSR.
1: Nggih.
0: Di belakangnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka. Panjenengan kekalih suka sedaya sami suka.
0: Kang Kilas menika.
4: Mboten klentu Mas Emi.
0: Mboten klentu tas pundi pawarto sehat-sehat.
4: Nggih, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat nggih.
4: Panjenengan keluarga ya sehat
0: ya. Oke, pangestunipun sehat ugi. Monggo tadi. Nersakaken ingkang pundi tembangipun.
4: Sing nomor tunggal niku wae.
0: Panjenengan tekan semua ini, gih. Monggo kakinten.
4: Salam ye. Kembar naya ni wau sekeng nonton. Pati paimen. Ki Kumbakarno ki cukup bodoh. Nonton ni ku lekonom. Pak Mulati, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Pak Wene, nonton Pak Supoyong ye. Pak Cing Adiono sekalian, Kristin, dan Bu Pipit, Bu Tiwi, Bu Niko, Bu Cintan, Bu Sartika, Yumudo, Mas Ibu, Mas Rian, Mas Yudi, Mbak Yeni, lan prayoginipun nggih kagem sedaya kemawon
0: ngeten nggih.
4: Sugeng atur matur nuwun.
0: Kang Gilas matur nuwun. Sehat-sehat selalu Kang Gilas wonten ing kalasan menika. Monggo 552219 kita buka lagi untuk kelas tersebut yang kang badhe nderek. Rawuh njenengan ngregengaken wonten ing suka sami suka santen menika temenipun kang sampun dipancaraken menika wonten tekan semene kalian sak tenane nggih. Sinambi ngrantos ingkang wonten ing telepon menika badhe meluas ingkang wonten ing WA. Dari siapa Betty yang udah masuk?
1: Dari Rom.
0: Oh, telepon dulu kalau gitu nggih. Okay. Sugeng santen.
2: Suka sama suka.
0: Sampun menikah. Jalan Pleret.
2: Jalan Pleret.
0: Busa 5.
2: Nggih.
0: Terus pundi Bu? Sehat-sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, anak putus sehat.
0: Nggih, nderek pinggir.
2: Kula lagunipun bonceng kalau wau Mbak Noya wau.
0: Oh, nggih.
2: Salamipun ya semeromong aja ono Mbak Yen sekalian Ibu.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Gilas. Wonten Yumudo Mas Rian. Ibu Hendi Pajangan. Ibu Sri Kebonagung. Ki Joko Bodo, Kang Rungkut, Pak Erjana, Pak Rosran Sembako.
0: Mm-hmm.
2: Pak Sudar Dasilan.
0: Nggih.
2: Kagem saya kemawon Mas.
1: Nggih.
2: Matur nuwun, salipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Salima wonten ing Jalan Pleret, setunggal malih semoga ingkang badhe nderek rawuh. 552219 tembangipun menika wonten tekan semene kalian sak tenane. Ingkang wonten ing Wiara Monarto Indra, ya monggo Betty di.
1: Suka sami suka saking Romo Narto Indra Bekasi Jabar, atur salam kasugengan saha karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kweni, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kana yang bantul soho kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi, Sugeng Makaryo soho Sugeng Santan Mater Nuwun.
0: Sami-sami. Menika saking Romo Narto Indra, salajengipun menika saking Mbak Anggun, menika mengirimkan voice note, jadi coba kita dengarkan Mbak Anggun, monggo.
5: Assalamualaikum Mas Suri.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
5: Nggih. Absen suka sami suka lagunya yang nomor 2 atau ikut aja deh Mbak. Rasanya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri, Bunda Yanuarsi, Bunda Mega, Bunda Karsiati, ada Mbak Ijem juga, ada Bunda Subrati, ada Bapak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, ada Mbak Man, Pak Tupar, Pak Ahmad Jakarta, ada Mas Pemamada, Mas Hudi, ada Agi Rukun Wedok, ada Agi Sawiyo, ada Ibu Ceri semuanya, Bunda Layuk juga semuanya, Agi Pembakarno, Mbak Yono, Pak Klendi, ada Pak Muladi, Pak Ardi ya, ada Pak Supoyo dan Mas Jadaya, salam sehat selalu untuk semuanya saja. Buat Kak Semi juga Mbak Betty, Mbak Tuka sehat semangat, makasih okay waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum saking Mbak Anggun. Kita lanjut lagi ingkang wonten ing WA menika saking Mbak Glendi wonten ing Jalan Samas nggih, celep Jalan Samas. Monggo Mbak Glendi.
6: Mbak Glendi menika lagune nderek ingkang sampun tumoris mawon nggih.
0: Mekaten.
6: Tentun kilo Mbak Parmi, Mbak Siri, Mbak Anggun, Buwa Kiyati, Buya Duwake, Buwa Kilem Towo Bu Mega, Bu Andri Sendowo, Bu Salama, Mare Bu Duwiso, Mami Sarika, Muah-Muah, Mbak Guru Kentoro, Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Nengbar, terus Mare Kirsi Sito, Puyayu Setono Yayu, Putri Bisa Puno, Putri, Mbak Susi, Mbak Ana, Mbak Supriyari, Pak Ibu, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Umar, Pak Tupar, Mbak Tua, Mbak Usmari, Pak Joko Bidu, terus mari Pak Paimin, Pak Minna, Jalan, Pak Sakyo, Pak Lian, kita bisa jalan sama Sakler,
0: Naten,
6: masih kok telap.
0: Katur kamu sedaya kemauan sih, matur nuwun. Salah cimpen menekan saking Pak Kasiono mbok lawen. Ugi kinten faizon nggih monggo.
7: Suka sami suka sugeng sonten Mas Prabowo Sobat Beti Damayani. Kula Pak Kasiono mbok lawen kinten salam katur Ibu Dwi Jokaramojo Ibu Wagian Tiwareng Ibu Tuti Jogayudan Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI. Ibu Mami Sardika Minggir, Ibu Tarmi Nembangan Baru, Ibu Yani Patok, Ibu M Lestari Mirin Jogalan Cetis Bantul, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sagio Palian Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Resi Seto Jalan Kimoho, Ki Rukun Werdo Dairomo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sardio Dati Mulyo, Pak Damaskus, Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, soho katur sedaya para sutresna sugeng sonten sugeng laras lagunipun dari Mas Semi Prabowo soho Mbak Beti Damayani mengatakan Mas Semi soho Beti Damayani sugeng sonten matur nuwun
0: sami-sami Pak Kasiono mbolawen. Lanjut
1: Bu Saginem nggih.
0: Bu Saginem.
1: Sugeng santan suka sami suka.
0: Sugeng santan.
1: Kula lagunipun derek salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Romo Yuwono, Pak Jono, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Suro, Mbak Glendi, Mbak Mustanjung, Pinang, Buru, Bini, Bu Sri Utami, Pak Tujo, Bu Tarmi, Yurati, Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budaya kubus agini matur nuwun. WA sudah 5 ya Betty ya?
1: Sampun,
0: sudah 5 sih, menengatkan badai katerangan tembang, salah jengipun. Apa yang kita putarkan Peti?
1: Tekan semene.
0: Tekan semene bari katurakan menika wonten ing suka sami suka wonten ing program 4 RRI Jakarta.

0: kenapa? Tak ada Edin anak mana jumpo. Duh, orang Melayu nih.
1: Jumpo kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
0: Oh, kaeson jumpo ya kok cak nama na orang.
1: Nah iki, wong bawean iki, akhirnya paham jumpo to. Pokoknya, kita berjumpa lagi.
2: Ternyata, bahasa kita berbeza-beza ya?
1: Iya, arepe beda budaya, beda bahasa, ora berarti awak dhewe gak iso komunikasi.
0: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawa.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Sutrisno Budoyo, Pemda DIY masih mematangkan rencana penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro yang ditargetkan mulai berjalan bulan depan. Sekda DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan pemerintah masih mengkaji arus lalu lintas, akses hotel, kebutuhan wisatawan, penyandang disabilitas, serta aktivitas bongkar muat. Pemda juga perlu menentukan durasi penerapan full pedestrian, apakah 24, 20, atau 16 jam setiap hari. Sementara itu, Asita DIY mendukung penataan Malioboro sebagai kawasan ramah pejalan kaki dengan catatan akses wisatawan, lansia, anak-anak, dan penyandang kebutuhan khusus tetap diperhatikan. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 100 penyandang disabilitas dari 5 kabupaten dan kota di DIY mengikuti pelatihan membatik di Kompleks Kepatihan. Kegiatan yang digelar bersama Difabel Zone, Mandiri Utama Finance, dan Pemda DIY tersebut akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan. Founder Difabel Zone, Litwina Uri mengatakan, program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yuk, arep nang di.
2: Iki lho, arep nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
1: Yuk, Bu Maria kuwi beda agama lho yuk karo awak dhewe.
2: Piye to, jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur kanggo alesan awake dhewe ora lung tinulung karo tangga.
1: Oh, ngono ya yo.
2: Lah iya, ya wis,

0: So terus nampu tuh ya panjenan tasinya wici wonten yang suka sampe suka perempat era di Ngaya Jakarta. Semoga yang pada daerah regengaken sih wonten yang 55219 ibu menawi. Kalau wau nggih wonten pun kok kurang jernih keporo malah ical bakaten sih insyaallah menika sampun sae malih. Tembangipun menika wonten Kusuma Wijaya kalian Ojo Sembrono ingkang pundi? 55219 sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, mas semi suko, mbak Betty Damayani, ji suko, sedoyo sami suko.
0: Ji, terus pun nih Pak Ji, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, kulong ji sehat, penjenengan kekalih ji sehat.
0: Astu nih pun ji.
1: Mbak Ojo Sembrono, mang.
0: Ojo Sembrono, nun saya Pak Ji, meniko sewanten wonten radio, pun saya dereng ji.
1: Niki pun cemengkli.
0: Pun cemengkling nggih.
1: Mlebu niki kok radone mesuk tak setel sakjane kerone kok suarane dobel-dobel.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih kula ngengake lawang kok pun cetha.
0: Pun cetha nggih. Aja
1: golek menir ki ya adoh ele mulih ya wengi radone dipanjer sedina.
0: Oh ngaten nggih.
1: Le mate nek bengi Mas.
0: Oh ngaten.
1: Amangke yo guyang guyu dhewe dadine perlu angel le. Akhirnya non op ngoten tak pun bablas.
0: Nggih, kinten salam.
1: Nggih, wonten Mbak Wati, Eyang Tuwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Sakirman, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu. Kembaran kula Mas, teng kidul ninggo teng jujuran kulon.
0: Nggih.
1: Jenenge persis kula.
0: Oh ngeten nggih.
1: Ya Pak Dipai. Menen nika mboten Pak D tukang tambal ban e.
0: Oh ngeten nggih.
1: Mbah Paimen, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Hidim, Pak Bambang Sutarno.
2: Nggih.
1: Wonten Pak Tupar Kang Gilas. Wonten Bu Salama, Mbak Yeni, Mbak Mus Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Yusiru, Pak Yanto, Yulegi, Pak Sakir Masing Pengguwo, wonten Kiru pun Werdo, Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Lan panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya.
0: Ngeten nggih. Nek
1: Mbak Betty niku kula diundang Pak Sagio kula nggih semaur kok.
0: Oh ngeten nggih.
1: Nggih kula wis biasa mawon men mantep ngoten ya. Delo nggih Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Matur.
0: Sami-sami Pakde Paimen sih wonten ing guwa. Pajangan sugeng sonten.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka Mas Sami Prabowo, suka Mbak Betty suka. Mbak Paimen nggih suka-suka.
0: Nggih, yo mudha suka terus pundi pawartos.
3: Pawartos sehat.
0: Sehat. Oh, ngaten nembe kondur. Oh pun sak jam sih, sakit anggung leren.
3: Leren
0: ini
3: pun mulai
0: meneng. Weh, oba oba meneng. Ngersakan yang kampung di tembangi pun. Konten Kusuma Wijaya nopo Ojo Sembrono.
3: Ojo Sembrono Mas Ami.
0: Ojo Sembrono nggih.
3: Mboten
2: sembrono
3: lho. Salame kagem awake diringet mawon iki mengke sik mburi menelok iso telepon meleh kagem sedoyo mawon ingkang nyawiji sampean menika pokoke kula pintuni kabeh.
0: Ngaten nggih.
3: Mboten pilih mboten pilih sedoyo
0: Salam sehat. Waalaikumsalam. Yo mudha wonten ing Brajan Minggir, matur nuwun.
2: Berikutnya, sugeng santen suka sami suka.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Sugeng santen nggih.
4: Sik oman lagu nopo?
0: Menika wonten Kusuma Wijaya kalian aja Sembrono.
4: Aja Sembrono nek kalih Mas Sami.
0: Oh nggih.
4: Kula tiring kesmawon nggih. Salamen nderek Mbak Yumudo wau. Nggih, soalé pun cumpen to niki ugale.
0: Nggih.
4: Kagem panjenengan berdua sugeng ayek karya ngantos entas mangke. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Saking Bu Yayu wonten ing Jalan Paris matur nuwun. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Bet.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, Mbak Mus.
5: Akemi. Sedaya sami suka.
0: Nggih.
5: Kula nggih suka.
0: Ngaten.
5: Panjenengan kekalih nggih suka.
0: Mbak Mus sehat-sehat nggih.
5: Alhamdulillah nggih.
0: Sampun Jawa dereng mriku.
5: Dos pundi?
0: Sampun Jawa dereng menika wonten Tanjung Pinang.
5: Panas mugi anu Mas
0: Temi. Terus panas. Nggih.
5: Nampak Jogja pun hujan.
0: Dereng.
5: Dereng.
2: Nggih. Panas banget nggih.
0: Nggih. Monggo.
5: Napa sekare napa niku nggih?
2: Kusumo Wijoyo atau Ojo Sembrono?
0: Ingkang pundi?
5: Sing nangge Joyo-joyo niku
0: Kusumo Wijoyo nggih. Enggak kita salam.
5: Salame kula niki Betul rincang anu Pak Subadi.
0: Pak Subadi.
5: Pak Subadi wonten sebelah kula niki.
0: Oh, Pak Subadi, terus mundi Pak Subadi sehat-sehat.
6: Halo, kabaripun Gus Budi sae.
0: Sae, si Pak Subadi, Pak Subadi menika lenggah wonten pundi? Tinggal di mana Pak Subadi?
6: Sebelahan kali Pak Haji.
0: Oh, sebelahan dengan Pak Haji nggih. Wah, nggih. Wah, ini bisa mendengarkan Perempat Jogja gitu.
6: Oke.
0: Adakah yang mau disampaikan untuk pendengar Perempat?
6: Nggih, penyampaian semoga sukses terus, maju terus.
0: Nggih. Terima kasih. Pak Subadi.
6: Monggo dilanjut kali Pak Haji.
0: Nggih. Wah, menika
6: sih. Salame kangge Rama Yuwono Marta Diarjo, wonten Bu Wijo, wonten Pak Rimbang, wonten Kiris Suseto.
0: Nggih.
6: Wonten kembaran kula nggih.
0: Nggih.
6: Pak Mus Mudiono.
0: Brosot
6: nggih. Sehat selalu kemawon wonten brosot nggih.
0: Nggih.
6: Yeah. Mbok menawi ini jangan taken sonten niko.
0: Mangkung
6: saya kan gitu sedaya kemawon kemawon Mas Emi.
0: Ngaten nggih.
6: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saking Mbak Mus Tanjung Pinang dan juga Pak Subadi yang ada di Tanjung Pinang nggih. Sudah atau lagi nih Betty?
2: Nggih. Setunggal malih.
0: Satu apa? Lagi ya kita buka telepon ya. Nanti kemudian kita ke lagu. Monggo 552219 tersebut ya. Ingkang badhe nderekin pun salam pilih tembang.
2: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten satu lagi.
0: Satu lagi Rama Cingatiana. Das pundi?
6: Wah, kan.
0: Pripun?
6: Kalau mau macet ya.
0: Nggih.
6: Ya, lagu mulai ngatin.
0: Tadi ada sedikit kendala teknis, saya sampaikan ke teman-teman teknik langsung ditangani lancar lagi nggih.
6: Alhamdulillah.
0: Monggo Rama.
6: Ya niki mau Pak Mus nggih.
0: Pak Mus Tanjung Pinang
6: nggih. Kancane Pak Subadi.
0: Pak Subadi nggih.
6: Mangke lajeng mawon wonten RRI Perempat. Nggih lajeng ingkang Aja sembrono niku wau nggih.
0: Aja sembrono nggih.
6: Menjo ati-ati.
0: Ngaten.
6: Pun wekdale ampun cekete kagem sedulur kemawon.
0: Ngaten nggih.
6: Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rama Cingatiana matur nuwun nggih pun. Kalau begitu, oh ada masuk lagi, kita sapa nggih.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Oh, lah kok terputus nggih pun. Kalau begitu nanti dulu nggih sesudahnya kita jeda dulu. Kita ke lagu dulu saja. Tadi banyak yang minta
2: Aja Sembrono.
0: Aja Sembrono menika badhe kapiarsa samangke badhe pun bekamale wonten ing telepon lan ugi kita bacaan yang bergabung di WA nggih tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Perempat RRI Jakarta.

0: jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
2: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
2: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
3: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.
4: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,4.

0: Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis, wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Saya tersebut ya, tasih pemberika wonten ing gangsal gangsal kali-kali setunggal songo gitu 552219 wonten ing santun menika tasih wonten kali teman yang saged dipun pilih menika wonten dolanan ati kalian Kidung Wahyu Kolosebo 552219.
1: Kita buka. Suka sami suka.
0: Nggih. Heeh. Monggo kedukun merdo ingkang tansah bergenggeng.
2: Tetep tegas jam bergenggeng.
0: Nggih, monggo.
2: Katuntun kagem Bu Dwijo, Bu Nami Bajuri, Bu Sri Utami, lajeng Bu Nami ingkang buah-buah, Yuhu Doi Robo, Robo Ngadiyono, Robo Sisono, Robo Yono. Lagunipun, penopan wau.
0: Wonten.
1: Dolanan Ati atau Kidung Wahyu Kolosebo.
0: Kolosebo ingkang pundi?
2: Kidung Wahyu mawon.
0: Kidung Wahyu Kolosebo monggo kakintun. Sami-sami saking Kirukun Werdon sih. 552219 semoga ingkang badhe nderek rawuh menika badhe nderek pilih-pilih tembang kinten-kinten salam. Ingkang wonten ing WA menika saking sedaya menika saking
1: Pak Minarso.
0: Pak Minarso.
1: Sugeng sonten Mas Emi Mbak Betty. Dari Pak Minarso Kopek Undong. Kirim salam lagunya nderek salam kangge Pak Sagio Jalan Samas, Pak Suwardi Nengahan, Pak Tujo Bambang Lipuro, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Dwi Jokarang Mojo, Mbak dari Kopek Undong, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Yono Wirosaben, Bumi Jenem Kopek. Cukup semanten matur nuwun.
0: Sami-sami saking Pak Minarso. Salah cingi pun menika saking Kejuaroyan sih. Oh, ngiap senawan matur nuwun Bu Wati sugeng. Santun assalamualaikum suka sami suka sugeng santun Mas Semi kalian Mbak Betty. Badhe nderek kintun-kintun salam menika kagem Mbah Ijem ingkang sampun nyenggol kula matur nuwun. Lajeng Bunda Wagianti Mbah Noyo, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Ki Joko Budoki, Rukun Werdo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Mas Rian, Bunda Dwijo, Mami Sartika, lan kagem sedayanipun, matur nuwun wekdalipun kagem Mas Milan Nugi Mbak Betty sugeng tugas, salam sehat saking Palian Gunung Kidul menika matur nuwun.
1: Dari Pak Sudarmono nggih.
0: Pak Sudarmono nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami Pak Sudarmono Panembahan. Saking putar mi wonten ing Demangan Baru menika kinten voice note sih monggo Bu.
3: Dan Mbak Betty Suto sedaya sami suka. Ini Butarmi dari
0: monggo Bu.
3: Lagu-lagune banget. Mas Emi kan Mbak Betty mawon
0: menggal
3: kagem Bunda Tijo. Kagem Juru Kentong. Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rindang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Lendi, Mas Tipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Nang Gilas, Romo Yono, Marto Diajo, Bu Yano Asin, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Nyanto, Bu Redi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Ki Andri Sendowo, Bu Kasih, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Hardi, Bu Karsiti, Bu Mudo, Bapak Suter Dasilan, Bu Sabine, Mbak Suro, Pak Kaimin, Lewer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbak Nusan Pinang, Tiang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jina Rianti yang ledok ngowok catur tunggal. Monggo Bu Jina dari kintun-kintun suko sami suko wonten ing RRI Bro Sekawan jam 3 ampun Mas Eni kalian Mbak Betty nuwun sugeng sonten sugeng makaryo nuwun
0: sami-sami. Berikut saking putar mi Demangan Baru.
1: Berikutnya Pak Pujianto Cilegon.
0: Cilegon, nggih.
1: Suka sami suka menika kula Pak Pujianto saking Cilegon, badhe kinten-kinten kagem anak kula Alisa Kusumawardani wonten Condong Catur. Mas Witono kalih Mbak Teklo wonten Sleman, Mbah Prapto ugi sederek sedaya pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta. Lagunipun Kidung Wahyu Kolosebo mawon.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Pujianto wonten Cilegon. Nggih, pun. Badhe katurang temah salat sing menawi tersebut ya. Dari Dolan Nati lan Kidung Wahyu Kolosebo yang dipilih yang mana Betty? Yang kedua.
1: Kidung Wahyu.
0: Kidung Wahyu Kolosebo pada katuraken menika tembang ingkang kathah pun kersakaken. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka.

0: belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target net zero emission 2060. Langkah ini dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Wakil Rektor UGM Arief Setiawan Budi Nugroho mengatakan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada aspek teknis tetapi juga dimensi sosial dan lintas disiplin ilmu. Beralih ke informasi lain. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pajak bertutur 2026 di Sekolah Dasar Negeri Tegal Rejo 2 Kota Yogyakarta. Pajak bertutur merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak yang digelar secara rutin dan serentak oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia sejak 2017. Program ini menjadi sarana untuk mengenalkan pentingnya pajak kepada generasi muda dan menanamkan kesadaran mengenai peran pajak dalam pembangunan. Kepala KPP Pratama Yogyakarta, Bayi Nur Hidayat mengatakan, pajak bertutur 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan semangat bela negara. Sejalan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, pemahaman tentang pajak perlu ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi penerus memiliki karakter dan kepedulian terhadap pembangunan nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah itu ya pinang gimana wantan yang atur kiaran selamat wantan yang sonton menikah lanuki panjalan tansah penaringan kabagas warasan kawilu jengan wantan yang sonton menikah siraman rohani Islam badi tipun aturakan dan yang panjalanipun Ustadz Haji Solahuddin S.A.G. ingkang sonton menikah badi ngaturakan ira-irahan nindakan siam sunnah lan menika sampun sambet lumantar sambungan telepon Ustaz Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si terus pun dipawartos sonten menika, Ustaz.
1: Alhamdulillah pinaringan kabagas warasan saha tansah sinongsongan karayon kawilujengan rahmat agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mantun iki mukti Mas Semi, saha sedaya pamidanget ing pundi kemawon papan panggenan mugi tansah sinongsongan ugi rahmat agungipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin. Jih matur nuwun. Menika wektalipun sampun katerakan monggo Ustaz.
1: Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadiri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhal khudur mustami'in al-quram wonten nyasanipun sedaya para pamidanget siaran siraman rohani ing RRI program 4 ingkang saestu tansah sinongsongan karahayon kawilujengan tansah sinongsongan rahmat agung saking Allah Subhanahu wa taala. Miwiti atur sesarengan langkung rumiyin kita dherekaken ngaturaken syukur kanthi ngatah-ngatahaken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi mekaten Allah ngeparengaken paringipun nikmat lan rahmat kanthi mati kertikan mawantu-antu. Amin Allahumma amin. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk wonten yasanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang salajengipun monggo ing kalau dengan sonten menika kita sareng-sareng angresepi menapa ingkang nate dipun dawuhaken dening junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing hadis kursi ngendika aken yaqulullahu taala ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimisli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu alabdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Ma taqarraba ilayya almutaqarribuna boten wonten tiyang ingkang badhe marek nyedak dhateng Allah Subhanahu wa taala saini pun kados tiang ingkang ngelampai studio ibadah ingkang wajib ingkang dipun wajibaken. Ing salajengipun wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Salajengipun lajeng tiang kala wau sakbadanipun ngelampai ibadah wajib dipun sambet dipun terasaken kanthi saestu kanthi tenanan anggenipun sami nglampahi ibadah-ibadah sunnah. Kanthi mekaten wong niku nomor siji ibadah wajib aja nganti lali aja nganti dipun lirwakaken kados ta dene salat. Gangsal wekdal sak kesel-kesele awak Ya ampun nganti wong kok terus ora sholat. Sak repot-repote pedamelan upamanipun. Ya ampun nganti terus lali sholat. Turun nggih. Anggenipun nindai sholat menika namung sekejap. Dipun banding kalian anggenipun nyambut damel menopo ngayai cecibahan sanesipun. Mila ampun nganti wong ninggalin sholat. Kados to anggenipun kadawon nindai ibadah poso siam Ramadan ingkang sangat ageng manfaatipun. Nanging sedaya pangibadahan pangibadahan menika boten namung cekap dhateng ibadah ingkang wajib. Tasih dipun paringi kalau jangan malih supados tiyang menika langkung cinaket dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi rajin lan ngatang-ngatangkan pangibadahan ingkang sifatipun sunnah. Ingkang cacahipun kathah sanget. Menawi wonten kalimah ingkang wajib dipun ungelaken kados syahadat. Hukumipun wajib. Nanging kalimat sanes ingkang sifatipun sunnah kathah sanget wonten kalimat thayyibah, wonten subhanallah, wonten alhamdulillah, wonten la ilaha illallah, wonten malih Allahu akbar, wonten istighfar, wonten sholawat nabi, terus dipun kathah-kathahaken. Ugi menawi tiang menika sampun nglampahi ibadah sholat fardu dasal wekdal dipun paringi malih supados anggenipun nyaket dhateng Allah menika langkung caket malih dipun paringi panggenan anggenipun badhe nyaket kanthi ibadah sholat sunnah wonten sholat rawatib, wonten sholat duha, wonten sholat tahajud, wonten sholat napa rawatibipun qobliyah ba'diyah. Ugi ibadah siam ibadah poso ini yang wajib Ramadan. Saben wulan Ramadan dipun wajibaken sedaya tiyang muslim ingkang mukallaf ingkang kuawi nindai wajib saum Ramadan setunggal wulan muput. Nanging ugi dipun dawuh supados tiyang menika boten namung poso Ramadan kemawon. Dipun dawuh dening Kanjeng Nabi supados ugi summa yazaluna bin nawafili. Nggih, rajin nindai poso sunnah. Milad dipun ngentikaken la yam baghi an taqtasira ala saumi syahri ramadan fatatruka at-tijarata binawafili wa kasbid darajati al-aliyati fil faradisi. Wong niku aja nganti namung nindaki poso ramadan tok lajeng ninggalake poso-poso ingkang sifatipun sunnah. Nah, nopo ginanipun poso sunah-sunah menika? Ini antara ini ibadah wajib kali ibadah poso niku menika upami dipun ngibaratakan niku kaya dene tiang menawi ibadah wajib niku kados dahar sekul sayur nggih sampun arek sampun eco nggih, tapi mangke menawi anggenipun dahar dipun tambahi lauk pauk arupi lele goreng langkung sekeco langkung eco. Nah, menika ibadah sunahipun lauk pauk ipun. Upamane wong bakulan niku nglakoni ibadah wajib niku kaya dene modal daganganipun. Nah, ditambah ibadah sunnah tiyang menika kaya dene oleh batinipun. Angsal pikantuk tambahan keuntunganipun nah menika. Mila lajeng binjing menika dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi, wong kok senengane ngelampai ibadah poso sunnah menika badhe pikantuk derajat ingkang luhur. Wa kasbid darajatil aliyah fil faradisi. Wonten rahmatipun Allah ingkang badhe dipun paringaken. Benjang wonten ing swarga dipun panggenaken derajatipun tiang-tiang ingkang luhur. Luhuripun sepinten? Kama tangduru ilal kawakibi ad-durriyi wahum fi a'la illiyina. Wong sing gamele seneng poso sunnah ngintianipun Kanjeng Nabi niku derajati dure binjing teng swarga niku dibanding wong sing mboten remen ngibadah poso sunnah, mboten tau ngibadah poso sunnah, niku kaya dene wong teng bumi ndelok bintang teng langit. Dadi wong sing seneng poso-poso sunnah niku binjing manggene kaceke derajat mulyane kaya dene wong ning bumi karo wong ning langit. Kaya dene wong teng bumi ndelok lintang teng langit. Lah sing teng langit niku wong sing senengane poso sunnah. Wa hum fi a'la illiyina. Mila dipun ngendikaken. Besok niku wong sing ora tau poso sunnah niku rumangsane getun. Getun niku cara tembung Jawane napa nggih? Jadu'a. Jadu'a aku mbiyen poso sunnah. Oleh getun niku sebab ningali. Anggenipun Allah maringi derajat minulya manggen mapan wonten ing swarga sak mulya-mulyane sak dhuwur-dhuwure kangge wong sing seneng ibadah poso sunnah. Nah, milo ngaten ora pamit anget pilih anggenipun Gusti Kanjeng Nabi paring contoh ibadah-ibadah sunah menika kathah sanget cacahipun menapa dene menapa jenis-jenisipun. Wonten ingkang poso sunah niku sifatipun taunan. Dipun lampahi setahun ana poso sunah-sunah ingkang kedados namung sepisan contoh kados yaumu arafata lihoil haji kaya dene poso arafah. Nalikane wong-wong podho haji, wong sing mboten haji dipun sunahaken poso arafah. Kados dene yaumu asyura'a dina tanggal 10 bulan asyura tunahaken poso niki tanggal 10 kon iki setahun pisan. Kados dene wal asyru al awwalu min dzil hijjah. Poso sedasa dinten sing awal wulan hijjah. 10 dina wonten ing bulan-bulan Muharram. dipun sunahaken. Wadi fisana. Niki poso-poso yang sifate setahun pisan, poso suro, poso Arafah, poso Sawal. Nah ini wonten ingkang sifatipun poso menika dipun sunahaken saben wulan. Wa amma fi syahri fa awwalu asyari kates ayyamil bidu kaya dene poso wonten ing yaumul bid. Poso yaumul bid niku poso ingkang saben wulan dipun tindaki tanggal salisa asyara warab asyara wal khamisa asyara tanggal telulas belas limolas bulan bulan bulan purnama ini ya bulan nalikani pun padang bulan menika telulas 14 komariah niku ganjaranipun ageng sapa wonge gelem poso ing tanggal 13 14 15 bulan purnama niku kaya dene poso setahun kaya dene wong poso ning ming telung dina ning ganjarane kaya dene wong poso setahun. Sebab ing pundi niku sebab napa kok dadi poso telung kok setahun sebab ganjarane wong poso sedina sunah teng yaumul bid niku dipun tikelaken tikel ping 10. Nek poso telung dina eta saben wulane tanggal 13-14-15 niku ganjarane padha harus ditikelake ping 10 berarti poso sedina padha karo poso 10 dina. Nek poso telung dina padha karo poso 30 dina berarti saben telung dina niku ganjarane sesasi saben sedina. Ini 10 dina telung dina sesasi malih terus saben wulan poso telung dina. Kasaumidar kaya dini wong kang pikantuk ganjaran poso setahun nutup. Ini Masya Allah, mila dipun papanaken nanggenipun paring Gusti Allah wonten fi a'la iliyin nika mila trep kalian nanggenipun sami dipun etang ganjaranipun semanten agengipun menika. Nanging wonten malih ingkang sifatipun poso menika mboten taunan mboten wulanan nanging mingguan. Nah menika ingkang ingkang pilih kita sampun mangertos sedaya. Kastina wa fa yaumul isnaini wal khamisi wal wa yaumul isnaini wal khamisi kaya dene wong poso Senin Kemis. Nah poso Senin Kemis niku Masya Allah poso ingkang cacah hitunganipun menika mboten kraos tapi kathah. Nah wong poso Senin Kemis kok saged istiqomah niku saben minggu oleh rong dino saben wulan oleh wolong dino. Wolong dino sesasi nek setahun oleh 96 dino pasane Masya Allah. Nah, sapa wong iso ngelakoni niku fatakaffara dzunubul asbu'i bisaumi isnaini wal khamisi wal sapa wonge kok burun ngelampai ibadah poso sunnah fatakaffaru dzunubahu fatakaffaru fatukaf saru dzunubul asbu'i. Arti uang niku bakal diparingi gede-gede ni pangapura saking Allah ganti saben-saben Isnin Khamisipun dipun resiki dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Terus atine niku dadi ati sing resik dipun resiki kalian Allah sebab nindai poso Senin Kamis diparingi bening manahipun. Diparingi akhiripun manah sing bening menika ngraosaken nikmatipun ing pagesangan nglampahi-nglampahi pangibadan kanthi nikmat. Kanthi ati manah ingkang bening menika saged ngraosaken nikmatipun rahmatipun Allah. Saged ngraosaken nikmatipun rizki-rizki saking Allah. Sehingga wong niku kok seneng poso Senin Kemis niku bakale kalian Allah dipun paringi manah ingkang jembar ingkang resik bening penggalianipun ayem tentrem gesangipun dipun paringi malih sehat lahir batinipun. Nah, milo para pamit banget niki teng dunya dateng akhiratipun bersialah paling ganjaran maneh lil jannati bab yuqalu lahu aryanu la yadkhuluhu illa as-saimuna. Binjing wong-wong sing seneng poso sunah niku mlebu ning swarga niku diparingi dalan ki ambak lewat dalan sing enten lawangi jeneng lawang Ar-Royan. Lawan Royan niku wong mlebu bleng teng lawang swarga Ar-Royan niku babar pisan ora krasa ngelak ngelih kaya dene wong ingkang nikmati nembe buka apa poso. Lah niki ingkang pengajeng-ajeng kita masyaallah masyaallah. Mila ayyuhal hudur para pamit banget. Monggo pilih kita kagungan rahmat saking Allah arupi dipun paringi benteng swarga. Saini pun derajat agung wonten ing swarga kanthi derajat saagung-agungipun a'la ilmin. Kanthi seneng poso sunnah. Mugi-mugi saged nindai menapa ingkang dipun tuntunaken sunnah kanthi Kanjeng Nabi kados Kanjeng Nabi ugi nindai mekaten kita umatipun ugi saged itibak datang Kanjeng Nabi langkung caket lan cinaket dening Allah Subhanahu wa taala lan tetes golongan dipun tiyang-tiyang min ahlil jannah. Matur nuwun mekaten semanten wonten kekirangipun nyuwun pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

Sutresno Budoyo, matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta wonten 106,6 FM lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo badhe katuraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

Dun sutresno budaya ngatur pambagia wilujeng sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Kumbakarna Senopati seri setunggal dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken

Kusno silat meriwan jagat karono silan tondo kawisisan ing bisono sono sinau ngelangen lopet mas les pantul lampain kudu dinan purpukur katulo tetilo merik bulat pating kudu winur sitong pomo param ini sikoro ditum yang jaman kuru winar ditambing lolo pemangkir teka pasal yang kubito panggung lambang matung potung panggung panggung panggung sang murweng koto.

Diko marang sawijadi marang linuwi dosa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senajan tong upaya projese utangan tu sadosa 100 biar bisa ngaturaken kekalen. Ingin pantas kinarya purwaning kondo kacarita daging proto.

sinarane gunung. Upama ta Kacandra pasang raketing praja tetila kalempung mengkeraken pagunungan. Ngaranaken wolo ngiringaken gawingayu lajeng banjaranaken. Senajan to akeh diteng jawata kang sinangga mringiwang pratiwi kasungan jining arkasa kapiting

Gumala kuning poro sudagar layar perang kudo. Rinten kalian dari datar minten kandati tangsel mintil rujani kita sanggit mungkin monto projo. Nganti bisa sambung dedagangan marang poro kamu monto negari perang diri datar monto sambi koleh margi. Katon anglur seluruhin katon berpindu lining tirto jalan troyek kita ono kandati. Daripada condro poro kawlo kang sami mapan wonten kuban keraton ngalengko niruju katon trep jejel luyel-luyel lan sinajan tokor papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng poro kawlo

Iwa semuruh datar menengang rumah soka cingangan kesengil meratinani kalah muntah buntanan yang ratu bisa paling pitungan marang poro kawulo kang ketemper kawur panguripani nganti akeh poro kawulo monto projo kang samindiri kesang wontoin projo ngalengkon dirujo ingin pambukani katon popo sudrung ulang dorosat.

Jokoyo maesol bukan bangan ayam kudomindo sakti nunggalan datang mentering ingang kilintangan klin beliau lukang kinanggan semenori usang utoto gelar datang palan ilah triwang suruhan papan ilo diwi-diwi katon gini soang-soangan kali sing durjono tilbiakan datang para mukoh cina ketakan meringkar harjan.

ngarepan pindah sesengan pasulayan. Antut runtut rupun ngangkat koto katon permaning projongan tiaktif poro penjajah songo monto negari. Inga samyo mundur gelanggang colong layu. Dasar kundang negara ku satu ngoro satu mati jalmo moro kemelayu. Songo ngiting raton manumah burung-buru ni burung jungkel kapisan telah kami dulu. Kelak kuning migo katon piniak balet katon mangin peresna jantung manjur kangat tumanggung krak samit tumiu. Koi dirika prabar marang jepang wasaning

Akeh para jemaah raja ten para ratu maharatu. Ing sami sungkem tanpa sono ginebaging pancakara. Sabran telarsa ngatraken pundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngatraken pisusum ngait batoyo tikala muntuk ayu yen nang dasar

pinunggil semantan lupakan ing projo gentio kang winarsita. Kota pengen tujuh hingga montering gampar kentolo. Yang katon dulu doso nama yang ratu sebelum doso ilang sepuluh nomor hingga kasih. Wanang dari tato ngaku ngalengkot di rejo jadi lu prabu bui doso muko. Iya Prabu Rahwana Raja. Apa marmane dijiluk Prabu Dasamuka? Dasa ilang sepuluh muka wis ngarani. Kalau menawa ngagung ing Alengka Tirikrama

putrane Nata Guru Binatara kang kala semana. Babar wonten madyaring wana. Pinuju lenggah wonten gampar kencana remek kasur babut pramudani. Ngagem tirta jebar paduwe sinawan. Pinuju lenggah wonten gampar kencana remek kasur babut pramudani. Ngagem tirta jebar paduwe sinawan Bandamida kakiping samyara katon mangambar dugi pagelaran Jawi.

Adi Bedes ning manggung dadi pepitan Joko Kaloro-loro. Ingin sami ngampuri putaran pisuanan banyak dalam saung gawe wardawan kula badhaken dikencana kacu Mas. Kantor tos ini bakal ngangsin sinuwun. Wis pangrasuk busana. Ngak makuto kentoro damang masing sutigo kinancing garudu marep niwah garudu mungkur sang-sang lo kemarang sang utata sinongko probong koro sumping sering pati uncen-uncen tiba njojo ulur-ulur lo gerojo gilang kelakwa gagang saru bergilang atas waro kampu cinepok rinendo cinawu dengan cinti puspito sinuatan bebadong giwang koro nganggar pusoko dalam dung tina tak tina tunggu dederung gak semi undak moto kitiran bonjo tina benar-benar manis orang ngelak geranya ujimu kandalan kemalu tenetes kenem coro kenol kasurutan meringwang pratonggup.

di dalam gemblak gending kemasan. Kinon songko ing setinggil binatur tokapir kapiar sok pating jengling pating terengkul. Peran diri bisa amurwani asming bisawanan keraton ing alengkon dirujuk. Senajan wakil poronoro-poro dingin ujungan yang pasawanan. Datan menengkang parang abian poro kejepengi putro. Satria yang dikukung rat.

jaget pinun gurdo kang pinukul sari. Pilih tanding bisa ngedikri daerah dan bigorondo. Tunggu-tunggu kong kong jing bantola jika lah muntuk kalapatan gini marak suang ngeresangi puning romo.

kono temen kraken lestari dewa mantri muka pangarso urung kok dalem ngalang kondiro jor kira patih jomo mantri ingga minongko ganti nir kira patih Prahasta kang wis gugur sumrambahing Purwadya Bala kang wonten pagelaran Jawi kawis turun blabar ngesuringin kurung pinatasu di mepet balur tikut bison jumplang jumplang lebeteng projo ngalengkuk

setan ya teko mangkono. Wis tumpuk ing titiwan cung aku arep medhar sabdo. Ingkang kinar

Yestu Ngoro Jagat Manik Rojo Diwati. Paman, Paman Patih Jomo Mantri mboten dadosaken kejeting penggalih Paman Kulatri Majing wonten Pasuwanan. Kula nuwun dhateng tampi mawi tangan kula kekalih pengendika dalem anak Prabu Ngarumentah dhateng pun bapa. Saderengipun anak Prabu Lenggah wonten dampar kula sampun dipirampit wonten pagelaran Jawi. Senajan tupun bapa kleres sepuh keparung aturaken pabekti kunjuk wonten sandhaping podo sinu. Kula tampi tangan kalih kapundi wonten mestaka minangka jejimat panganggenipun Paman Jomo Mantri. Keparung kula nyuwun pirsa kados pundi kawontening para kawula ing kukuban Kraton Ngalengka Ndiroja. Ingetipun ingkang kuku kados mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sumadya wonten Pasuwanan. Malah ing kata sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarang-arang. Mekaten Kanjeng Dewaji, bae syukur bejo sewu. Mugi tumindakan utami menika kagemo sak lamilanipun kadisa contoning para kawula. Awit pripun Paman Jomo Mantri kami nangka dados gentosipun swargi pepunden kula Paman Patih Prahasta luluk sedherek. Kepala kula tepang kinggah ngunisaken dawuh anak Prabu. Iko lho, pun wonten paring pangandika. Ora kaget ing pamikir ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun. Kula katampi tangkal pangandika dalem Kanjeng Rama ing Ngarumentah dhateng putra dalem. Sadèrèngipun Rama wonten ing Palangganagung kula sampun ngadhep wonten Pasuwanan. Mboten sanes kepareng aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama diwaji. Tak tampa kanthi bungah panastutiku gagi tampanara. Mun katancang puting wayu kidadosna jimat paripih. Anak kula nanggir bigana ndaya. Kejaba sangka iku. Aduh tak celake celak tak raket pagi. Ingkang perlu aku bakal pitakon. Kawusanane Prabu Rama rikala dikunjara.

0: iya setunggur jagat man rojo diwan.
1: Loh
0: iki coro kepiye kok dadi yang gerangger Senopati Ngalengkun dirojo tekaning pati rikolo zaman semono tak tinggal guleki kembang diwerkeno angpoyo pati ripe munyuk-munyuk Poncowati. Aku kilangan pepundenku Paman Prasto pedang mentowo ilang digawa wong Poncowati. Iyo munyuk elek anilo
1: nyinggi
0: rikolo semono ngajuake Senopati para wadya bala Ngalengkun Dirojo wil kadak sini wil kampono iyo mergo patine seko ketek-ketek Poncowati dendu bingung itu kulo romo opo nganti aku temandang diwi ngayu lagi kerjani wong Poncowati menawikan yung romo jengkar saking projo badi manjing wonten payudan kulo ngiman jateng asmanipun kali romo tanpa wonten ginanipun ingin putra tasih meger-meger kados tugumane arca mulan. Ladal anak Prabu Desmuti Paman kulatri menggali sedaya menika wastanipun ingkang lepat menika panjenengan piyambak awit panjenenganipun anak Prabu Rawana kumawantun ngerbat Rekyan Walasinta wonten ing Praja Ngalengkun Dirojo mongko terang menika sampun wonten ingkang amengku Yi Prabu Rama Raden Regu ingin mongko sakderipun menika panjenengan sampun ngrumaosi nelokaken para ratu-ratu manca praja menawi menika mangkara Prabu mboten darah tur kula kula kinten badhe saged dados karangabang negari Ngalengkun Dirojo. Kula badhe ngesti ngendikanipun paman nanging keparengku kula nyuwun pirsa kados menapa ngendikanipun paman dumateng mantri. Mboten wonten awonipun malah prayogi Rekyan Walasinta kula tri ngunduraken kemawon. Masraken dumateng Prabu Rama supados panjenenganipun anak Prabu ampun ngantos pepanggihan peperangan mengsah kaliyan Prabu Rama sahandhanipun. Malah sakit kelampan binjing akhir tembi badi dados kadang sinar wedding yang langkung saya amit saya wis sampeyan iku lek kula ndadekke patih durung sepiro ning aturi paman jo mantri ngaten menika padha karo nyocok atine dosa muka sampean ngerto murtos mboten yen padha muring
1: nggih
0: yen panjenengan mboten manut miturut kalian kula menika mangke saged kelampahan panjenengan kok kendhel yakinipun dados pati.
1: Nggih ngestoaken dawuh.
0: Panjenengan kula suwun dados pati ngentosi Paman Prasto. Supados ingkang langkung ngetingalaken kekendhelanipun langkung bombong dhateng manah kula. Mboten kok malah nipisaken manah kula.
1: Nggih. Menawi anak Prabu Ndaratur kula wis semanten mboten nyumanggaken iku nuntu kula nuwun wonten paring pangandika
0: nyayana yu Baskara Titumangsa upama ta wong atuamu iki mengko cilik ngejokake para putra-putra Ngalengpo gedhe-gedhene nganti aku temandang dhewe kaya-kaya kurang prayoga ngunistaken dawuh timbal dalem kanjur mula sing kados pundi wektu iki kok aja dikangelan tak utus suwano ana ngersane pepundenmu Dimas Kumbakarna ingkang luju mbangunake tapa turu ana ing kasatriyan lebur bangsa diwungu supaya ngadep ana ngarep aku matur prasaja menawa ta
1: Dimas Kumbakarna bakal tak tetepake dadi Senopati Ngayuk.

podo dawu dalem Kanjeng Rama. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit medal jami. Toto-toto mungu paman Kumbakarna anggenipun Tapa Nindra. Kadang-kadang putra Ngalengka podo didawi supaya sumadya toto-toto pacak baris ana sisih samudra loyo. Aja nganti ana kedadian cenguk-cenguk swela gil tekan Ngalengka. Ngestaken dawuh Rama. Paman, paman Jawa Mantri. Kulatri medal jawi. Kulatri nimbali keng rayi pepunden kula paman Jambu Mangli Mangliawan. Katetepno minangka dados cucing ngajurit manjing paidan gempur barisan Swilogiri. Ngestaken dawuh sinuwun.

sangujroning Nala Prabu Rahwana amrisa bibaring paswananing katon kaya mina katempuing jolo. Persasat buyaran ngubengi alun-alun praja ngalengka diraja. Hestine manawang aku arsa manjing kedaton. Jek sangka ing palenggan saunya purna sabdaniro. Arsa nekung marang Jawata tindak iro pangagung kadherakan Prabi Bedhaya Sri manggung teti pepingitan ngagem gamparan gading. Sinarengan pamboyonging song-song gilap ning katon gumleyong tejani wonten ing Dimantara.

Sutresno Budoyo cekap semanten giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Gending Ketawang Sekartejo, Laras Slindro Pathet Manyura. Gending Ketawang Sekartejo mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrak Surakarta. Gending menika kangge ngurmati temanten putri miyos saking Panti Busana saksampunipun paripurna Ngadi Busana tuwin ngedi salira. Kairing gending Ketawang Sekartejo ing pangajap mugi saged mimbui sulistyaning warni temanten putri kados dene Sekar ingkang mawa tejo. Gending Ketawang Sekartejo.

0: Uyun-Uyun Hadiluhung. Uyun-Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun-Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun-Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutuk. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendro Sumo atau Ladrang Raja Manggala Pelog 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelog Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun-Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.

0: pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, Pengurus Nasional Karang Taruna utawi PNKT ngawontenaken roadshow bulan bakti Karang Taruna BBKT 2026 kanthi kegiatan Karang Taruna Idol ing Kabupaten Kulon Progo. Wontenipun kegiatan menika minangka wadah kagem para wiranem anggenipun ngedalaken bakat lan ugi kreativitas. Kejawi saking menika, bulan bakti Karang Taruna 2026 ugi minangka srana supados para kadang kaneman langkung aktif wonten ing kegiatan sosial lan ugi kemasyarakatan. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY kanthi wontenipun program pengabdian masyarakat nerapakan teknologi tepat guna kagem penguatan usaha jamur Lingzi Jamal Farming ing Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Program pendampingan mriko katindakaken kanthi pengembangan alat, ningkataken kemasan produk, soho pemanfaatan pemasaran digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
2: kalian Beti.
1: Nah, dalam ini kau terus seperti pinangki wonten ing sejenak kenangan bersama. Dan untuk malam hari sudah kita siapkan beberapa koleksi lagu terbaik ya dari salah satu penyanyi top Indonesia yang juga boleh dibilang melegenda. Lagu siapa yang hari ini akan kita hadirkan, Betty?
2: Skabernya bersama Bimbo.
1: Bimbo, tersebut tuh yo. Mungkin yeah. Juga sebagian dari kita lebih taunya kalau lagu-lagu Bimbo itu lagu-lagu religi semua. Ternyata banyak juga lagu-lagu beliau yang bukan lagu religi. Ada beberapa lagu keroncong dan lainnya. Baik, kalau begitu kita siapkan dulu satu koleksi lagu pembuka untuk kebersamaan kita di Skaber kesempatan malam hari ini. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu Lek-Lekan.

0: Sudah sahabat Daya, lelean malam hari ini. Kira-kira kalau malam hari ini lelean kenapa ya? Tapi kalau lelean besok hari Rabu malam Kamis cocok ya Bet ya, karena
1: cocok sekali.
0: Ada apa kegiatan dalam rangka dari hari ulang tahun Kota Yogyakarta, ulang tahun ke-270 ya toh. Hari Rabu malam itu ada apa namanya?
1: Wayang
0: Jogja Night Carnival ya toh. Jadi akan ada apa namanya semacam kayak karnaval begitu di sepanjang jalan Malioboro. Yang mau lelean lah ya sumonggo ya toh. Malam Kamis.
1: Lelean itu artinya apa?
0: Lelean itu enggak tidur ya toh.
1: Oh iya, kebiasaan begadang.
0: Begadang ya jam gampangnya, Oke, ada informasi dari untuk Bimbo ini, Betty.
1: Nggih. Bimbo adalah grup legendaris Indonesia, dikenal fleksibel dalam berkarya. Kemudian genre musiknya ada keroncongnya juga, ada popnya juga, dan religi juga. Kemudian Bimbo ini merilis karya bernuansa musik Jawa dan juga pop daerah. Musiknya lebih terkenal religi yang syarat makna ya. Tetapi ternyata ada juga yang lagunya bahasa Jawa. Seperti yang berjudul tadi itu lelean, kemudian sopo kuwi juga ada, dan juga keroncong telomoyo.
0: Ya. Jadi beberapa koleksi lagu dari Bimbo ini juga yang bukan lagu dari Ji, banyak sekali koleksinya. Baik, kalau gitu kalau tadi ada lelean, berikutnya kita siapkan lagu berikutnya ada Telomoyo dan juga nanti dirangkai dengan koleksi lagu Sopo Kui. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan bersama Perempat RRI Yogyakarta.

0: Saya terus sambut ya lagu dari Bimbo. Tadi sudah ada untuk Anda, ada Telomoyo dan juga Sopo Kui. Bimbo adalah salah satu apa namanya ya, grup vokal yang memang memiliki banyak karya ya, yang sampai saat ini juga masih sering kita dengarkan begitu tinggi. Ada informasi lagi, Betty?
1: Sepanjang karirnya dengan ratusan lagu, Bimbo tidak hanya terpaku pada pop Indonesia atau balada Sunda juga, tetapi juga elemen musik etnis Nusantara seperti tadi nuansa tradisional Jawa dan keroncong. Mm-hmm. Jadi Bimbo ini grup musik asal Bandung, Indonesia, nggih? Mm-hmm. Ya, yang didirikan sekitar tahun 1966. Kemudian Bimbo terdiri atas 3 bersaudara kakak beradik juga.
0: Iya. Jadi satu keluarga begitu, kakak beradik, kemudian membuat ya, membentuk satu grup. Ya, ada Bimbo, ada siapa aja? Ada Sam Bimbo, ada Acil dan juga ada Jaka ya kalau enggak salah ya toh.
1: Iya.
0: Dan memang kalau bagi saya yang paling saya tahu lagu-lagunya lagu-lagu religi yang memang itu lagu-lagu yang tidak pernah pudar begitu ya, atau yeah, tidak pernah mati di apa, tidak pernah lekang oleh zaman begitu. Baik, dan juga kita punya koleksi lagu-lagu lainnya dari Bimbo, di antaranya juga nanti akan hadir untuk Anda tersebut tuh yo. Ada lagu Terkenang-kenang, kemudian juga ada Kaswara Cemara, dan juga nanti ada lagu Bunga Mawar ya, semuanya dari Bimbo. Dan tentu lagu-lagu yang kita putarkan ini semoga bisa menjadi satu lagu yang mengingatkan Anda dengan salah satu talenta bermusik Indonesia yang juga melegenda, yaitu Bimbo ya, bersaudara. Baik, untuk itu tersebut ya, terima kasih sudah bersama dengan kami menikmati koleksi lagu-lagu Bimbo di Sejenak Kenangan bersama kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi penghibur tersendiri bagi Anda. Untuk itu, dari Segabar, saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit. Ya,
0: terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan matur nuwun.

0: Sutresno budaya ngaturi pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kegiatan kelompok pencapir ing Lumbung Mataraman kalehewu nemlikur wonten ing Jogja Agro Park Kemiri Wiji Mulyo Nanggulan Kabupaten Kulon Progo sesarengan kalian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kita pidhangetaken lan tumuju wonten ing papan Lumbung Mataraman sesarengan kula Titik Renggani Anggir Sukisno Tuwin Markun.
1: Tak takoki saiki iki mongso kepiro to Pak Dhe aku lho lha nek saiki iki menurut hitungan Jawa iki mongso papat aku tak takoki bareng tak buka ning ngendi kok jane kalender to jarine saiki mongso apa ngono mongso Oktober mongso Oktober mongso wae paham mongso apa ora mongso iki apa to
2: mongso iku musim nek wong petani-petani kuwi mesti paham iki mongso apa. Oh, ini musim panjang, musim kemarau. Nanti apa kuih do paham. Orang kuih, kuih, kuih, kuih. Paham ini orang. Nanti ini kemarau. Ingin ini, penghujan ini. Ojo ternak sebagai petani muda. Nanti nanti, aku ngantur milih-milih. Nanti sing ini, nanti sing ini.
3: Ini dalam lomek
1: ini. Ini yang ini toh, salangan toh sakit.
2: Jadi booming begitu. Nah di kolam pencapaian itu ada sambung rasa, seperti saat ini sambung rasanya.
3: Ini
2: spesial Pak Aris ini menggunakan mic saya saja. Ada tulisannya sebabnya RRI Yogyakarta lho, siarnya bangun desa ya piye to?
3: Kowe ngene jan.
2: Nah, ngono lho. Pak Aris to, Pak Aris iki Pak Bima to.

0: apa ya sampean iso mangsuli?
1: Aku ya padha ora. Ya, berkaitan alih fungsi lahan. Sebagai petani milenial kadang-kadang banyak yang tidak semangat ini, Pak. Ini kayak Markun ini tidak semangat ini. Terus ini bagaimana cara menumbuhkan petani milenial ini biar bahwa dunia pertanian itu adalah menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang.
2: Ya, jelas di Jogja itu sebenarnya kalau petani milenial, kalau Mbak Titi, Mbak Tanger, itu lebih dari 2.300 dengan aktivitas di pertanian yang macam-macam. Terus ada yang memang bergerak di tanaman pangan, horti, yang peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan semangat, mereka itu kalau ditanya, apakah kemudian mereka itu nanti mau jadi PNS, sekarang banyak yang kemudian menolak untuk kemudian menjadi petani. Salah satunya anak saya soalnya.
1: Ternyata salah satunya putranya loh.
0: Jelentrehnya pripun, Pak?
2: Jelentrehnya bahwa sekarang ini potensi untuk kemudian mendapatkan hasil itu bisa melalui usaha di pertanian. Apapun gitu ya. Yang paling penting bahwa kita mau belajar. Di Jogja Brumbang ini kebetulan di sini juga ada petani milenial yang anaknya sedang jalan-jalan nih kok. Oh, itu okay. Dan juga nampilkan namanya Jamal Farm.
1: Jamal ya, Farm.
2: Ya, Jamal Farm ini kebetulan dia mengembangkan nanas di dalam galon. Dan ini kalau kemudian yang milenial bisa melihatnya di YouTube. Tetapi yang harus saya beri garis bawah di sini, sebenarnya itu hanya salah satu saja dari teman-teman yang jumlahnya ribuan.
1: Oh gitu. Pokoknya iso menginspirasi pengunjung-pengunjung apalagi milenial yang datang ke sini. Dan selain itu banyak kelompok-kelompok anak-anak muda yang kepengen jadi petani bisa belajar di sini juga nih, Pak.
2: Iya, termasuk yang saya Bu, di sini pun juga wonten tanaman stroberi. Tanaman stroberi ini kan dulu terkenalnya mesti dataran pun tinggi.
1: Iya, yang tinggi-tinggi.
2: Yang khusus di sini stroberi dataran rendah dan bisa dilihat apakah buah atau tidak, besar atau kecil, enak atau tidak. Terus ini juga salah satu petani milenial juga yang kemudian berada di sini juga membantu kami.
0: Padahal dulu Pak, yang namanya anak muda suruh jadi petani itu susah. Mestinya ditakoni kayak putrane Pak Nasiran iki ya ngono kuwi. Sesuk arep dadi apa nek gedhe? Setidaknya dokter, ya. PNS.
1: Terus
0: orang ono sing cita-cita dadi petani.
1: Oh, kamongko awak dhewe iki nek domaen kuwi sing ngasilke sapa? Petani lho. Dan saat ini pas sekali Pak Arif, ini diantara petani-petani ini ada permasalahan, monggo silakan, mumpung ada Pak Aris, silakan. Yang pengen bertanya langsung saja tunjuk jari di Sambung Rasa Klub Pencapir. Yang jelas ini bekerja sama juga dengan Radio Republik Indonesia Yogyakarta di program 4 disiarkan melalui siaran Bangun Deso. Monggo silakan yang pengen bertanya.
3: Ya, langsung mawon ya.
1: Sebutkan nama, dari mana?
3: Oke. Amin kula mau stipen sake guru gitu. Dan terus teng kendala teng dene kula niko. Dan terus kula ini termasuk pengelola greenhouse lah. Untuk saat ini niko kendala di guru gitu itu pH-nya sangat tinggi. Kemarin dicek pakai alat pH meter meniko, niko kisaran 9 sampai 10 pH-nya. Nah itu di situ untuk air bakunya itu kan untuk selalu mengairi melon. Nah di situ efeknya itu di pertumbuhannya, Pak. Dimulai dari penyemaian itu serasa itu yang biasanya kalau dulu usia itu bisa cepat seminggu udah daunnya udah tumbuh 3 daun. Nah ini kayak lama meteng, Pak. Terus di masa pembuahan juga itu buahnya sampai pecah-pecah gitu. Nah, itu kendala di kami.
1: Kendalanya. Lah terus sekarang kepengen minta solusinya atau bagaimana?
3: Ya, solusi untuk gimana caranya biar pH air di tempat kami menika saged medeng mungkin enten apa pripun.
0: Normalnya pinten Mas pH airnya?
3: 6 sampai 7.
0: Ya. 6 sampai 7.
3: Nah, ini sampai 9 dan 10.
1: Oh, oke. Oke, Pak. Oke,
3: matur

0: ini teknis banget ini. Dan kebetulan ini di Agro Center ya. Di Agro Center. Dan panenan dia, teman-teman di sana sebenarnya udah bagus. Panenannya, sampun panen yang pinter nih mas?
1: Sudah ke 7 ini mas. Nah,
0: panen ke 7, bagus banget. Yang Korea itu malah lebih jelek
2: dari murah.
3: Oh gitu.
0: Tadi disampaikan, ya tentu kalau kaitan dengan apa pH-nya tinggi dan sebagainya, tentu harus ada perlakuan. Yang perlakuan itu nanti mungkin sudah teman-teman jadi. Dan sebenarnya dari teman-teman BPP itu dekat.
2: Lapat kamera pada ya?
0: Sedang ini penyuluh-penyuluh yang kono. Maksud saya itu yang harus dilaksanakan nanti.
1: Sudah ditanya mas ini.
2: Aman.
1: Kami sedang pakai diadon, cuman harganya itu sangat tinggi pak.
0: Oh, akhirnya ketahuan.
3: Akhirnya.
0: Pulang ke main batin.
1: Sakon, cuman kurang jalan ini untuk periode ini kok mana ini kurang sae. Di akhir ini merugi.
3: Terima kasih. Saya ibu untuk saja. Ini saya Kak Wildes dan Wicat
4: Kak Wildes.
3: Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, bagaimana caranya bisa mendapatkan umbungan?
0: Mbak Lur, saya selalu menyampaikan di mana-mana bahwa sebenarnya tubuh Mataraman itu secara apa? Pokok ada dua. Satu itu berupa kelompok. Kelompok dan sampai sekarang ini jumlahnya hampir 300-an. Tetapi ada juga yang melalui kelurahan yang penjaringan satu. Dan kelurahan itu jumlahnya sampai sekarang 21. Ada 21 sama 300-an. Dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu tidak usah mengejar lumbung Mataraman untuk berdarah. Tadi sempat salah satu contohnya Utat. Utat ini tidak lumbung Mataraman, tetapi beliau menggunakan BKT pertanahan, bantuan khusus untuk pertanahan. Itu gimana? Intinya memanfaatkan tanah milik Perso Dalem atau Kanjeng Gusti yang bisa untuk pertanian. Intinya BKK pertanian itu sebenarnya rintisan menuju lumbung Mataraman.
3: Kita mulai untuk Klub Pencapir Festival Lumbung Mataraman tahun 2026. Pertanyaan wajib akan kita bacakan dulu untuk regu yang pertama, yaitu Kabupaten Sleman. Pupuk urea merupakan contoh pupuk organik yang berfungsi menambah unsur hara nitrogen. Salah atau benar?
5: Salah.
3: Juri?
5: Jawaban benar.
3: Okay. Pertanyaan berikutnya. Ayam ras petelur yang dipelihara tanpa ayam jantan, seorang bulanangan, tidak akan mampu menghasilkan telur sama sekali. Jawabannya?
5: Benar. Jawaban salah, nilai nol.
3: Selanjutnya adalah kelompok Bantul. Program Cetak Sawah Rakyat atau CSR dan optimalisasi lahan OPLA difokuskan Kementan khusus untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan tebu dan karet. Pernyataan itu adalah benar atau salah?
5: Salah. Jawaban benar, nilai satu.
3: Kirikitnya, yang keempat, semakin kuat El Nino, semakin besar potensi berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Betul atau salah?
5: Salah. Jawaban salah, nilai nol.
3: Selanjutnya, pemilihan varietas tahan kering saja sudah cukup untuk menjamin tanaman tidak gagal panen saat El Nino. Benar atau salah?
5: Benar. Jawaban salah, nilai nol.
3: Selanjutnya, dalam pelaksanaan PMAAS, padi harus selalu ditanam dengan metode tanam pindah menggunakan bibit dari persemaian.
5: Salah. Jawaban benar nilai 100.
4: Berikutnya nomor 7. Lumbung Matraman dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Benar atau salah?
5: Benar. Jawaban benar.
3: Smart farming merupakan konsep pertanian yang memanfaatkan teknologi informasi dan data. Benar atau salah?
5: Benar. Jawaban benar, nilai 100.
4: Kurmanya benar-benar baik, tapi kok ya benar belalah. Dolomit dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pH tanah yang masam. Jawabannya benar atau salah?
0: Benar.
5: Jawaban benar.
3: Selanjutnya, semua kelas benih mempunyai warna label yang sama. Salah atau benar?
0: Salah.
5: Jawaban benar, nilai 1.
4: Ya, sementara biar mereka tidak kemerungsung bisa diumumkan juri perolehannya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5.
5: Kabupaten Gunung Kidul 200. 200. Kota Yogyakarta 200. Kabupaten Sleman 100. Kabupaten Bantul 100. Kabupaten Kulonprogo 100.
4: Inilah kenapa sebabnya tadi per kelompok hanya 2 pertanyaan. Nek nganti salah kaben benurakok yang kacai lo kancane. Mbak Titi, ini masih pertanyaan berikutnya lemparan. Sudah understand?
3: Soalnya multiple choice atau pilihan. Pertanyaan lemparan dari regu nomor 1 dulu. Tanaman kedelai memiliki kemampuan bersimbiosis dengan bakteri. A. Rhizobium. B. Lactobacillus. C. Saccharomyces. D. Escherichia. Gitu. Jawabannya A.
5: Jawaban benar 100.
4: Salah satu tanaman pangan yang termasuk kelompok serealia. Serealia adalah A. kedelai, B. jagung, C. kacang tanah, D. ubi kayu. Jawabannya
5: B. Jawaban benar nilai 100.
3: Sekarang kelompok Bantul, siap-siap. PHT merupakan singkatan dari A. pengelolaan hasil tanaman, B. pengendalian hama terpadu, C. pengolahan hasil terpadu, D. pengembangan hortikultura terpadu.
5: B. Jawaban benar nilai 100.
4: Untuk kelompok Bantul, ini agak panjang pertanyaannya, mohon diperhatikan karena tidak kami ulangi. Pada hewan ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, karbohidrat kompleks selulosa hemiselulosa dari rumput tidak dicerna secara langsung oleh enzim pencernaan sapi itu sendiri, melainkan ditransformasi di dalam rumen. Hasil akhir utama pencernaan mikroba rumen yang menjadi sumber energi utama bagi ternak adalah A. asam lemak terbang, volatile fatty acids, VFA seperti asetat, propionat, dan butitrat. B. glukosa murni dan fruktosa. C. asam amino esensial dan peptida. D. gliserol dan asam lemak jenuh rantai panjang. Jawabannya adalah
5: jawaban C. Jawaban salah.
3: Nah, kita lempar.
5: Jawaban D salah.
3: Lempar lagi.
5: C salah.
4: Terakhir tidak dilempar.
3: Tidak. Pak Yuri jawabannya apa?
5: A.
3: Jawabannya A. Asam lemak terbang. Pertanyaan lemparan. Dalam mengukur tingkat keberhasilan diversifikasi pangan dan mutu gizi, konsumsi masyarakat di Indonesia termasuk penerapan strategi penganekaragaman pangan lokal B2SA di daerah istimewa Yogyakarta. Indikator utama yang digunakan pemerintah untuk mengukur keanekaragaman dan juga keseimbangan asupan gizi secara kuantitatif adalah A. Food and Security Experience Scale atau FEAS, B. Skor Pola Pangan Harapan dalam kurung PPH, C. Nilai Tukar Petani dalam kurung NTP, D. Angka Ketersediaan Beras Per Kapita dalam kurung AKBPK. Jawabannya, silakan Kulon Progo.
5: Di jawaban benar.
3: Selanjutnya,
4: seorang petani padi menerapkan sistem pemupukan NPK berimbang di sawah irigasi. Pada saat tanaman padi memasuki fase inisiasi primordia bunga atau pengisian malai atau sekitar umur 35 hingga 45 HST, kebutuhan unsur hara spesifik meningkat drastis untuk menentukan jumlah bulir bernasnya pengisian gabah serta ketahanan batang agar tanaman tidak mudah roboh. Untuk hara utama yang paling krusial ditambahkan pada fase tersebut beserta alasan agronomisnya adalah unsur nitrogen N, dosis sangat tinggi tunggal agar daun padi tumbuh memanjang dan rimbun hingga menutupi seluruh piringan tanah. B. Unsur kalium dan fosfor untuk mendukung pembentukan karbohidrat pengisian gabah yang maksimal serta memperkuat dinding sel batang padi. C. Unsur kalium cair konsentrasi tinggi disiramkan ke tanah agar tanah sawah menjadi sangat keras dan mengunci perakaran. D. Unsur sulfur tunggal untuk mempercepat proses pembusukan sisa-sisa jerami di dalam tanah secara mendadak. Jawaban yang benar adalah
5: D. Jawaban benar nilai 100.
3: Yaitu sekarang Gunung Kidul. Tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang kedelai sangat menguntungkan bagi kesuburan tanah karena akarnya memiliki bintil akar atau dalam kurung nodul yang bekerja sama dengan bakteri baik untuk menyerap titik-titik-titik. A. Gas karbon dioksida dari udara. B. Unsur nitrogen bebas dari udara. C. Unsur kalium dari udara. D. Logam berat dari dalam tanah. Jawabannya adalah
5: B. Jawaban benar nilai 100.
4: Sistem tanam janjar legowo pada tanaman padi pada prinsipnya bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah tanaman sebanyak mungkin. B. Mengatur posisi tanaman agar populasi dan pemanfaatan ruang tumbuh lebih optimal. C. Membuat seluruh lahan tergenang terus menerus. D. Menghilangkan kebutuhan penggantian pengendalian gulma.
5: B. Jawaban benar nilai 100.
3: Yogyakarta. Pertanyaannya, dalam kondisi ketersediaan air terbatas, langkah yang paling tepat adalah A. Menggunakan air sebanyak-banyaknya. B. Membiarkan lahan tanpa pengaturan air. C. Mengatur waktu tanam dan penggunaan air secara efisien. Dan D. Menghentikan seluruh kegiatan budidaya. Jawabannya adalah
5: C. Jawaban benar nilai 100.
4: Petani memiliki lahan dengan sumber air yang dapat dialirkan menggunakan pompa. Agar pemanfaatan PM AAS optimal, tindakan yang paling tepat adalah A. Menanam tanpa memperhatikan jadwal tanam. B. Menanam sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan kebutuhan air. C. Menyusun pola tanam berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan tanaman. D. Menggunakan pompa sepanjang hari tanpa lare.
5: Jawaban benar nilai 100.
4: Untuk total sementara bisa langsung diumumkan agar mereka tidak dadiduk.
5: Nilai sementara Kota Yogyakarta 400, Kabupaten Gunung Kidul 350, Kabupaten Sleman 300, Kabupaten Kulon Progo 250, Kabupaten Bantul 150.
3: Iya, tepuk tangan dulu ini. Untuk rebutannya dicoba dulu, belnya
4: Saya tak abani. 1, 2, 3.
3: Ya, pertanyaannya Mas Angger, silakan.
4: Alat yang digunakan untuk memanen padi sekaligus merontokkan gabah namanya adalah kelompok 1 ya.
5: Sleman, silakan. Combine harvest.
1: Betul, nilai 100.
3: Oke, selanjutnya siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Kandungan nitrogen dalam pupuk urea adalah
5: 46%.
1: Betul, nilai 100.
4: Berikutnya, penyakit hawa daun pada tanaman padi disebabkan oleh apa?
5: Betul, bakteri Santomonas.
1: Betul, nilai 100.
3: Selanjutnya ya, pertanyaan. Berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian yang berlaku sejak 22 Oktober 2025, HET pupuk NPK adalah
5: 90.000. Salah.
3: 50, Pak.
1: Oh, 50.
4: Oke. Okay. Upaya mengganti konsumsi beras dengan sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong atau jagung disebut apa?
5: Sleman, silakan.
3: Diversifikasi pangan.
5: Betul, nilai 100.
4: Bisa langsung diumumkan?
3: Silakan.
5: Kabupaten Sleman, kilogram total 500. Kota Yogyakarta 400. Kabupaten Gunung Kidul 350. Kabupaten Bantul 300. Kabupaten Kulon Progo 250.
4: Dan ini sudah urut, Pak Titi, rankingnya?
3: Sudah diurutkan itu rankingnya. Ya, itu tadi sudah diumumkan oleh Dewan Juri untuk pemenangnya, dan hadiah akan disampaikan sekarang.
4: Kalau hadiahnya di kemudian waktu, semuanya maju foto dengan Dewan Juri kali ini. Berkat kerjasama segenap panitia dengan Lumbung Mataram yang telah mendukung swasembada pangan melalui pangan lokal sehat dan berkualitas.
3: Dan tak lupa terima kasih kepada ya, RRI Yogyakarta Program 4.
4: Salah satu baris.
3: Dan terima kasih sekali kepada para peserta dan juga supporternya. Saya Titi Renggani mengucapkan terima kasih, dan
5: saya Margon,
3: dan juga ada rekan saya
4: Anger.
3: Mata mama, terima kasih.
6: Seterusnya kudu ya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing wekdal menika babagan kegiatan klompen capir ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakapi lan ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda dengan judul Asal Usul Sendang Si Beji dan Sendang Si Mole. Naskah dan sutradara Titik Renggani dengan para pemain. Kiai diperankan oleh Yosa. Nyai diperankan oleh Umining Prianti. Dibantu Sukaca. Narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Selamat mengikuti.

Pada zaman dahulu kala, di desa Jepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Soka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

drama legenda dengan judul Asal-Usul Sendang Beji dan Sendang Simoli. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo. Panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rahayu. Matur nuwun kepareng rawuh kados pundi pawartosipun
1: menika. Nggih, pangestunipun Mas Giman. Pinanggih wilujeng boten wonten alangan setunggal penopo.
0: Nggih, matur nuwun kepareng rawuh lan kados sing atajaben rawuh panjenengan iki sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya ing wedal menika.
1: Nggih.
0: Kepareng wonten ing titi wanci menika badhe paring andharan gayut kalian jejak-jejak tradisi kehidupan nggih Pak Untung.
1: Nggih.
0: Tentu kemauan mangke wonten Sutresna Budaya yang keparang nyawiji wonten pamrih prisan utawi wonten pemanggi namung sadiringipun sedulipun menapa lan kados pundi sedulipun ingkang dipun kersakaken jejak-jejak tradisi kehidupan menika Pak Untung monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Ing dalu punika monggo sesarengan sinau bareng ing mbok bilih sak mangke para Sutresna nggadahi pemanggih sanes utawi wonten rujukan ingkang saged dipun tampi tumrap kula lan panjenengan sami. Monggo isinipun ing dalu menika sinau bareng
0: inggih
1: kanthi irah-irah jejak-jejak tradisi kehidupan. Namung saderengipun kula tak macake
0: nggih
1: geguritan
0: ngaten
1: nggih lengarang sauni-unine
0: nggih
1: tepasing karahayon mungguh lenggae rahayu niku salugune lugas larase leres sumawana resik tan kaworan reget gegayuane manjing mulya mulane udinen ruh kang adi yuwono nayogyane laku utama supaya sepi ing pasulayan kanthi gegurutan menika menawi dipun jlentrehaken dipun jering lan dipun bikak kololan panjenengan sami mesti ngudoraos ing wewengkon Ngayogyakarta hadiningrat menika isinipun upacara adat lan tradisi ing masyarakat mesti nyimpen barang ingkang resik nyimpen ingkang barang wadi ugi nyimpen barang utawi ngelmu ingkang sinartan wingit menlisik kanthi ngupadi jejak-jejak adat lan tradisi wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Contonipun menawi wonten ing Kota Madya, wilayah administrasi Kota Madya mesti wonten ada tradisi ingkang gegayutan kalian nyuwun sewu pasarean Kota Gedhe. Wontenipun tetenger tugu pesanggrahan ing ambar ketawang. Menika mesti wonten tuntunan lan ugi ajaran ingkang saged damel katentremanipun masyarakat menika wonten wilayah Kota Madya.
0: Nggih.
1: Menawi wonten Bantul wontenipun mitologi utawi mitos Pantai Selatan. Wontenipun Parangkusumo, Parangtritis, Pajimatan lan utawi pasarean raja-raja Ngayogyakarta ugi Surakarta. Ing jaman kamardikan wontenipun Gua Selarong lan sanes-sanesipun. Menawi wonten ing Kulon Progo magayutan kalian Pasarean Girigondo, Suralaya, Sendang Kawi Dabaren, Sendang Kamulyan lan sanes-sanesipun. Wonten ing wilayah Gunung Kidul wonten ingkang magayutan dengan Gunung Gambar, Bang Lampir, Watu Jagong lan sanes-sanesipun. Ing Sleman wonten Gunung Merapi, wonten Selokan Mataram, wonten Pasarean Wedgaleh lan sanes-sanesipun. Menika mesti wonten kebak sejarah, kebak pralambang lan kebak pitutur tumrap wontenipun panggesangan ing masyarakat. Kanthi menika monggo sareng-sareng ampun nganti onten owah-owahan utawi paling boten awakipun piyambak menselaraskan kalian kahanan perkembangan zaman wontenipun penyesuaian syukur bagi wontenipun pangertosan lintas generasi sahingga saged mujudaken warni-warni aktivitas budaya. Kanthi dasar perkembangan sosial kaangkah ngagem sataning aturan nggih aturan negari, aturan sosial, pramila anggenipun gesangaken adat tradisi menika tetu kemawon ada dasar ingkang sabet dipun pahami sesarengan. Kasaranipun mengaten. Menawi upacara adat menika dipun sruwe kanthi aturan negari. Isinipun nggih pertunjukan. Isinipun waton mlaku. Nah, pramila menawi upacara adat menika sesarengan kalian raos batos rasa batin ingkang nggadahi handar beni rasa keyakinan menika tentu kemawon benten pramila wonten ing dalu menika kula sok raos-raos batin kula kathah upacara adat lan tradisi dipun saruwe ngangge aturan baku menika ya wis waton mlaku. Mongko wontenipun masyarakat Yogyakarta menika keragaman karakter adat lan tradisi menika saestunipun saged kita tingali lan presani lan raosaken kanthi rasa basa rasa busono lan trapsilanipun. Nah, contohnipun menawi wonten upacara tradisi nyadran ning agemanipun tata basanipun sok-sok mboten pas kalian tujuanipun. Salajengipun wonten ing masyarakat Ngayogyakarta saged dipun wastani masyarakat ingkang dipun sebut multi tradisi, multi adat, multi budaya. Pramila wonten sok dengah tiyang mastani nek wong Londo ki malah ilang budayane. Wong Cina ilang petunge, nek wong Jawa ilang kasutapane. Pramila para winasis ing tataran spiritual wong Jawa ki ilang unggah-ungguhe, ilang sapa arwe, ilang rumakete, ilang kaprawirane, ilang kawibawane lan ilang sumelehi. Pramila wonten ing wekdal menika kula ngajak wonten pepanggian antasun satunggaling pangertosan utawi pemanggih saengga mujudaken dados budaya ingkang dipun sepakati. Sing paling cetha nek wonten masyarakat petanen, wonten upacara wiwit. Upacara wiwit menika mestinipun dipun tindakaken secara pribadi. Wonten cah cilik-cilik melu ngrubung, melu ndonga lan melu nguwaki. Nggih. Sak menika ingkang wonten wiwit masal. Mboten namung wiwit masal, sunatan pun sunatan masal. Nah, pramila menika cak-cakanipun terkadang nggih menika sae nanging perubahan-perubahan adat tradisi menika secara spiritual, sosial dianggap malah kapital. Mlebet wilayah kapital. Pramila wonten ing jejak-jejak tradisi menika dipun gambaraken dados sulur pohon kehidupan. Ngoten. Kula nggadahi mbok menawi menika saged dipun benerakan kalian Bapak Ibu penanu pamirsa. Bilih wit ingkang ageng, pohon tinggi, ngoten napaun? Menika menggambarkan budaya masyarakat antasipun masyarakat ingkang sifatipun utuh menika. Nah, wit ingkang utuh kala wau mestinipun bercabang-cabang dahan dan ranting sampai ke ujung daun. Pramila batang menika pinangka penyangga budaya. Kekuatan budaya yang berakar dari nilai budaya. Nah, ronipun nggih kula lan panjenengan menika. Nah, ron menika njagi supados wit ingkang agung wau mboten nganti mati. Ampun nganti kering. Nah, menika. Nah, pramila wonten ing pralambang wonten ron kehidupan utawi pohon kehidupan menika mujudaken keagungan surgawi. Mung sebut keagungan pohon ingkang tinggi menika keagungan surgawi. Nah, diiringi matahari yang memberikan nafas, memberikan kehidupan, memberikan panas, menika pralambang saking kekuatan Tuhan. Lajeng kulan panjenengan ing manungsa lumrah, monggo bagian dari ron wit ingkang ageng menika njagi kamulyaning kabudayan agung. Gletek petelipun, nggih. Budaya ingkang ageng menika badhe tetap utuh lan migunani menawa ron-ronipun perilaku budaya, perilaku spiritual, perilaku ingkang lahir saking raos manungsa menika pinangka penyangga pohon kehidupan. Niku jalur napaanipun jejak-jejak kehidupan kebudayaan ingkang wonten ngalam projo. Nah, sakmenika ingkang wonten kathah ingkang sami nindakaken upacara adat lan tradisi malah kula nggadahi panyuwunan menika mboten namung dipun laksanaken menika nanging dipun raosaken kanthi saestu. Ngaten.
0: Nggih. Nggih. Menika Pak Untung mila wonten ing kawontenan sak mangke dipun betahaken sanget ing ngaten menika raos sandarpini kula. Nggih. Nggih, wonten ing sampun rawuh. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: dalu pendopo.
0: Nggih, Sugeng Dalu, Pak. Monggo. Menika, Pak.
2: Darsono.
0: Pak Darsono saking Pindul, Gunung Kidul. Monggo, Pak.
2: Mbah nuwun. Panjenengan areng napa njenengan arep ndang pareng sangtu.
0: Nggih.
2: Sing ndopo menika sae-sae. Kula malih sak menika nek kita rasakan masyarakat menika wonten tradisi menika pilih 100% namun niru-niru pareng pun kibah sama semantan sing kanthi mekaten pilih yang sama ini dan saya wonten gembira utawi pengertian yang saya udah positif pengertian. Terus buat nabung niru, nah ini saya tu menerima lagi. Semua pedatang pengertian yang dapat. Kadang pada ngatur akan penggalan pengertian yang pinanggi wonten rastawa masyarakat. Anak pulau menigo di hantar besar ini juga pengger. Menigo tapi nusir ngemawon wonten ing sunggaling sumber ingkang rumiyin zaman kinanipun taksih atas pilihanipun
0: nggih
2: menika santun setenger pesan mekaten betul
0: nggih nggih
2: ageng ageng mekaten lajeng ronipun menika gugur panci goblok panci gugur mekaten pun potret dateng anak kula menika mugi pangertosan Mbah dokter saya yang kaya Pak Gurabo mengatakan tembok-tembok mugi ngeriyo pun kemeni HP ini pun ronin yang semua ini pun kemobil meniko hanya tembok dan gadget makan yang HP ini pun belum
0: dimakan
2: mengatakan dan meniko belum cari daya ini pun saking resan yang dibuat tradisi sebelum tahun ini pun menika ternyata juga ternama ngohon yang ternyata wonten manfaat daya ini pun yang kadung dan lupa di dibawa mengatakan
0: iya iya
2: jadi mengatakan rumian maka mbak dia terus kawan manis
0: inji matur pun
2: kadung serati pun sambil kulosi pun sama aja bagi kita turakan datang yang kabukan mengatakan berapa sih mereka menopo kadang pada pengawasan malah juga mereka yang alet sehingga ngadeng katanya sase 1000 mengatakan bantuan bantuan yang tunggal dan mereka berapa sih mereka sudah mawi astoro dari Bino sehingga seratannya pun sabun kita akhir tapi kita tiru wonten ing Serajang samangke dados tindak lanjut ingkang mboten wonten kesempatan makanan.
0: Nggih, nggih.
2: Tapi ning atur matur sembah.
0: Nggih, matur nuwun. Darsono.
1: Nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Darsono. Kula sarujuk bilih duk ing uni ing papan-papan ingkang kalau rumiyin kaanggep tanah cengkar, lemah cengkar, kata-katahipun poro winasis, poro sepuh, poro ingkang resik ati sami nindakaken teteki, gampilipun sami nindakaken mertopo. Wonten Sleman wontenipun watu tumpang tuk pitu wonten belik wonten belik sumur lan sanes-sanesipun menika kathah ingkang tetilar wujudipun tuk ingkang dianggap suci
0: nggih
1: menawi wonten klen pragi wonten sendang kawidodaren sendang kamulyan sendang pengilon sami ing wekdal menika sami dipun rumat, dipun rawat kanthi secara fisik lan spiritual. Murih ndadosaken karahayon tumrap masyarakat sak kiwa tengenipun. Kanthi syarat sarana ngagem kapitadosan pun piyambak-piyambak kanthi cara laku lan lampah soho sesaji sak cekapipun. Pramila monggo Mas Sarsono, kula nderek memujo lan memuji menawi badhe ngawontenaken upacara bersih sendang menika, menawi ngagem cara kula namung kula nggadahi usul
0: nggih,
1: aja nganti lali nganggo sajen gedhang ayu.
0: Gedhang ayu.
1: Gedhang ayu. Dipun wastani gedhang ayu, menamung betah gedhang raja setangkep. Dhuwure dikei kambil karo suruh lan pandan wangi. Sanes-sanesipun monggo. Kula namung ingkang meterat kapitadosan kula rada baku. Gedhang ayu. Menika tingalan tilaran para luhur nek ana upacara ingkang magepokan kalian ke alam semestaan.
0: Nggih.
1: Menika ngagem gedhang ayu. Ngaten.
0: Nggih.
1: Menika karena menika sedaya upacara adat menika biasanipun magepokan kalian nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kemasyarakatan, lan nilai-nilai ke alam semestaan. Kenging menapa kok alam kesemestaan kok nomor papat? Karena kepemimpinan menika duing uni menika para penggawane ratu, raja. Kemasyarakatan menika

0: terus nanti je mangga mangga.
1: Terus terus terus nanti kan itu pun romo kalau mau jadi tentu mawi pisang. Berarti menito kisuncong ingkang utami. Namun tumpangan itu menito ingkang ampun won dan ketentuan itu simbah kalau zaman semangat. Tapi kaping kali menawi susung ingkang utami menito tanah sebut pisang menito ketan ketos mengatakan. Lajeng menawi masak menopo kemawon menika mboten kepareng dipun raosaken. Terus dipun isipi mboten pareng. Saking tiganipun so saben wonten menapa menika upacara sing samangke menika kedah wonten tunggaling pasegan tanda utawi lesek.
2: Nggih. Paham Mbah, kena Mbah. Nggih.
1: Namun itu yang sama ke bibit pareng rawuh. Namun ini menika dengan tanggal kali dosa. Itu sakit yang sama ke akhir ini pun menika hari H makanan menika namun tenangin kegiatan gotong royong wonten ing masyarakat. Sambet dengan kebersihan margi tak diperlukan mengatakan langsung inden Sabtu ini bersih bersih kemaripun terus makin dimungsi inden Senin menikah sambun kawanan kantor kenduri kalian pentas tanda ikon
2: mata nuwun Mas Harsono mugi-mugi lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal menapa.
0: Matur nuwun. Nggih, tentu sedaya menika mengku menapa makna nggih. Wonten nggih. Nggih, salajengipun menika wonten ingkang kepareng rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Subagio nggih, Bapak Subagio ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa Pak Untung, andharanipun kula sanget sarujuk kangge niataken raos andarbeni mliginipun dumateng para putra para kadang wiranem. Namung sak menika alam sampun beda tapi kamentenan sampun beda. Nah, lari-lari sak menika mila angel nampi pangertosan-pangertosan kang ngaten menika. Estunipun kula kepingin sanget nuwaken raos andarbeni menika. Mboten ngemungaken upacara menika dipuntingali kanthi kulitipun. Namung kados pundi caranipun wonten ing era sak menika maringi pangertosan dumateng para putra gayut kalian raos andarbeni lan inti sarinipun upacara adat tradisi menika. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Subagio wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Terus pundi menika?
2: Nggih, matur nuwun Mas Pak Subagio. Kulolan panjenengan ugi sami-sami ngerasakan priatos. Mboten namung Pak Subagio nanging sedaya tiyang sepuh. Mboten namung babakan upacara adat lan tradisi. Malah tiyang sepuh menika rumaos kawatir tumrap masa depanipun anak. Pramila wonten ing forum komunikasi masyarakat adat tradisi lare-lare menika mboten namung dipun suwun mangertos babakan adat lan tradisi nanging kanthi cara permainan lan dolanan anak. Sepisan wonten ing Kabupaten Sleman saben-saben tahun dipun wontenaken festival permainan dan olahraga tradisional. Nek lare nom kok diajari ndonga, diajari filsafat nggih dereng dugi.
0: Ngaten nggih.
2: Diajari napa malih nganggo petung. Babar blas mboten nyandhang.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncan lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang pareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inje monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin sampun kacawisaken sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kus Plus.
0: Ji sugeng dalu butuh ijo monggo.
1: Tuan mbak pilih kepareng pun paringi lagu kopi susu mas.
0: Kopi susu. Kopi susu kok banten-banten ya yang kos plus ya.
1: Ji Sarina Gunawan.
0: Sarina ji.
1: Salam-salam ji mas.
0: Monggo.
1: Adem Rama Adinationo biayu kweni monggo lagu legono Rama Roslan Rama Heri Sardono Pak Cita Inti Kumbo Karno Mami Sardika Bopo Kasiono biayu Jalan Paris Nak Wajianti Bukri Ardi Butarni Nak Iden Dia Tengwisya Mintik Dasi Nutrisi Mas Bila Mbah Noyo Yusiru Mbah Mus Tanjung Pinang Mas Bambang Soekarno lan Prayogi kagem sedaya Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika. Dadi kalian Mas Iman wonten acara Mikat. Dalu makaten Mas Iman.
0: Ngaten.
1: Pun sanget sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Dwija sawingingipun sugeng dalu Mi Kus Plus.
2: Sugeng dalu Mi Kus Plus.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo nggih.
2: Damar Wulan mas.
0: Damar Wulan ye.
2: Kagem mengang ketembeh Bu Dwija wonten Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Yang Ngasih Bu Saginem Yang Parno Pak Uning Mbak Yayu Kweni Kali Bu Paris wonten Bu Sriwi Sing wonten Roma Jengati Roma Tujuh Roma Yuwono Nato Indro Mami Sartika Yang Sasmito Modi Pak Dipaimin Ajeng wonten Bu Wati Yang wonten Palian
0: Jenten
2: Pak Kang Gilas kare Yugo Pra. Sing wonten Pak Kasiono Bolawen. Mbah Yono, Mbah Kumbokarno.
0: Kang
2: Gilas kare Mbah Mus Tanjung Pinang, Kirupun Wedo. Sing wonten Pak Mbah Bapak Sagio, Pak Setupar, Mbah Giman. Sing wonten Pak Damaskus, Prais ki kagem Sulaiman iki Mas.
0: Nggih.
2: Iki kok sampe delok bal Mas iki Mas.
0: Oh nggih.
2: Kenal niki.
0: Ngaten.
2: Ngaten mawon Mas Mas Iman sing tugas.
0: Matur nuwun. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo sawingkingipun sugeng dalu Mi Kus Plus.
3: Sugeng dalu Mi Kus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu.
3: Wah, Bud Wijo, cepet banget.
0: Cita.
3: Inje nembe radi kleret-kleret.
0: Oh, inje.
3: Lagu wajib mawon nak mas.
0: Kodok.
3: Inje.
0: Inje.
3: Kodok apa kontal kanti derek.
0: Inje.
3: Derek kenten-kenten je.
0: Inje.
3: Kalau mau matur Mbah Nur, Bud Wijo. Lo tututi. Ajeng juar si anti.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing ngatur pasugatan Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta tumuli kabiyarsa. Sutresno budaya badhe katuraken rajian gending Ramban setunggal. Kabiyarsa gending Tejonoto laras pelok padhet limo jangkep lampah Bedayan. Kulambali ingkang badhe kabiyarsa gending Tejonoto laras pelok padhet limo jangkep lampah Bedayan. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: nek kene krungu kanca-kanca le, Dok. Teng gruduk.
1: Kok teng gruduk pripun ta, Mas?
0: Gembruduk le, Dok. Uyan-uyan mana suka iki rasamu piye tini Bang kowe iki nang omah gunek mulo tak jak mrene ta.
1: Oh, kula stane nek teng gruduk le ajeng napa?
0: Nek kanca-kanca karawitan ki teng gruduk ledo tumandang gawe caos panglipur kok para pamirsa. Ora kok teng gruduk arep sambatan ngunjuk kempiak.
1: Enek sesuk niku ngunjuk kempiak, Mas.
0: Kapan?
1: Sesuk.
0: Nggone sapa? Hah? Nggone sapa?
1: Wah, niki kakang kula lho niki. Enten sik nyaut kok Mas.
0: Wong urip sesrawungan kuwi baku ngono. Sebab tambahing kawruh, tambahing ilmu kuwi mergo srawung.
1: Nggih.
0: Kowe ngerti apa tegese ilmu? Ngelmu ki apa kowe ngerti?
1: Napa, Mas? Oh, kula niku nek urung ngerti ra nggih perlu takon kali sampean supaya ning ngerti ngoten lho. Ilmu napa, Mas, ngelmu?
0: Ngelmu kuwi penemu.

0: penemu. Ono penemu ki yo ngelmu, ngelmu yo penemu. Ah penemu utawa ngelmu ki maneka warna.
1: Nek niku entuk tempat ngelmu iku. Nirapi
0: ba. Ah kae pocong.
1: Ah nika pocong.
0: Lelakonte kanthi lagu. Lagu ning wong golek ngelmu ki pancen kaya ngono kuwi. Ngono nganggo sesarabungan. Lah ilmu kuwi nek diperang werna-werna. Ning sing baku loro.
1: Napa loro niku?
0: Ilmu sangkan turunan.
1: Kok sangkan turunan?
0: Sangkan turunan ki tegese ngelmu kuwi entuk penemu sing seko uwong.
1: Oh.
0: Utawa seko
1: piyayi sepuh. Kok seko buku?
0: Ah seko pitutur-pitutur iki padane wulang reh. Itu seko Widatama. Pitutur-pitutur seko asal buku sing digawe karo para winasis pujangga biyen. No kuwi. Seko omong-omongane wong, kowe nek nang jagongan bayan wong tua-tua domong kae. Kuwi tok sadap ilmune kuwi.
1: Kok nganti kaya napa mawon disadap to
0: jenengane ku? Dilebokke ning ati sanubari kuwi lho.
1: Ditompo, dilebokke nang ati, aja di apa dilebokke nang kuping tangan, ditakke nang kuping kiwa. Ngoten napa pripun? Nggih, kaya ngendikane Mas Marjin iki nggih kula gatekke tenan Mas niku sebab napa niku pitutur becik to.
0: Terus sing siji ilmu sejati. Ngono kuwi. Ilmu sejati ke ilmu saka ngersane Kang Murba Jagat. Ha gurune awake dhewe. Sing diwulang ya awake dhewe, piwulange alam sing ana. Karo lelakone dhewe. Aku kok nglakoni ngene iki ora bener to. Sesuk diwahi. Kok tak lakoni ngene iki ora kepenak sesuk sing kepenak piye diwahi.
1: Niku yo nganggo dikandani Mas, nek ora dikandani yo ora ngerti kula.
0: Wah, iya kuwi iki dalane kaya ngono kuwi ya sing ngandani kowe dhewe.
1: Mas?
0: Kowe dhewe.
1: Kok sing ngandani kula dhewe.
0: Awakmu dhewe kok kandani dhewe.
1: Oh, nek sing ngrasa niku
0: kuwi jenenge ilmu sejati ngono. Oh,
1: pe ilmu sejati niku ngoten niku. Nah, terus napa niki Mas?
0: Nek sangkan turunan ki aku ngandani kowe ngono ki.
1: Nek sangkan turunan saka Mas Marji tenggan kula.
0: Ah, kowe tok kandake wong meneh ngono kuwi. Nggih,
1: ibu tenggan kula, ibu. Napa niku? Piyai sepuh, kena dienggo conto. Ngaten niku napa niku?
0: Lartinular.
1: Lartinular.
0: Ndan tinundan.
2: Sinambung, sinambung. Pan tinampan.
0: Dol kinedol. Wis sing.
1: Nek kinedol niku nek Mas Marji dodol napa terus kula tuku terus kula dol sinten malih ngoten
0: niku. Nah, dol kinedol ki tegese kulak njur didol meneh ngono jenenge dol kinedol. Kuwi apa wae kuwi pancen jenenge ilmu kuwi migunane tumraping wong urip. Ilmu apa wae kuwi ngapusi ana ilmune kok.
1: Sampai niku pripun to Mas ngapusi
0: kok.
1: Nganggo ngelmu to niku yo.
0: Ngapusi kok
1: ora. Ngelmu pripun? Ngelmu ngapusi pripun ngelmu?
0: Ora saben wong iso.
1: Kula sesuk.
0: Wong golek sandang pangan rejeki kuwi sing paling kepenak dhewe nek iso ngapusi.
1: Ngapusi kok. Oh, kok setu sampean ki lek ngendika kok.
0: Lho ngapusi ki ana sing tumujune ngala ana sing apik. Aku etok-etok. Ha ta. Kowe dadi gondorno ki rak ngapusi ta wong sudilah kok muni aku gondorno. Ngapusi apa ra aku?
1: Ngapusi kalih pendengar nggih.
0: Ah, kowe iki sudilah kok aku gondorno.
1: Nek jenenge ngapusi ape?
0: Nek nek lampu ngapusi iki pinter tenan, kuwi nganti wong-wong ki siap diapusi aku apusana meneh. Ning nek le ngapusi ki ora tenan, wah dulu aku elik gondor dah ngono kuwi.
1: Diapusi wae tuman apa lek ngapusi ya. Tuman
0: ngapusi ya. Ngono kuwi. Kulit kae muni Bathara Kresna ngono. Sing ngomong dalange kae yo ngapusi. Kawah Candra dimuka pindho ki nebur kebur udan barat salamangsa. Ditakoni ki muni dalange yo ora ngerti nek kawah Candra dimuka kaya napa. Kula dereng ngerti yo ngono. Kuwi ki ngapusi yo anu. Neng nguripi aku. Kuwi malah
1: dok. Nek ngapusi becik, ngapusi anak sing ngapusi elek pripun? Eneng ngapusi elek pripun?
0: Ah nyenyilih tanggane njur ora balekke
1: ku. Ngapusi elek, ngapusi apik ana becik. Oh ya wis kula sing ngerti sakniki.
0: Ngapusi sing becik kaya ngono. malah biasa. Aku sono meneh tak naik duit sing akeh ngono malah kon. Kuwi nek le ngapusi iso. Kulo sing angel ki nggon ngapusi.
1: Ngapus, ngapusi niku
0: nggih. Aku dadi wong wadon ku sing iso apa-apa sinden ya iso. Kerawitan ya sing pinter. Ngono.
1: Niku ya ngapusi.
0: Ora, ya ora nek kuwi wong kasunyatan nek kuwi. Supaya
1: kulo salin ya nek ngapusi sinden.
0: Nek perlu kowe sesuk dadi apa-apa iso. Sekolah pinter. Dadi menteri ya entuk. Ngono.
1: Nggih. Tergantung leng ragate sekolah niku.
0: Lho, kejaba ragat ning karep wong urip iki.
1: Wong menteri niku ora enteng sanggane kok sampean.
0: Ning ya ana sing lakoni kok kepiye? Apa sebabe kok wong wadon iso dadi menteri, dadi guru, dadi lurah?
1: Napa sebabe?
0: Perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Wah, nggih sok tanggal niku, selikur niku.
0: Kula dipengeti
1: kok ngono. Mulane niki Bu persiapan to niki gotong royong dinggo ngadepi niku.
0: Jat.
1: Hari Kartini niku.
0: Gondorno dadi senopati ya iso.
1: Nggih. Nek niki kurang apik lah kula ngapusi nggih. Kurang apik lah.
0: Ah, apik karo ora iki gumantung sing pendengare di kaya ngono kuwi mula wong wadon iso jajar karo piyayi kakung iki mergo perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Nggih,
0: nggih. Niku pantes dienggo conto nggih. Pun ya to atur panuwun ning ngersane Raden Ajeng Kartini. Lahir neng ndi?
1: Nah.
0: Lahir neng ndi?
1: Ten ngono nika, pundi Jeparo.
0: Rembang.
1: Nah, nggih daerah iki niku.
0: Ayo daerah Jeparo.
1: Nggih bener, bener Mas kula, Mas.
0: Aku pancen kaya ngono kuwi, kuwi jaman biyen ora entuk sekolah pinter barang ning mergo perjuangane dur iso dadi wong wadon-wadon ki sekolah dhuwur ya entuk. Dadi padha derajate karo piyayi kakung kaya ngono.
1: Antarané piyayi kakung karo piyayi putri padha.
0: Senajan kudrate ora padha. Wis di O e. Iki saiki wis tumapak pangkur jengkleng. Iki ora ngapusi nek iki tenan.
1: Mas Marji nggih niki.
0: Heeh.
1: Mboten ngapusi.
0: Ilmu iki. Tak jukuke sing ndi iki apik iki kok.
1: Lek mundhut ten pundi?
0: Lek
1: mundhut ten pundi?
0: Wah, ora tau tuku aku mung diparingi karo wong-wong sing do tresno kuwi. Alaning li.
1: Napa niku? Kok alaning li?
0: Kurang-kurang ya tak cekat.
2: Ya karem. Ini
0: nyemplung. Tebali karem. Alane nglian.
1: Oh,
0: nglian. Ngurung teruske kok.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrisno Butoyo, kembali menyapa Anda pagi hari ini. Saya Jordan Talaksoro di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ini adalah hari Selasa pertama di bulan Oktober, Sutrisno Butoyo. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda, dan di pagi hari ini Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Sutrisno Butoyo, segera kami akan hadirkan untuk Anda untuk mengawal di pagi hari ini bersama dengan program Babakan Niti Kabecikan Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Imade Atiana yang akan mengangkat tema bahasan sila dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik para pendengar RRI Perempat Batik dimanapun berada, kita bertemu kembali bersama saya, penyuluh agama Buddha Kabupaten Bantul, Imade Adnyana. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama akan membahas dhamma, ya, dhamma yang dimana diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, mari kita bersikap anjali. Semuanya, silamlah, terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Babagan niti kabajikan. Nadhaya dandang putesu, tasesu taware suca, yona hanti nagaheteti, tang ahumi brahmanang. Setelah meletakkan tongkat terhadap semua makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ia yang tidak membunuh dan tidak menyebabkan orang lain membunuh, dialah yang kusebut seorang Brahmana. Syair Dhammapada ayat 405. Baik para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan, akan membahas tema yaitu sila dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Para pendengar dimanapun berada, dalam ajaran Buddha, sila berarti perilaku moral, disiplin atau latihan untuk mengendalikan perbuatan. Baik itu mengendalikan perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tujuannya apa? Agar pikiran, ucapan, dan tindakan kita ini tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Nah, sila, saudara sekalian, bukan sekedar aturan atau larangan, tetapi merupakan latihan untuk membentuk perilaku kita yang baik. Nah, dengan menjalankan sila, seseorang belajar untuk mengembangkan kasih sayang, kepedulian, pengendalian diri, dan juga tanggung jawab. Nah, salah satu dasar moral yang sangat penting adalah di dalam pandangan Buddhis, yaitu 5 latihan moral yang kita kenal sebagai umat Buddha adalah Pancasila Buddhis. Yang mana Pancasila Buddhis ini yang dipraktekkan oleh upasaka atau upasika sebagai umat Buddha perumah tangga. Sila yang pertama yaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, yang berarti yang bukan menjadi hak kita atau milik kita. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah atau asusila. Yang keempat, tidak berbohong atau berkata tidak benar. Yang kelima, yaitu tidak mengkonsumsi atau minum, ya, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kelima sila tersebut memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di dalam Buddhisme, manusia merupakan bagian dari kehidupan yang saling berhubungan. Kehidupan manusia itu tergantung juga pada alam. Sementara aktivitas manusia juga memberikan dampak terhadap alam. Nah, karena itu menjaga lingkungan dapat dipandang sebagai penerapan panya atau kebijaksanaan. Manusia seharusnya tidak memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak tindakan terhadap manusia lain, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, sila pertama yaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup, yang berbunyi aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Dalam konteks lingkungan, nah sila ini mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, ya. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan banyak makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Ya, selain tempat tinggal, ya, makhluk-makhluk ini juga akan kehilangan sumber makanan, bahkan kehidupannya. Misalnya, penebangan hutan secara berlebihan dapat menghancurkan habitat berbagai jenis hewan di tempat itu. Nah, contohnya, ya, kita sebagai umat Buddha, yaitu tidak menyiksa atau membunuh hewan tanpa alasan, yaitu tidak juga melakukan perburuan liar, termasuk tidak merusak habitat hewan. Kita harus juga menjaga kelestarian hutan, tidak membuang limbah atau sampah ke sungai, ya, yang limbah-limbah beracun atau sampah-sampah ke sungai yang menyebabkan sungai itu menjadi tercemar. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membahayakan makhluk hidup. Nah, contohnya, ya, yang sangat sederhana, misal kita di tempat tinggal kita tidak membuang sampah plastik ke sungai, karena sampah tersebut kenapa dapat menyebabkan, ya, mungkin hewan-hewan di tempat itu nanti bisa memakannya, bisa menyebabkan penderitaan bahkan kematian bagi hewan-hewan di tempat itu. Nah, apa yang harus kita kembangkan sebagai umat Buddha untuk menjaga kelestarian lingkungan? Penerapan sila pertama yang harus kita miliki yaitu kembangkanlah cinta kasih atau metta. Yang kedua yaitu welas asih, karuna. Yang ketiga, cobalah untuk berusaha untuk tidak menyakiti makhluk lain, ahimsaka. Yang keempat yaitu coba kita untuk belajar menghargai kehidupan. Sekecil apapun makhluk itu, ya, makhluk itu semuanya mencintai kehidupannya. Tidak ada di dunia ini satu makhluk sekecil apapun yang ingin hidupnya berakhir, ya, dengan dibunuh atau pembunuhan. Nah, oleh karena itu, itulah dari penerapan sila pertama terhadap lingkungan, di mana sekarang kita lihat seperti Kalimantan kebakaran hutan. Nah, itu apa? Karena kita, ya, tidak menerapkan prinsip-prinsip sila ini dalam kehidupan kita, yang itu banyak sekali merugikan makhluk lain, bahkan manusia itu sendiri. Nah, penerapan sila kedua, ya, tidak mengambil apa yang tidak diberikan atau bukan menjadi hak kita atau milik kita. Nah, itu mengajarkan seseorang untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, jika dikaitkan dengan lingkungan, sila ini dapat diterapkan dengan tidak mengambil atau mengeksploitasi, ya, sumber daya alam secara berlebihan, yang kita lihat belakangan ini banyak terjadi. Nah, alam itu menyediakan air, ya. Selain menyediakan air, ya, di sana juga ada hutan, tanah, mineral, tumbuhan, dan berbagai sumber kehidupan manusia. Bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi tidak seharusnya kita mengambil secara berlebihan atau disertai dengan keserakahan. Kalau kita mengambil secara berlebihan disertai dengan keserakahan, itu akan merugikan orang lain atau generasi kita yang akan datang. Nah, penerapan sila-sila ini, ya, bisa kita lakukan, yaitu tidak melakukan penebangan hutan secara ilegal. Terus tidak mengambil hasil laut secara berlebihan. Atau tidak melakukan penebangan yang merusak lingkungan. Atau tidak mengambil tanah atau hewan yang dilindungi. Yang selanjutnya, kita harus menggunakan air, sumber daya alam secukupnya, tidak berlebihan. Dan juga menggunakan sumber daya alam ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya Seseorang yang mempergunakan air bersih secara berlebihan, ya, ketika masyarakat lain mengalami kekurangan air bersih, merupakan kita meninggalkan prinsip tanggung jawab terhadap keadilan. Kita lihat sekarang cuaca, ya, kemarau yang sangat panjang, ya, dikenal dengan El Nino, ya, di mana kita yang berkecukupan dengan air, ya, coba kita gunakan sumber daya alam ini, air ini dengan bijak, jangan berlebihan. Saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan air, ya, kekeringan, itu sangat membutuhkan sekali air bersih. Nah, itulah harus kita menggunakan sumber daya ini secara bijak. Sedangkan sila ketiga, yaitu menghindari perbuatan yang salah. Nah, sila ketiga mengajarkan umat Buddha untuk menghindari perilaku menyimpang atau seksual yang tidak benar. Nah, hubungannya dengan lingkungan memang tidak secara langsung, tetapi sila ini mengajarkan pengendalian diri dan tanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Prinsip pengendalian diri dapat diterapkan dalam hubungan manusia dengan alam, yang merupakan di mana manusia tidak seharusnya mengikuti keinginan tanpa batas, ya, termasuk dalam menggunakan barang atau sumber daya alam, ya. Ini kisah kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu mengendalikan gaya hidup yang konsumtif, ya, atau tidak membeli barang secara berlebihan. Kita juga bisa menghindari pemborosan dan juga mempertimbangkan dampak dari pola hidup terhadap lingkungan. Kita juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang kita lakukan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya pengendalian diri merupakan salah satu dasar perilaku ramah terhadap lingkungan. Ini penerapan dari sila ketiga, bagaimana kita harus memiliki pengendalian diri. Nah, sedangkan sila keempat, yaitu tidak berbohong. Sila keempat ini mengajarkan kita umat Buddha untuk berkata atau bertindak berdasarkan kebenaran. Ya, seperti yang Sang Buddha ajarkan, Sang Buddha selalu mengajarkan apa yang Sang Buddha ajarkan, itulah yang Sang Buddha lakukan. Apa yang Sang Buddha lakukan, itulah yang Sang Buddha ajarkan. Ini hendaknya bisa menjadi teladan contoh bagi kita umat Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam masalah lingkungan, kejujuran sangat penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar mengenai kondisi alam. Jadi kita menghindari seperti berita-berita hoaks atau yang tidak benar. Yaitu semisal tidak menyembunyikan, ya, pencemaran lingkungan, tidak memberikan informasi palsu tentang dampak suatu kegiatan terhadap alam, ya, tidak memalsukan data lingkungan, berani melaporkan tindakan yang merusak lingkungan, atau kita juga bisa menyampaikan informasi lingkungan secara bertanggung jawab. Nah, semisal jika suatu kegiatan menyebabkan pencemaran sungai, seseorang tidak seharusnya menyatakan bahwa sungai tersebut, ya, aman hanya demi keuntungan pribadi. Jadi kita sering, ya, ada yang seperti itu, ya, hendaknya kita sebagai umat Buddha jangan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penerapan sila kelima, yaitu menghindari minuman atau zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, sila kelima ini mengajarkan umat Buddha untuk menghindari sesuatu yang menyebabkan kelengahan atau hilangnya kesadaran. Kesadaran sangat penting dalam menjaga lingkungan. Orang yang memiliki kesadaran akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi hidup dengan penuh perhatian dan tidak lalai terhadap dampak perilaku kita. Contohnya, ya, kita harus menyadari jumlah sampah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini sebagai perumah tangga, berapa jumlah sampah yang kita hasilkan, ya. Yang berikutnya, kita bisa menyadari dalam penggunaan air atau listrik. Di rumah, gunakanlah air itu secukupnya, listrik itu secukupnya. Jika tidak perlu, ya kita matikan. Kita menggunakan itu dengan secukupnya. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan dampak penggunaan plastik. Ya, jadi, jika memang kita memberi makanan atau membungkus makanan, jika itu tidak perlu, ya jangan kita menggunakan plastik. Sekarang bisa menggunakan ya dedaunan seperti leluhur-leluhur kita dulu lakukan. Dan itu lebih baik, ya, karena itu bisa didaur ulang oleh alam dengan cepat, ya. Dan juga tidak melakukan tindakan berbahaya terhadap lingkungan ketika seseorang itu kehilangan kendali, ya. Dan juga membiasakan hidup sadar dan tanggung jawab. Nah, saudara sekalian, dari sudut pandang Buddhis, ya, tindakan yang dilakukan dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini sesungguhnya dapat menghasilkan akibat yang merugikan. Namun sebaliknya, jika tindakan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan kepedulian akan membawa manfaat yang luas. Nah, sila Buddhis dan tanggung jawab terhadap lingkungan ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Sila mengajarkan manusia untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya agar tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Ya. Melalui Pancasila Buddhis, manusia belajar untuk tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mengambil sesuatu secara tidak benar, mengendalikan diri, perkataan jujur, dan menjaga kesadaran. Inilah nilai-nilai, ya, yang dapat diterapkan dalam menjaga alam melalui perilaku kita, seperti mengurangi sampah, menghemat sumber daya, melindungi hewan atau tumbuhan, ya, yang ada di sekitar kita, dan juga kita menjaga kebersihan lingkungan kita serta mencegah pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, mari sebagai umat Buddha kita terapkan metta, karuna, ahimsaka, panya, ya, kebijaksanaan, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tindakan untuk kepentingan manusia, ya, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap seluruh kehidupan. Dengan demikian, menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari praktek moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, saudara sekalian, para pendengar RRI dimanapun berada, mari kita menjaga lingkungan seperti apa yang telah saya jelaskan, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan lingkungan, hidup bahagia untuk diri kita maupun untuk generasi kita yang akan datang. Demikian, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbisata bhavantu, suki.

RRI Inge Leluri Butuh Cawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo. Matur nuwun, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyon Enjing akan kami hadirkan untuk Anda gending suara di pagi hari ini. Akan kami perdengarkan dari gending kelentung Laras Pelok Patet Limo Kagarap Soran Sugeng Midangetaken.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Weeks hashtag 6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang seterusnya budoyo. Apa kabar? Sehat selalu, semoga ya. Udah wedangan belum ini pagi hari ini? Sudah sarapan belum pagi hari ini? Kalau belum, sama ya, nggak apa-apa. Tapi penting loh, ada dokter yang mengatakan, bukan ada dokter, tapi memang salah satu tips kesehatan dari umumnya dokter-dokter. Saya nggak perlu sebut spesialisnya apa ya, tapi umumnya dokter-dokter kesehatan seterusnya butuh. Ya jelas lah bahas kesehatan ya. Kalau misalnya kita itu baiknya untuk menjaga tubuh sehat, biasakan sarapannya itu digabung dengan makan siang. Kenapa seterusnya butuh ya? Karena ternyata sarapan itu yang bagi sebagian orang ya, ini tidak semuanya, itu tidak penting-penting banget gitu. Nah, tubuh kita itu diisi air putih boleh gitu, diisi minum teh boleh, kopi juga bagus, tapi sarannya kesehatan itu tanpa gula. Saya udah minum teh nih pagi hari ini tanpa gula. Walaupun kurang enak tapi ya udahlah, dibiasakan demi kesehatan. Karena kita enggak pernah tahu hal kecil yang sering kita lakukan sekarang seterusnya budoyo itu besok memupuk jadi besar baru ngunduh gitu. Kok kena ini ya? Coba diingat-ingat lagi dulu waktu muda kebiasaannya kayak gimana? Kalau kebiasaannya begitu ya udah tinggal diunduh aja gitu ya kan? Ngunduh sakitnya. Nah, makanya mulai dari sekarang coba deh mulai biasakan. Kalau saya mulai biasakan enggak sarapan pagi tapi sekalian makan siang. Ternyata bagus gitu ya untuk saya, tapi enggak tahu untuk orang lain. Semoga bagus juga. Jangan dipaksain karena semua orang berbeda. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang penting sesuaikan aja dengan kebutuhan diri. Kalau saya kebetulan bisa gitu ya. Pokoknya saya doain sehat selalu. Karena kesehatan itu dimulai dari apa yang kita makan seterusnya budoyo ya. Mulut ini gerbang penyakit, nah, dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya gak dikontrol makanannya, otomatis sakitnya nanti tinggal nunggu aja nih. Mau sakit jadi apa gitu ya. Pagi-pagi udah serem dah horor. Enggak sih. Ini untuk mengingatkan saja bahwa kesehatan itu penting sekali seterusnya budoyo untuk kita, termasuk kesehatan mental dan juga pikiran. Yang stres-stres pagi hari ini, mendingan dengerin Mato Gato biar stresnya setidaknya berkurang sedikit gitu ya. Karena kita bakal olah pikir di pagi hari ini. Saya masih ajak untuk seterusnya butoyo tebak logika. Semoga udah bisa ketemu polanya dan bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini. Masih sama kayak hari Minggu kemarin. Ini saya bikin agak lebih mudah ya. Agak lebih mudah. Tinggal ditemukan polanya, nanti akan ketahuan jawabannya seterusnya butuh. Ini bukan ngabur ya, ini ada jawabannya. Kalau bisa melihat polanya. Kalau nggak bisa melihat polanya, ya wes, mesti jawabannya ngawur gitu ya. Dengarkan baik-baik yang udah komentar di IG, kok di IG lagi kan? Di WhatsApp, di statusnya Perompat RRI, matur nuwun ya. Yang belum save nomornya WA Perompat RRI, di save dulu nomornya 0895-0144-1066. Teleponnya di 0274-5522-19. 5522-19. Oke, pertanyaannya di pagi hari ini adalah, coba tebakan logika ini bisa kamu jawab atau tidak seterusnya butoyo. Yang pertama soalnya gini, Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Saya ulangi lagi ya, Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Nah, maka pertanyaannya, kalau Agus makan apa nih seterusnya butoyo? Kalau misalnya saran saya, mendingan dicatat supaya nanti bisa dibaca ulang-ulang dan ketemu polanya ya. Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apa, maka Agus makan ... Monggo tak buka teleponnya kalau bisa jawab ya. Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
1: Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
0: Acaranya tuh baru mulai ini kok udah ditanyain aja soalnya.
1: Lah tak pikir siaran ya.
0: Oh, saya udah denger loh panjenengan di situ. Wah, ternyata banyak sekali ya.
1: Ya, itu ben diberi kesempatan ini belum jeda toh?
0: Belum lah, baru mulai.
1: Iya.
0: Kok wes dijeda ya opo iki?
1: Biasanya nek aku masuk iki kita jeda dulu.
0: Oh, udah apal ya?
1: Iya. Makanya aku tak disi. Nah, ya siap-siap nomor 2.
0: Nah. Coba Bu, jawab Bu.
1: Jawabku mbuh salah, mbuh bener. Ini aku logikane Agus. Agus tau ki ya?
0: Iya.
1: Apa?
0: Agus.
1: Agus
0: makan, agak gundul sedikit.
1: Agus makan bika Ambon.
0: Oke, siap.
1: Makan bika Ambon, kopi susu anget.
0: Oke.
1: Mangga Bu Tepia mlebet. Sapa Bu Twijo?
0: Ya nggih, mbok menawa enten nggih mboten napa-napa.
1: Nomor 1 nggih, Budwija.
0: Matur nuwun nggih, Bu Sriwi. Sugeng esuk manut gethuk. Halo. Halo. Mana ini orang ini? Walah diolah halo ya wis. Halo sugeng esuk manut gethuk.
2: Ini sih matuk gede, Indonesia juara.
0: Alah, wes ra ngaruh.
2: Ngaruh banget ae kan ini yo
0: ndelok. Emang nek udah juara njok piye, Kong?
2: Ah, ya melu seneng toh.
0: Oh, alah tak pikir ki njok opo yon.
2: Oleh opo ngono toh, oleh seneng
0: wong nonton. Akhirnya ya, setelah sekian lama enggak pernah juara, juara juga.
2: 35 tahun.
0: Ya. Elok tenan.
2: Supply Mas Jordan dari RRI penyiar RRI jadi juara toh.
0: Oh, oh ya.
2: Ono pengaruhe dadi nek padha wae karo iki Agus. Agus mergane mangane sate.
0: Oh, sate. Gimana berarti totoan menang iki ya?
2: Oh, ning ora totoan, tapi sate apa bakso kuwi senengane Agus.
0: Gelo iki ora menang totoane.
2: Salam go cucuku yo. Salam kon India ya. Matur nuwun.
0: Salam kembali, matur nuwun. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Wah, nek totoan menang akeh iki, sugeng isuk karo gethuk.
3: Bu Sriwi, aku nutupi ning telepon.
0: Budi Bio. Monggo Budi Bio.
3: Matur nuwun pun paring nami serep.
0: Ini bukan Budi Bio, Bu Sriwi, namanya Bu Suyat.
3: Wes pokoke sapa-sapa gelem aku. Ya. Sapa bae manut.
0: Gusti Allah, sehat Bu?
3: Kula aku tak manut sing dhuwur wae. Nggih sehat. Kagem panjenengan sak klagak nggih sehat to.
0: Sehat sedaya.
3: Alhamdulillah.
0: Ini kalau sehat sampai usia tua berarti waktu muda dijaga kesehatannya.
3: Oke, memang begitu.
0: Begitu. Mangga Bu.
3: Nggih kula batin nderek garap. Makan nasi bae.
0: Oh my. Iki maknanya ganda loh makan hati itu.
3: Ngawur-ngawur.
0: Oke.
3: Arep niru Bu Sriwi kok.
0: Oke, rombongan mumet.
3: Keduburan.
0: Heeh. Nggih.
3: Matur nuwun Bu Sriwi, matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Sugeng
0: enjang. Nggih. Pokoke seneng karo seneng. Halo sugeng isuk karo gethuk.
4: Sugeng isuk matur gethuk.
0: Wah, entuk salam ya Pak Dirjo ning radio tetangga.
4: Kala celah.
0: Acara Saritaman
4: penting di sana.
0: Elenan ya. Wis dadi punggawa di Saritaman to Pak iki, Pak.
4: Di sana.
0: Wah, aku ngekek rungokke. Wah, iki wah iki wah mlebu kape iki.
4: Tertib.
0: Wah, domo ramai.
4: Lah kepiye iki, Pak? Sisi. Wendono.
0: Oh, makane aku wis tak catet lho iki sapa wae. Makane nek mlebu langsung tak der iki.
4: Iya, Mbak Siti kepiye wis mari le gerak jenggeng.
0: Ini jenengan target pertama wis tak der iki. Sehat, Pak?
4: Ora tede ngaling-aling.
0: Nah, sing penting jujur ya.
4: Iya.
0: Sehat to niki?
4: Alhamdulillah wis mubeng-mubeng iki
0: menan. Monggo jawabannya apa?
4: Agus makan apel.
0: Wah, elit ya.
4: Elit.
0: Elit tenan iki.
4: Wah, buah serai dari Malang ya, piye ta?
0: Manganane elit, ekonomine sulit iki.
4: Apa, Mang?
0: Nggih, matur nuwun ki.
4: Alhamdulillah, matur nuwun.
0: Sami-sami, kamsalam. Yo, sik morama mlebu meneh tak der iki. Halo, sugeng esuk mari gethuk.
5: Duer.
0: Ah, nek iki urung ketemu ya. Ah,
5: Jujur aku.
0: Hah?
5: Aku sawiji kuren aku.
0: Oh iya gak apa-apa jane iki. Bebas jane iki.
5: Tekan masih pul iki lara nang dindi aku.
0: Kok njok takon masih pul iki ya apa iki?
5: Iya. Kok pas sepai men.
0: Nggih.
5: Biasane kok nomor 1 kok.
0: Yo ngasih kesempatan lainnya toh ya Mbak Noyo.
5: Mbak Siti tak tunggu Pak Siti.
0: Ini sehat toh Mbak Noyo Daniel Waluyo?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Jordan yo sehat
0: to. Doanya. Monggo, Mbah.
5: Wis mari urung putrane.
0: Udah. Ya, alhamdulillah.
5: Bisa ngopo?
0: Kenapa?
5: Wis iso ngopo?
0: Wah, bisa ngepruki bapak.
5: Nembung ngadi urung.
0: Wah, nek kuwi wis tak ajar aja.
5: Diadani wae.
0: Wah, ya apa to iki?
5: Ora nakal.
0: Oh, gitu to. Wah, malahane kewalik mengko iki.
5: Oh, iya ta. Okay. Yang salam saka Pak Naryo Purbasari.
0: Salam ya, kembali.
5: Nggih. Aku tak jawab sawo wae.
0: Sawo? Oke.
5: Oke ya.
0: Nggih.
5: Tunggu Pak Dipaimin, salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo juga ngesuk madu getuk.
2: Tumben bolo ku ora ngampiri kae mau.
0: Wah, iki kok ya mlebu-mlebu suarane alon to, Pak?
2: Kurang seru.
0: Bukan kurang seru mlebu kok ya wis nesu-nesu ki ya apa?
2: Ora bolo ku kamu lho biasane ngampiri kok ora ngampiri rong dino.
0: Ya wis ganti kok bolone kok ya.
2: Heeh.
0: Soalnya jenengan wis morama saiki.
2: Ra.
0: Hah?
2: Aku kok morama.
0: Lah, nek hooh ya ra apa-apa kok.
2: Emangnya kowe krungu ngendi radio ngendi?
0: Ya aja lah, enggak etis ngono kuwi.
2: Kowe meneng ngarang ya kowe iki.
0: Loh, ya penyiar kok ya gaweane.
2: Iya. Ana kowe nek ngrungokke jam 7 sore bengi. Heeh. Bulan do ngendi nang ngono ta aku ya ngrungokke kuwi.
0: Sik to, 7 iki sore apa wis bengi e?
2: Ya bengi lho nek jam 7 de.
0: Lah momongke kok 7 sore bengi ya apa iki?
2: Aku ngrungokke kuwi lah do kendilan nang kene to aku.
0: Heeh. Do kembul bujono neng kono. Gimana Pak? Sehat apa sakit iki?
2: Sehat no, mau sakit tok nelpon.
0: Ya apa mungkin ya pikiran ngono iki ya ora apa-apa to.
2: Loro pikir kan bendino iki.
0: Berarti iki urip. Kuwi tanda-tanda nek wong urip iki pikirane iki mesti ya ngono kuwi.
2: Timbang no randi pikiran aja dong, pikiran.
0: Ya, siap. You lagi udah berangkat?
2: Udah dong.
0: Oh ya, semuanya sehat-sehat ya, berdua. Ah,
2: tunggak besok tanggal songo Bali neng gombong, wes mau kuyang.
0: Ya, yang penting ojo nakal mau dibedil lu.
2: Orang.
0: Dilebokke barak lu, gue.
2: Aku ramer lu kok aku.
0: Orang dilebokke barak karo putune. Jawabannya apa Pak?
2: Iki Pak, pertanyaan aku ya rung genah iki mau iki.
0: Wah, ya cedhot jenengan mesti kuwi.
2: Kowe nek wani sik tanggal 7 ra ono nang Semanu.
0: Ah.
2: Wani ra.
0: Ana apa toh?
2: Nyanyi bersama kok.
0: Oh, gitu.
2: Nah, ketemu kuwi mau Tony Buster kuwi mau sesuk.
0: Aku tak neng Gombong wae. Ayo, jawabannya apa?
2: Jawaban iki yo Agus mangan apa yo? Man ramangan walah poso kok.
0: Oh, poso Selasa Kamis ya? Iya. Nggih.
2: Ya, udah gitu aja.
0: Matur nuwun sami-sami. Sugeng Enjang, Pak Yanto Pahit ya. Sehat-sehat pokoknya. Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
6: Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Nah, ini yo. Oh.
6: Ayo saiki nek aku ketemu nondi.
0: Ini mau tak bilang mantan.
6: Ora ketemu ta nek aku golek ana ora kelakon ketemu saiki. Ah,
0: soalen delik-delik iki.
6: Ora, ya mung nek Mbah Noyo ngerti janjane wong Mbah Noyo kae yo iya. Dadi siji soane kae muni ora. Nah, aku iya.
0: Pokoke yang nganyar-nyar tak durne itu kan pemain lama.
6: Bang Noyo saja yo mung malam Minggu kok wedo aku.
0: Aduh, lucu tenan ya Pak Rimbang tak rungokke karo waduh lucu iki. Tak catet iki siji.
6: Aku nek maune pacar Rono
0: Rene saiki seorang
6: kok.
0: Nah, makanya kan mantan.
6: betul mantan. Jadi nek do ngomong kono kene aku ora kerjaan
0: lagi. Sehat semua to, Pak?
6: Jane ono apine lho, Mas. Bisa memperbandingkan lho.
0: Iya enggak apa-apa. Bebas bebas itu. Ayo,
6: iso bandingke kono ro kene dadi no kene iki ora. Nggih ngono lho.
0: Nek saya kan cuma buat lucu-lucu aja, Pak.
6: Nah, iya, iya. Lah iya.
0: Sehat semua to, Pak Ribang?
6: Alhamdulillah, semoga anak cucu dan keluarga juga sehat.
0: Doanya Pak, matur nuwun. Oh,
6: iki aku jawabnya yang lucu ya.
0: Ya.
6: Mungkin dua jam mau siapa mungkin?
0: Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Agus.
6: Agus, aku ini wong sing kira gue panganan kira Rian, Payak, Jajin makan Payak, Payok. Aku lucu. Ini nah aku jawabnya yang bener ki. Agus sing bener aku lho, iku jawaban salah. Agus makan makarel.
0: Makarel.
6: Apa kata-katane gede.
0: Oke, siap. Makarel. Siap, tak catet. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Rimbang. Enggak apa-apa, ini namanya berpikir ya toh. Ada jawabannya, cuman bisa ketemu enggak ya? Halo, si Geng Isuk mar gedhek.
7: Wilujeng enjing matuk gaduh.
0: Wis morama meneh.
7: Morama. Yo, kaya tak tututi kepontal-pontale.
0: Nek iki ora mung morama, koordinator nek iki wis
7: ana. Nggih, sehat to, Mas.
0: Sehat jenengan sehat to kalih Budi Kati?
7: Alhamdulillah brenggeng-geng kados ki rukun werda. Pak Akerman kok tetep sehat kok
0: nggih. Ngaten niku. Nggih, nderek dinyah.
7: Niku wau ya morama IMC betul cowek edek ben.
0: Wah iya kan mantan.
7: Sok maringi hadiah sing penyiar-penyiar niku. Tong IMC niku le betul cowek sak gawan buat niku lo kelingan.
0: Kangge napa niku cowek?
7: Diparingke sing do seneng-seneng niku do nyanyi joget-joget niku.
0: Kangge nyambel.
7: Angge mergo sambel karo gudeg.
0: Nah, cocok. Mangga Pak De komen jawabanipun.
7: Gudeg.
0: Oke, siap. Sami-sami Pak De komen. Juga ngisuk marah getuk.
8: Sungi cuma tuh getuk kayak kan Mas Yo.
0: Nek iki arep morama pora tetep tak duor pokoke.
8: Aku ora seneng. Morama wong.
0: Nek iki ora perkara morama, perkara yo ora seneng wae tak duor pokoke. Gemes soalnya. Yo kalah Gusti.
8: Iyalah, nawang guys, esok guys.
0: Koyo ngene wae payu acarane iki
8: wis. Aku ket mau ki Gusti ku ngati garing e wis
0: pengeh wae. Wah, wis. Aja kaya jijik lho, jijik wis ora to. Kok malah simbae. Heh,
8: lagi iki ya melu buyu lho anger. Apa-apa ngerebuti HP arep melu ngomong.
0: Lah iya ngerti kok iya. Wis ora.
8: Anggere aku buyu. Ngono lho.
0: Wis enggak usah diperiksa, wis ngerti putune sapa.
8: Lah iya. Wis pokoke iki ya ora kacang ora lali kulit.
0: Nah, iki kacang sak tanduran-tandurane.
8: Payot-payot.
0: Oyote. Sehat Budhe?
8: Ngastunipun sehat.
0: Mak plengeh. Jawabannya apa?
8: Jawabannya tahu basem.
0: Saking lembu mete lho iki.
8: Ora lagi kan kadepe aku ya tahu basem.
0: Oh ngaten.
8: Apa wong liyane ya ayame wis kan jelek.
0: Oke, siap.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dadah Budhe. Sehat semua pokoknya ya. Halo si Geng Isuk mari getuk.
9: Halo Sugeng Enjang Mas Gedhuk Mas Irjan.
0: Iki nggih punggawa teng riko. Nggih ta, Ma? Wis tak catet pokoke.
9: Nek Parimbang niku wau anu sering ngeliten IMC.
0: Wah, iki kok do bongkar kabeh iki wis.
9: Angge tengah wengi ae.
0: Enggak apa-apa, Ma, malah lucu.
9: Ya, memang anu nek tengah wengi kan perempuan pun menghindar.
0: Iya.
9: Nek kalau monitor putih-putih.
0: Saya cuma lucu aja dengerinnya itu.
9: Betul.
0: Gih, Romo sehat?
9: Alhamdulillah sehat. Wong balele pinati menang.
0: Wah, iki gara-gara bal-balan jadi sehat semua ya, Mo?
9: Betul.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Monggo jawabannya nopo, Bopo Semar?
9: Iya, anu makan nasi wawon.
0: Siap.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Romo Sukabjo, Sugeng Isuk mareng gedhuk.
10: Alhamdulillah.
0: Nah, gimana Pak Morama?
10: Tai.
0: Nah, wis padha wae pokoke. Padha wae sami mawon.
10: Nah. Sami mawon.
0: Mangga.
10: Mangga dinteni kancane.
0: Ya.
10: Budi wis wau makan ati nggih.
0: Heeh.
10: Bapak makan ayame mawon.
0: Oke, okay, mboten rempelo.
10: Mboten.
0: Oh, nggih, siap. Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Sugeng isuk mari gethuk.
11: Sugeng isuk. Gathuk matuk Mas Durdan.
0: Nggih, nek niki mboten sah dicek pun jelas nek niki.
11: Ora.
0: Kok ora piye? Arep tak dudu buktine apa?
11: Kayak di mana?
0: Ah, yes, ojo disebutke lara penak lah. Jangan, enggak boleh disebut.
11: Nah, kalasan, kalau saya itu di kalasan darah.
0: Nah, gimana Pak? Sehat, Pak?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Katanya udah hujan di kalasan barat.
11: Hujan setempat.
0: Hah?
11: Sama halaman.
0: Oh, karena disiram air kayaknya ya.
11: Iya.
0: Hujan buatan nek niku. Mangga Pak Puji.
11: Agus makan bakwan.
0: Oke, siap.
11: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Puji Graita sugeng isuk maru gethuk. Waduh, kok gaung iki?
12: Iya, matur kado, matur gantala soru.
0: Injek Ibu Morama.
12: Ya Allah, orang-orang. Ye, padha nderek Jawa.
0: Lho kok cepet banget. Sehat.
12: Makanan enggak.
0: Oh, sehat. Tapi makan sehat ya, Bu.
12: Matur nuwun sekali.
0: Lho kok cepet banget to yo. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Wah, selak wedi rek iki. Ala sik ngesek marah gethuk.
13: Kula nuwun.
0: Nah, monggo inggih Ibu Morama silakan.
13: Ora kok ning sawiji
0: yo. Ora jeng. Iki ora Morama iki Bu Narasumber, Cek.
13: Wah, ora iki
0: lho aku gawe. Kok wegah pripun wis
13: ya amin.
0: Kan alhamdulillah. Fakta toh, Bu?
13: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana Ibu Narasumber?
13: Nah, ini kalau saya. Ya itu toh, terus siapa sing kali dhewe sik?
0: Agus.
13: Si
0: Agus.
13: Iya, Agus ki maem nganu wae. Gethuk apa nek api esok ki ya karo gorengan karo iki lho. Gula batu sama cur gitu.
0: Gula batu kali nggih.
13: Gula batu sama
0: batu kali.
13: Teh. Kalau gethuk ro gorengan wis kuwi wae, kok gak pokean wis matur.
0: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Puyan masih sugeng esuk maro gethuk.
14: Sugeng esuk maro gethuk. Wah, nanti pun 10 tenan ya, Mas.
0: Ora sah ngono to iki ya tak der yo an iki. Morama
14: yo. Ora apa lah, iki asli mengko
0: pas. Wah, niki jenengan asli Bantul.
14: Hah?
0: Asli Bantul.
14: Oh ya cetak.
0: Oh cetak ya. Untuk iki deng siang sitok ne.
14: Lo ya nek paspote ini akeh dopo si pancen akeh pendengar.
0: Berarti pendengarnya senang didopo sih ya Mas ya.
14: Oh, mulai terus jenengan ya ini oleh dopo sekuntah kan.
0: Si aku pokoknya sinaun dopo sih, pokoknya sinaun dolop ya.
14: Agak lo Mas malah.
0: Lah ya pokoknya serius ojo guyu. Nah, kuwi mesti akeh do kleru kena kuwi. Wah, pokoke sira aja guyu lho.
14: Ayo kuwi malah do wegah.
0: Ora maksud e ki men iso ndolop ngono kuwi lho, kudu serius. Aja nganti guyu.
14: Aneh engko nganu njot rampung.
0: Oh gitu acarane. Oh iya.
14: Ora do mlebu.
0: Sehat Mas Yudi?
14: Alhamdulillah, Mas Yudan sehat juga ya.
0: Doanya monggo.
14: Ya,
0: Agus makan apa ini?
14: Pak Agus alpam apa esok-esok lu ya
0: nek. Apa mangan beling?
14: Pas hati ya. Agus makan dondong Mas Yudan.
0: Oke, siap kula catet Mas Yudi.
14: Ya, engko kecot-kecot nggih.
0: Ya.
14: Selamat pagi.
0: Pagi, matur nuwun Mas Yudi. Kita jeda dulu sih terus sampai udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi. Jangan lupa dijawab tuh si Agus makan apa ya.

Sutresna budaya kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setersambut aja, saya mau ajak tebak-tebakan dulu. Siang hari ini bakal panas banget atau enggak? Kalau misalnya Anda bilang panas banget, nah benar sih jawabannya. Kalau Anda milih itu ya. Tapi kalau milih yang lain, ya nggak tahu deh. Kenapa saya bilang benar? Ini habis saja saya tadi baca dari BMKG Yogyakarta bahwa DIY itu diprediksi bakal berkisar antara cerah hingga berawan tanpa hujan seterusnya butuh. Tapi nanti informasi lengkapnya di jam 7.30 ya. Ini informasi awal aja. Jadi buat yang mau beraktivitas di siang hari, apalagi menggunakan kendaraan roda 2 yang mudah terpapar oleh sinar matahari, jangan lupa gunakan jaket gitu ya. Pakai krim apa namanya itu, pelindung wajah dari sinar matahari, apa namanya saya lupa ya, sunscreen gitu ya, dan juga pakai masker supaya untuk melindungi kulit kita seluruh butuhnya dari paparan matahari yang cukup terik, dan juga abu-abu dari kendaraan bermotor itu tidak bagus dalam jangka panjangnya ya. Katanya sih suhunya nanti bisa mencapai berpotensi sampai 35 derajat Celcius seterusnya butuhnya siang hari ini, panas banget gitu ya. Ini karena ada fenomena udara kabur atau haze sebutannya, khususnya di Sleman, yang dapat menurunkan jarak pandang juga bagi pengguna jalan. Jadi hati-hati ya seterusnya butuhnya. Buat Anda yang tinggal di Sleman, apalagi yang dekat dengan pegunungan, dekat Merapi, ada potensi haze atau udaranya itu kabur gitu. Kayak kabut, tapi dibilang kabut juga bukan kabut ya. Pokoknya hati-hati aja. Dan diprediksi bisa sampai 35 derajat Celcius untuk keseluruhan daerah istimewa Yogyakarta. Aduh, jangan harap Anda main-main ke puncak yang tinggi, dingin begitu ya. Tau-tau gosong badannya. Nggak kerasa kebakar. Oke, seterusnya Budoyo. Itu dia informasi terkini yang bisa saya bagikan untuk Anda. Sekarang saya mau bacain dulu untuk kiriman jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA di 0895 0144 10.

0: Ada Mas Teo jawabannya kue, Pak Amin jawabannya makan sus. Sus apa iki? Pak Untung jawabannya nasi. Pak Sutarno makan nasi. Bu Mami jawabannya makan salah. Mbah Mudi kirim mulia jawabannya telo bakar. Lestari budayaku, salam budaya. Pak DPM sudah tadi. Ibu Widya makan sagu. Mbak Jio makan apa nih? Si Agus apel katanya. Pak Fran jawabannya makan meniran. Mbak Mus makan pempek mas. Oke. Pak Tejo jawabannya makan cookies. Cookies ki opo iki cookies ya. Pak Agus Prastowo jawabannya kalau aku Agus tadi makan roti empuk panjang. Bu Titin Gesian jawabannya makan bakpia. Ibu Uti jawabannya Sleman nasi padang. Buwit Surabayan Agus makan donat dan nastar mas, kalau makan apem dia nggak suka. Ada Basar Jiman ini jawabannya makan getuk. Uti Diah jawabannya Agus tidak makan apa-apa karena pertanyaan jika mas. Oke siap. Pak Bambang Sutarno tadi sudah. Mbak Suro jawabannya ubi rebus minum kopi. Oke. Bagaimana Agus makan bakso. Ibu Eli Pramita jawabannya Agus makan aram-aram bikin kenyang Mas Jordan. Ada Pak Sutrisno makan bubur. Oke. Romo Tujo absen. Ibu Sarmiaton adrem jawabannya. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya risoles. Pak Giman jawabannya Agus puasa riin. Pak Gading jawabannya makan kerupuk. Oke, kita putarkan dulu voice note ya. Ada Pak Ferry.
1: Gus trimo makan angin wong ora duwe apa-apa.
0: Makan angin. Lengunya kepiye mangan angin iki? Mas Adi gamelan jawabannya ubi. Kang Min.
2: Sugeng esok matok katok sugeng enjang Mas Jordan talak soru kula Kang Min saking jajaran kulon. Jawaban kula ngeten Mas. Nek dipikir-pikir iki saya mumpet ya Mas malan tadine tak sik simpel wae. Kula jawab rebayek. Bahan dasare kuwi saka tepung beras ngono wae Mas kabeh-kabeh. Kita ayo mengiku isanane mikir nggun, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Bardan Imogiri.
3: Sugeng enjang mato gatok sugeng enjang Mas Yordan. Jawaban kula Agus makan sate. Mekaten matur nuwun.
0: Nggih. Lanjut lagi Mas Kowor.
4: Pagi Mas Jordan, geng esok, geng tugas.
0: Nggih.
4: Agus ya maem mochi Mas. Cuma 4 huruf. Ono esok-esok ceria ini. Timnas menang final penalti. Oke Mas Jordan.
0: Nggih, mantap pokoknya.
4: Geng ayai tugas sehat selalu Mas Jordan.
0: Nggih. Matur nuwun. Lanjut Pak Kasiono.
5: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan. Kula pakasyono mulawen badhe ngaturaken jawaban uniki kalian jalan-jalan pagi. Jawaban kula Agus menika makan nasi. Mengaten Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
0: Berkah dalem mugi. Lanjut Pak Tupar.
6: Sugeng injing matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan talak lirih.
0: Nggih.
6: Tak lirik jawab. Agus makan apel, ngoten mawon jawaban kula matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Yayu.
7: Halo penyiarku.
0: Nggih.
7: Aku langsung jawab bae ya. Agus makan soto gitu wae semangat pagi.
0: Siap. Matur nuwun. Bu Supriyati 125 cc.
8: Sugeng enjang matur gatok Mas Mas Jordan,
0: ada Juli
8: bawa pasipun adik cantik. Sehat selalu ya nak.
0: Amin.
8: Sehat selalu. Berkahipun melumintu terus dumateng keluarganipun Mas Jordan. Kula badhe jawab makan nasi kemawon matur mbak nuwun. Wis tasam berkahi.
0: Injih, matur nuwun. Lanjut kita ke telepon ya. Monggo 0274552219. Halo sugeng isuk matur getuk.
9: Sugeng isuk matur getuk.
0: Wah.
9: Sehat Mas Jordan.
0: Sehat Mester.
9: Alhamdulillah.
0: Kabarnya gimana? Kenapa?
9: Cuaca redup.
0: Oh, cuaca redup ya?
9: Iya.
0: Siap, nanti tak lapor BMKG biar didupin.
9: Kita jawab Mas Jordan.
0: Monggo Mester.
9: Anu si Agus mangga.

0: nopo niku?
1: Makan apa?
0: Makanya Agus niku rakus.
1: Wah, tuh.
0: Niku Agus yuk mangan temi mawon. Boleh, gampang lo lain dari padang yang lain.
1: Memang agak unik yang satu ini ya.
0: Nggih, siap. Boten Pak Daryono ngluntung.
1: Matur nuwun, Master.
0: Matur nuwun, sugeng sinjing.
1: Sugeng sinjing. Nganti bingung dhewe. Sugeng esok mari getuk.
0: Sugeng esok mari
1: getuk. Walah lah, iki arep voice note apa ora iki? Lah yo sabar to yo.
0: Aku niku. Makan tempe balung bacem
1: sing oke. Nggih, siap. Matur nuwun. Lanjut. Halo, sugeng esok mari getuk.
2: Kenjing mata satu.
1: Apa meneh to ya iki? Apa?
2: Tadi aku malah beli ngene, Mas. Agar-agar.
1: Oke, siap. Matur nuwun. Yo ngalah. Sugeng esuk mari getuk.
3: Sugeng enjing matuk getuk.
1: Nggih, monggo Pak Mariono alias Ki Rukun Werda.
3: Bergenggeng.
1: Bergenggeng. Jawabannya apa?
3: Agus niku mangan ongol-ongol.
1: Ongol siap.
3: Ngempuk.
1: Matur nuwun. Sami-sami. Sugeng esuk manuk gethuk.
0: Sugeng esuk mantu-mantu.
1: Ini kalau
0: Mas putus asa.
1: Lagi mau tak bilang kalau enggak masuk putus asa ini. Aduh mesake iso gedruk ra mulih iki. Ditinggal lungo. Pangestunipun panjenengan nggih sehat ugi to, Pak?
0: Sehat. Tadi jawab
1: Ongol-ongol. Apem.
0: Nggih.
1: Oh, nggih, siap.
0: Matur nuwun.
1: Mengarep jawab Agus mangan apa wae dadak antri ya. Halo, sugeng esuk mari gethuk.
4: Sugeng esuk Mas Jordan.
1: Wah, dur. Kemarin tak dengerin lho. Ketahuan.
4: Aduh, wes. Saya iki
1: jalan-jalan ke taman air.
4: Aduh.
1: Lah kok aduh piye to, Mbak? Wong ora kenapa-napa aduh iki.
4: Wah, lah konangan iki.
1: Lah konangan lah akeh telingane kok ya ndi-ndi.
4: Wah, saya iki, Mas.
1: Telek sandi ku tak tanem di sana sini woi. Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Yo jam 3 lah yo toh.
4: Wah, ya payah iki.
1: Kok ditakoni jam piro kene iki ngrungokke kok iya.
4: Ah, wis jan.
1: Jawabane apa?
4: Jawabane agar-agar wae sing anyes lah.
1: Oke, siap, baik.
4: Sami-sami.
1: Halo. Belum ya? Silakan 0274552219. Sugeng esuk mari getuk. Halo.
5: Wis makan udang.
1: Walah, wis apa menah iki wis. Jan, halo, sugeng esuk mari getuk.
5: Halo.
1: Ya, ini dor iki yo om ora ama iki.
5: Ah, gak ngomongi, nanti kamu mau jam rasa mlebu ya, Nek.
1: Rapopo, mengko jam telu mlebu lho.
5: Jam telu ya, kamera siaran, Tom.
1: Orang yang kono kuih lho.
5: Nanti mau mlebu ya, sore ya, kan
1: gini. Jebule ya, yu muda, kaya mau ramai, kaya. Kalah gusti. Konangan. Monggo ibu muda jawabannya apa?
5: Jawabannya mangan apa ya?
1: Mangan apa?
5: Mangan apa sore to?
1: Iya bebas pokoknya.
5: Mangan es krim bae.
1: Oke, siap.
5: Salam sehat.
1: Salam sehat ugi matur nuwun. Ibu muda irama morama. Sugeng isa mari gethuk.
6: Sugeng enjang Mas Jordan.
1: Monggo. Kenapa Pak Muji?
6: Alhamdulillah sehat jenengan iki sehat iki.
1: Doanya matur nuwun.
6: Dene masuk.
1: Moga Pak Muji
6: makan roti.
1: Oke, siap.
6: Sarapane roti.
1: Oke, siap baik. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Sugeng esuk mari gethuk.
7: Halo.
1: Iki arep tak sebutke radione ora iki.
7: Amane?
1: Ya moramane.
7: Aku wis ora nang morama, wis jleh.
1: Wah, ala padahal alumni e.
7: Alumni wis gawe
1: Sehat Mbak Ana?
7: Alhamdulillah, sehat kan waras. Aku mau lali nek dino Selasa, leh ku nyetel wis muncul telu-telu. Alhamdulillah, wis tau lah aku diizinkan untuk Mas.
1: Nah, gitu dong. Wis jawabane apa iki? Slak entek wektune.
7: Ya, jawabane yo mergo si Agus iki karo kancane do radine yo dhek jadinya makan hati. Terima kasih sayang pecintaku.
1: Dadah. Oke, satu lagi. Monggo 0274552219. Enggak ada? Ya wis, kita baca WA dulu ya seterusnya butuh. Tak baca cepat dulu, ada Pak Joko Kadilopo. Agus makan semuanya. Mbak Finae makan ubi, Mbak Ani jawabannya kambil, Pak Budi Santoso jawabannya ubi, Mbak Kakung makan angin, Bu Pipit mangan getuk katanya, Pak Untung klepon, Mbak Wakiran roti, Bu Partina jawabannya roti, Kang Aji Sanden jawabannya ubi, Pak Mujiarto pelayan jawabannya cemplon. Pak Wariso jawabannya nastar, Agus makan sosis. Pak Trimoyadi jawabannya bakpao. Budi Budia jawabannya lucu-lucuku ya Mas Jordan. Agus makan adrem katanya. Ya wis enggak apa-apa. Buning sih jawabannya makan nasi, Pak Barno jawabannya slondok. Romo Projonolo Husado jawabannya seadanya. Bu Salama makan nasi katanya. Bu Tarmi jawabannya Agus makan bakwan. Ada Pak Kasim Mangunrejo makan ubi. Umi Narti jawabannya makan sayur. Pak Rusdianto jawabannya udang. Bener kali ini katanya. Bu Siti bangun taman tadi sudah. Bu Saginem jawabannya makan nasi. Pak Supardiono jawabannya hati, makan hati. Pak Siharjono jawabannya lemper Mas. Ki Juwaraya jawabannya makan growol. Mbah Lan jawabannya makan nasi gudeg. Mas Arif jawabannya ubi. Pak Sudarmono jawabannya jagung. Mbak Cindy jawabannya ubi. Pak Tulano roti. Mbak Sri Maharani jawabannya makan nasi. Mbak Saridi jawabannya nyimak mawon. Bu Asir Mbak Sunyi jawabannya Agus makan nasi goreng. Bu Sugiyarti jawabannya domblong. Bu Naomi jawabannya apa nih? Nembe sakit. Oh, lekas sembuh ya Bu, absen ya. Siap. Pak Cayadi lumpia. Mas Guru Kadipiro jawabannya Agus makan apa aja bosku. Bu Wagimo jawabannya Maem getuk. Mbah Mulyo jawabannya makan sate. Bu Sugiyarti tadi sudah. Belum ya. Tempe gembus katanya. Siap. Ini masih ada voice note dari Mbak Grandi sudah. Bu Hana, kita dengerin.
8: Gengnya sok matuk kato. Sebelum itu Mas Jordan. Ini Bu Hana di Merangkir Trita di Sleman. Mas, jawabanku maka Agus makan tela.
1: Tela, siap.
8: Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Suryo.
9: Gengnya sok matuk kato Mas Jordan. Agus makan bakmi. Begitu okay. Mas Tanggi, sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Widodo.
10: Sugeng Enjang Matuk Gado.
1: Injing.
10: Sugeng Enjang Mas Jordan. Agung Widodo Berbah Timur Derek jawab. Jawaban pun Agus makan kambing wedhus.
1: Siapa supaya?
11: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Mas Jordan. Salam sehat nge, salam budaya, salam sejahtera, salam damai kesarasan wedengan lan rezeki. Jawaban kulo nedhi wajik mawon Mas kesenengan kulo. Lupa jeneng ngapunten.
1: Nggih.
11: Guyu ora tuku, keplok ora tebu, tetep semangat, tetep wis. Nggih Mas Jordan, matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, cukup ya seterusnya butuh semua udah tak puterin voice note dan udah tak bacain WA-nya. Telepon cukup. Sekarang kita akan cek jawaban yang benar apa ya. Nah, jawaban yang benar adalah satu lagi Pak Rujalso. Jawabannya makan kerupuk bulat. Oke. Siap. Kalau gitu, jawaban yang benar apa ini seterusnya butuh yo? Ini ada polanya ya. Jika Budi makan donat, Ujang makan nastar,
12: Rian makan apa, maka Agus makan titik-titik-titik ya. Yang benar dulu deh, tak kasih tahu baru, tak kasih tahu caranya ya, yang benar dulu. Selamat buat yang menjawab makanan apapun yang huruf depannya U itu benar. Mau ubi, ya, udang, ya, terus apa lagi nih? Usus crispy yo pule. Itu jawaban yang benar. Jadi Agus makan yang hurufnya dari U. Kok bisa? Polanya dilihat lagi seterusnya Butoyo, ya. Polanya kalau dilihat gini. Budi makan donat. Donat itu awalnya dari D kan? Budi. Terus Ujang, Ujang kok bisa makan nastar awalnya N. Rian makan apem awalnya A. Kalau dilihat polanya, makanannya di huruf awalnya D, N, dan A. Kalau Budi makan D itu dari mana? Huruf ketiga dari si Budi itu tadi. Budi kan 4 huruf. Huruf ketiganya D, donat. Atau apapun lah yang makannya dari huruf D. Ujang kok bisa nastar? Berarti huruf keempat. Ujang kan 4 huruf ya. Nastar. Rian itu juga 4 huruf. Ujang tadi 5 huruf. Sorry, Rian yang 4 huruf. Rian makan apem. Huruf ketiganya apa? A, apem. Boleh A yang lain juga boleh. Nah, sekarang si Agus nih. Agus juga sama polanya, berarti di huruf ketiga seterusnya Butoyo ya, yang menjadi patokan untuk dia makan apa. Karena Agus huruf ketiganya adalah U, jadi makanannya diawali dari huruf U, baik ubi, udang, usus crispy dan lain sebagainya ya. Itu yang benar, mantap. Yang benar cuma beberapa aja nih. Keren. Udah bisa ya menjawab pertanyaan logika kayak gini. Yuk kita tes lagi besok ya dengan soal yang lain. Semoga bisa menambah imun ya. Seterusnya Butoyo. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktunya terbatas. Saya Jeran Talser pamit. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di acara Parian ya. Dengerin terus Perempat RRI ngeluluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga menjadi 6,9 miliar rupiah untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino hingga akhir tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo menyatakan bahwa bantuan air bersih kini disiapkan hingga 300 tangki, di mana sebanyak 250 tangki atau sekitar 1,25 juta liter air telah disalurkan ke 57 titik rawan, terutama di Kapanewon, Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kembali melanjutkan penebangan lebih dari 1.000 pohon cemara laut dan pembersihan semak di zona inti gumuk pasir Parangtritis menggunakan alat berat. Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, menjelaskan bahwa langkah yang didukung anggaran APBD dan dana keistimewaan ini dilakukan bertahap untuk merestorasi lahan seluas 141 hektar dengan target menghadirkan wajah baru kawasan wisata berbasis kualitas pada tahun 2028 nanti. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.